Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andri menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andri mengajak rekan Prima semuanya yang belum bergabung, bergabunglah ya di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Dan juga bagi rekan Prima yang punya yang punya HP ya, barang siapa ya yang belum punya HP, belilah. Barangkali rekan Prima yang sudah memegang HP ya di kesempatan pagi hari ini, yang sudah follow di live TikTok di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan terhibur dan tetap semangat ya untuk pagi hari ini. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andri mau ucapkan selamat pagi aja buat yang sudah stay tune dari pagi ya, sebelum Bang Andri mengudara, sudah manteng di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi aja. Mudah-mudahan selalu semangat dan terhibur ya bersama Prima FM. Dan tak lupa yang pertama, Bang Andri ucapkan selamat pagi buat rekan Prima yang ada di wilayah Gantar dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi yang sedang aktivitas, dan bagi yang sedang istirahat, selamat istirahat aja. Dan buat yang ada di wilayah Horglis dan sekitarnya, yang ada di Wango, yang ada di Anjatan, yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Karangsinom, yang ada di Patrol, yang ada di Pusaka Negara, Pusaka Ratu, yang ada di Kalijati, yang ada di Subang, Subang Utara, Subang Selatan, Subang Timur ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Banget terucapkan selamat pagi, selamat bergabung aja. Mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti. Dan juga tak lupa buat yang ada di Gua Sukatani Laban ya, siapa dia ya yang sudah panteng dari pagi, Wong Sukatani Laban di kesempatan pagi hari ini, Banget terucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan setia selalu bersama Prima FM. Dan tak lupa juga buat yang ada di sana, yang ada di Binong ya, selamat pagi, selamat beraktivitas dan juga selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya untuk menemani rekan Prima semua, Bang Andri akan hadirkan lagu-lagu yang bagus ya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi juga buat yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon, yang di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti. Dan juga tak lupa buat yang sudah bergabung ya, yang ada di Purwokerto, yang ada di Jatibarang, terus yang ada di Tegal Gubuk ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM ya, terutama yang pengguna live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa buat yang ada di sana, yang ada di Jakarta, terus yang ada di Serang Banten, selamat pagi Wong Serang Banten. Dan juga tak lupa buat yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, yang ada di Surabaya juga, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti ya. Dan juga tak lupa buat yang ada di Lampung, yang ada di Palembang, yang ada di Sumatera ya, terus juga tak lupa yang ada di Bali juga, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tak lupa juga buat yang ada di Samarinda, Kalimantan ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri akan menemani dengan lagu-lagu yang bagus ya, atau menemani dengan lagu-lagu yang bisa membangkitkan suasana di kesempatan pagi hari ini, terutama yang belum bangun ya di hari ini, di hari Minggu. Ayo segera bangun, jangan sampai semalam begadang terlalu malam, bangunnya kesiangan, jangan sampai nanti rezekinya dipatok ayam ya. Oke, masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, kita hadirkan lagu yang bagus ya untuk rekan Prima semua. Oke, jangan sampai kecewa ya dengan keadaan. Kita asik-asik aja, sedap betul ya untuk Anda.

Oke, masih bersama 95,8 Prima FM, radionya Indramayu di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, 12 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi rekan Prima yang belum bergabung, ayo bergabung ya, mumpung masih pagi ya. Oke, rekan Prima, dan cuaca di studio sekitaran Indramayu Barat ya, khususnya di studio Prima FM, cuaca agak sedikit redup ya, mungkin karena tertutup awan tipis ya. Dan cuaca redup tersebut tidak panas yang jelas. Biasanya jam-jam segini sudah ada matahari, namun di kesempatan pagi hari ini matahari belum nampak. Dan jangan mengira ya, masih pagi ya rekan Prima ya, sudah jam 7 loh. Bagi rekan Prima yang di sekitaran Indramayu Barat ya, barangkali yang cuacanya redup dikira masih pagi, tahu-taunya sudah siang ya. Nah itu dia, jangan sampai tertipu dengan cuaca ya. Bagi rekan Prima yang mempunyai keperluan ya di kesempatan pagi hari ini atau kesempatan hari ini ya, baik keperluan mau bepergian atau bertemu dengan klien atau bertemu dengan rekan kerja untuk membicarakan masalah-masalah yang bisa memberikan inspirasi di hari esok ya, tentunya waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 13 menit. Dan tentunya sudah siang ya rekan Prima. Bagi rekan Prima yang mempunyai kesibukan atau mempunyai janji ya, jadi jangan sampai kesiangan. Dan juga bagi rekan Prima yang di kesempatan pagi hari ini sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya, baik menggunakan roda 2, roda 3, roda 4, roda 5, roda 6 ta. Roda 4 itu ya roda mobil ya, terus roda 6 juga roda mobil juga, yang double-double itu biasanya, atau kaki 12 ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini banget terucapkan selamat pagi aja, mudah-mudahan setia selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan hari ini. Dan juga Bang Hendri ucapkan selamat hari spesial ya, di hari ini hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Bagi rekan Prima yang mempunyai hari spesial, hari ulang tahun, hari jadi dan lainnya, Bang Hendri ucapkan selamat buat Anda. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bahagia, penuh berkah dan keberkahan dan juga kebahagiaan ya. Terutama yang hari ini sedang melaksanakan hari Minggu ya, biasanya hari Minggu itu banyak yang melaksanakan walimah. Walimah itu perkawinan ya. Maksudnya itu walimah itu kegiatan yang berkaitan dengan sakral ya, baik walimatul khitan, walimatul ursi dan lain sebagainya. Bang Hendri ucapkan selamat ya buat yang mempunyai hajat di hari ini. Bang Hendri ucapkan atau Bang Hendri doakan mudah-mudahan hajatnya lancar, semangat dan juga sukses ya sampai dengan selesai seluruh rangkaian acaranya. Dan rekan Prima yang mempunyai hari ini kesehatannya terganggu, baik sakit ringan ataupun yang tidak ringan ya rekan Prima, Bang Hendri mendoakan mudah-mudahan penyakitnya segera sembuh, segera pergi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga rekan Prima, sekali lagi Bang Hendri ucapkan selamat bergabung bagi rekan Prima yang sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini di Prima FM. Dan juga bagi rekan Prima yang belum gabung, ayo segera gabung mumpung masih pagi ya, sambil menemani rekan Prima semuanya di kesempatan pagi hari ini. Bang Hendri hadirkan lagu-lagu yang bagus yang tentunya untuk menemani rekan Prima semua. Dan juga tak lupa selamat pagi aja buat grup fans Tuna di kesempatan pagi hari ini yang sudah panteng selalu di 95,8 Prima FM. Bang Hendri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung aja ya buat rekan Prima yang tergabung dalam grup fans Tuna ya. Dan jangan lupa nanti jam 10 kumpul ya di studio untuk mengadakan arisan grup fans Tura ya di kesempatan hari ini. Oke rekan Prima, kita hadirkan kembali lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada, yang barangkali yang sedang jogging dari pagi ya, pagi-pagi sudah jogging, pagi-pagi sudah jalan-jalan ya, sambil menemani rekan Prima istirahat ya setelah jogging atau barangkali masih jogging ya, kita hadirkan lagu yang bagus ya untuk Anda. Pica-pica. Oke. 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. DJ Boy. Yo.

0: enak banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tempecang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambelnya kayak beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambelnya kacang.
1: Iya, ya wis yuk makan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh. Satu.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar, iya. Boleh dibeli.
0: Larang regane, wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan, kalau belum pegang kepala puyeng nggak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi nggak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Nggak tahu.
0: Senganan nasi lengko.
1: Senganan nasi lengko, wah nyerah.
0: Jawabannya. Endok asin.
1: Endok asin nggak bisa ditawar.
0: Lain.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan kita dengarkan bersama-sama ada Rindu Serindu-rindunya di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan semua, jangan lupa ya, nanti ya Bang Andri akan terima telepon ataupun interaktif ya setelah pukul 8 di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa-nyapa rekan Prima semua yang masih panteng selalu di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung aja, dan mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti ya. Dan sekali lagi terima kasih buat rekan Prima yang tergabung dalam grup Ventura di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga ada Mama Indah ya, selamat pagi Bang Andre, ngopi say, radionya bagus, bening-sebening penyiarnya jadi. Terima kasih Mama Indah ya, bisa aja ya memuja di kesempatan pagi hari ini. Aduh, jadi lapar nih. Dan juga rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini yang belum bangun, ayo bangun ya, karena waktu menunjukkan jam 7 atau pukul 7 lewat 31 menit ya. Dan rupanya sudah siang, sekalipun cuaca di kesempatan pagi hari ini redup ya, tidak menampakkan apa namanya sinarnya ya. Tapi jangan lupa ya rekan Prima, karena apa namanya waktu itu sudah siang, mendadak ujuk-ujuk siang gitu ya. Takutnya rekan Prima kalau nggak diingetin nanti bablas ewes-ewes gitu ya, sampai siang nggak taunya sudah siang ta. Makanya dari itu Bang Andri sekali lagi mengingatkan, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 32 menit ya, ternyata sudah siang. Jangan sampai rekan Prima semuanya kesiangan ya, nanti buru-buru gerabah-gerubuh ya, akhirnya apa yang direncanakan nanti meleset, bukan gagal ya, meleset ya. Nah maka dari itu ya, ayo siap-siap barangkali yang punya kegiatan di kesempatan pagi hari ini, kalaupun sedang istirahat, istirahatnya sambil dengerin Prima ya. Bagi ibu-ibu yang sedang sibuk ya pagi hari ini, ya sibuk memasak, ya sibuk mencuci baju, terus menyiapkan sarapan pagi buat anak, suami, dan keluarga di kesempatan pagi hari ini, selamat bersibuk-sibuk ria ya. Dan jangan lupa apa namanya, perjuangan ibu rumah tangga adalah segalanya bagi keluarga, karena kalau tidak di apa namanya, kalau tidak dibangunin pagi-pagi oleh ibu, wah, bisa-bisa gak sarapan ya pagi ya. Mudah-mudahan rekan Prima semuanya apa namanya sehat selalu ya, dan tetap semangat ya. Bagi Anda yang belum sarapan, ayo segera sarapan. Walaupun kata orang sarapan itu tidak sesuai dengan harapan. Walaupun tidak sesuai harapan, sarapan harus disarapin ya. Karena kalau tidak sarapan nanti lapar, nah rugi sendiri Anda ya enggak. Oke, sarapan pun bentuknya apa saja, ada yang cuma minum teh sambil makan snack ya, ada yang pagi-pagi sudah makan nasi uduk, ada juga nasi lengko ya, bagi warga masyarakat Indramayu dan Cirebon biasanya sangat familiar dengan nasi lengko ya. Sepertinya nasi lengko itu enak ya pagi-pagi ya, kata Pak RT gitu loh. Ya Pak RT ya, nasi lengkonya pagi-pagi tuh enak itu ya, ada kecapnya, terus ada telur apa namanya, telur rebus ya, telur asin katanya ya. Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima untuk menjalani atau aktivitas ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, sekali lagi rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 35 menit di kesempatan pagi hari ini. Oke, Bang Andre akan hadirkan lagu-lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada.
Oke, dan rekan Prima, barangkali semalam ya, yang hari Minggu sudah apa namanya dilewati dengan baik ya, bagi Anda yang mempunyai hari Minggu semalam ya, sudah dilaksanakan dengan baik, dengan orang-orang yang tercinta ya, orang-orang yang tersayang ya, hari ini sedang berbinar-binar, mukanya berseri-seri karena semalam sudah sudah terlaksana malam minggunya. Bagaimana rekan Prima kalau kita ajak ke Athena? Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu Athena untuk semuanya ya. Kali merah Athena gitu maksudnya. Yuk.

AC dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat.

0: juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

santai ya ngebesan. Kalau hari Minggu cenderung apa namanya warga masyarakat itu memanfaatkan hari libur itu untuk melaksanakan atau walimahan lah seperti itu kira-kira ya. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya di kesempatan hari ini tentunya semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya tentunya untuk menjalani prosesi apapun bentuknya di hari ini.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Oke, rekan Prima, 8:02 di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya yang ada di live TikTok di kesempatan pagi hari ini, baik dari Jakarta, Indramayu, Balikpapan, terus dari Jakarta juga selamat pagi, khususnya di daerah Kedoya ya. Wong Kedoya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu buat rekan-rekan yang ada di Kedoya ya. Oke, Samarinda juga selamat pagi, Samarinda sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, mulai dibuka ya, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi Say,
1: semangatnya lanjut.
0: Selamat pagi, Kang.
1: Pagi juga.
0: Sondol, itu ben amat ya pagi-pagi ya.
1: Pas banget ini pas buka pas.
0: Oh gitu. Oh iya, ini rebutan sini Macak Pur udah mau naik juga ini. Gak apa-apa, yang penting tetap semangat ya. Bersaing itu perlu. Kalau kita nggak bersaing, nanti nggak bisa maju. Ya nggak, Kang Sondol ya. Oke, Kang Sondol, gimana cuaca di sekitaran Mandirancang di kesempatan pagi hari ini? Mendung ya, mendung ya. Tapi tidak hujan ya. Jadi mendung bukan berarti hujan. Oh, banyak yang jogging ya. Nih, Kang Sondol nggak jogging nih pagi-pagi? Udah ya. Ini cuma jogging tangan, bukan jogging kaki. Enggak apa-apa, jogging olahraga, kan? Olahraga juga, nyuci juga olahraga ya. Olahraga pikir, kalau enggak dicuci nanti numpuknya, jadi olahraga pikir ya.
1: Apalagi mendung begini.
0: Nah iya, ada yang bilang kemarin, aduh untung saya enggak nyuci. Kenapa? Mendung katanya. Duh, aduh, masa
1: malam
0: mendung.
1: Grimis malam.
0: Iya, grimis. Jam kira-kira jam 8:30 ya.
1: Iya.
0: Jadi ada teman saya jadi cerita nih kalau masalah nyuci itu. Ada saya punya dulu teman ya di Jakarta. Dia itu paling takut katanya. Saya itu tidak takut kepada siapapun. Yang saya takutnya apa? Cucian katanya.
1: Saking
0: iya, masalahnya baju sama celananya itu lepis semua. Jadi zaman dulu kalau ngelondri kan jarang ya dulu jarang, harus nyuci jarang. Sendiri. Kalau nyuci dalam seminggu tuh satu bak, aduh. Ya begitulah kira-kira. Oke. Kang Sondol langsung merekas lagu apa nih?
1: Coba pengen itu, haruskah berakhir?
0: Haruskah berakhir? Oke. Salam-salamnya. Oke, haruskah berakhir.
1: Cak Pur yang berebutan tuh. Buat Mimi Sugina yang rame. Buat Yayu Radmina.
0: Oke.
1: Buat Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, oke.
1: Mama Pak Ujang, Ibu Soleha. Terus buat Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
1: Terus Bunda Mary.
0: Oke.
1: Terus buat Kang Dasmo.
0: Kang Dasmo.
1: Alias Kang Edoy.
0: Oke, Kang Edoy. Dalam PS2.
1: Dalam PS2. Dasi pada, sisi padu.
0: Oke.
1: Mama Indah.
0: Mama Indah, oke.
1: Kanggo sekabian baik kan.
0: Sekabian ya, oke.
1: Sekiusnya kanggo Kang Rian. Lan kanggo sing bakalan pen mancing.
0: Nang Rastim, iya.
1: Iya, Nang Rastim karo Bono.
0: Oke.
1: Kesibukan waktu yang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Sondol di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Kang Sondol ada siapa ini dibuka kembali? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. selesai. Lanjut.
0: Oke, luar biasa. Bukan biasa di luar ini.
2: Biasa di luar.
0: Oke.
2: Rame Bang Andri, bakana Bang Andri aja.
0: Ono ta?
2: Sehat Bang Andri ya.
0: Alhamdulillah sehat. Sebagai Epri we, Bu Sukina.
2: Oh, sehat juga alhamdulillah Bang Andri. Oh,
0: alhamdulillah.
2: Iki lagi penting sehat Bang Andri.
0: Iki lagi yang anu ta?
2: Sehat.
0: Iki lagi
2: senggang.
0: Oh, lagi senggang ya. Iya, wes ora apa-apa. Disempet-sempet
2: iya,
0: nah. Oke. Okay.
2: Nah, kalau udah sempet-sempet nah.
0: Oke.
2: Aduh rame bae Bang Andri.
0: Alhamdulillah.
2: Iya
0: hiburan.
2: Yang anan galak kerja masih nganyet kuno.
0: Masalahnya
2: mau beluk-beluk ibu Cukinda.
0: Daripada enggak rame ya.
2: Iya. Iyalah. Enggak ikut sama mau sondo ya.
0: Heeh, sondo.
2: Sondo ya. Jadi cupir suben kita mingguan kali.
0: Iya.
2: Kayaknya banyak orang turu. Kita baca di luar.
0: Biasa di luar.
2: Biasa di luar. Ya lagi bengin nek. Biasa di luar ya dong. Cupir orang turu kayaknya mah.
0: Langsung buka baik kono warungnya ta.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya dingin ya.
0: Ah, lagunya
2: pamer
0: apa?
2: Bojo Bela.
0: Pamer Bojo.
2: Pamer Bojo.
0: Pamer Bojo.
2: Pamer Bojo, baik.
0: Oke, salam-salam ya. Oke.
2: Enggak mang wanta dingin, mau orang disebut cilandak loh. Pokoknya
0: oh,
2: kunati.
0: Oh iya.
2: Iya, nanti mah kita sembari repot layan enggak kru. Tetang dingin mah disebut mang wanta sama orang mang wanta.
0: Kang Wan.
2: Mas
0: Bu Sukina, masalah Kang Wantaku saiki sedang goes-goes.
2: Oh gitu.
0: Jadi
2: dia beli goes.
0: Iya, gawa tapi gawa.
2: Gawa, pala pegi juga padang gawa
0: sakinwa. Padang gawa ya.
2: Padang gawa Bang Andri.
0: Iya, supaya bisa ini.
2: Ya, orang kelingan jangan Bang Andri, orang kelingan malah kepadanya. Mang Wanta,
0: gue
2: sondol-dol, gue nang rasti, entah di gunung nang. Biasa nih nanang ning-ning, gunung tangkai nama Jakarta mendung si api jadi jantan imut maning. Gue nunggu.
0: Lagi?
2: Gue sondol, toling gue, wono eho.
0: Gue
2: Kang Rian.
0: Kang Rian, oke.
2: Anggo Uyu.
0: Oke.
2: Anggo Kang Timan.
0: Oke.
2: Anggo anu ko, Mama Nani.
0: Mama Nani. Oke.
2: Terus anggo Mama Indah.
0: Mama Indah.
2: Mama Indah, Ibu Tuti, Mama Paujan, Mama Odang. Mama Odang cap durung nasi nek segae Mama Odang ayo naik. Mama Odang. Anggo Taisa, semangat.
0: Oke.
2: Semangat, semangat. Wah Taisa.
0: Taisa.
2: Wah Mama Rasmina, Mama Rasmina.
0: Oke.
2: Mimi. Epi.
0: Mimi Epi.
2: Mama Rati.
0: Oke.
2: Iya, Papa Lepet, Angin, Wah Eng.
0: Wah Eng.
2: Anggo Ibu Billy, Mama Ali.
0: Ibu Billy, oke.
2: Bapak Salim.
0: Oke.
2: Anggo Mimi Samina. Cakpur,
0: oke.
2: Ayo, naik. Anggo Bunda Mary, anggo Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari.
2: Ya?
0: Di mana tuh? Wong Sumedang. Mama Meni. Mama Meni.
2: Iya, Mama Meni. Salam kenal Mama Meni. Ibu Sukina
0: sini
2: jalan. Salam kenal kembali.
0: Oke.
2: Wong Bintang Unyu-unyu. Aku sekali mak, gua kuat aduh. Oh,
0: siapa kuno?
2: Sing the organ.
0: Sing the organ, Kang Roja ya.
2: Ayah,
0: oh, oh.
2: Yang milih baik dingin nih. Kapan milih baik?
0: Lo, anak sing tuh buta kuno.
2: Kang Roja ya, udah
0: buta jawa. Oke.
2: Terus, udahlah, gua semua muanya aja.
0: Okay.
2: Yang belum kecenggol, maaf aja ya. Karena Ibu Sukina aku sibuk. usia lanjut.
0: Orang papa.
2: 11 kalau mama odang.
0: Saya penting semangat ya.
2: Udah kan mau bangat
0: ya selalu. Oke.
2: Apakan iya, kopi pahit. Kopinya ning meja. Ibu Sukina pamit. Abiana wong belanja.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Ibu Sukina di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Ibu Sukina ada siapa nih sudah bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, luar biasa. Biasa di luar. Semangatnya lanjut. Itu gelasnya wis kosong maning tak kono.
3: Oh,
0: ana ya. Berarti
3: eh.
0: Wah. Tapi asli ya, asli ya.
3: Asli dong, bukan
0: asal. Melangke kok gelas isine baju putih.
3: Oh ya, masih
0: penuh ya. Waduh. Oke, enggak apa-apa. Nanti kalau kurang nanti ditambahi sama Bu Sukina ya.
3: Banyak tuh.
0: Jangan khawatir, walaupun jauh tetap nyampe ya.
3: Oh, di
0: zaman siki mah ora susah-susah kuno ya.
3: Iya,
0: oke. Oke, nang Rastim pripun kabare?
3: Alhamdulillah atis.
0: Atis. Lah kono?
3: Nang udan iki kan
0: rene. Nang udan.
3: Ya.
0: Udan gak kono nang anu apa namanya?
3: Mendung
0: ya. Oh iya. Ya. Oke, alhamdulillah.
3: Apa supirnya kang? Orang hebat kang supirnya
0: kang. Supirnya mah ya kang Sondol.
3: Wah, kenapa tanggal pira? Bikin ke jam pira, tunggu-tunggu.
0: Iya, wes ora sabar nih kang Alu kang Andri yang teriak-teriak mah.
3: Iya, orang ilang orang perancis, orang
0: bangunan
3: orang sabren. Kenapa? Om Sondol dari supir ya?
0: Tumben-tumben nih, kan ya?
3: Itu benar, awas sih. Jute orang biasa nyukur, bapak
0: iya, dua simbel deh kono.
3: Waduh, orang jelas kak.
0: Eh, tapi Ustakon mau aman, jadi aman, you know.
3: Aman.
0: Oh iya, aman.
3: Jari. Ya, aman dong, amat meragukan, kak. Orang biasa nyukur dari cukur.
0: Oke. Okay.
3: Perjalanan yang diberi, ini kak. Buat
0: panjang, kak. Kono, jari ini, siapa ku? Bi Rini kak, Kang Andri gemuyu baik kayak baturnya kita sing goreng sampai tempenya geseng kak. Bi Rini ku nang di kuno nang anjatan tak kan o?
3: Ingin gede.
0: Hei, Bi Rini ku
3: orang mana?
0: Lagi nang di ku Bi Rini wingi kelalen kak.
3: Oh, wingi.
0: Iya, lagi wingi mancing kak Bi Rini. Neng ku neng compreng. Neng compreng. Oh,
3: compreng mana? Sukawera kak.
0: Compreng Dubang.
3: Dubang.
0: Compreng Dubang kak.
3: Dubang. Sukawera ta, compreng ta.
0: Nah, kau itu compreng sing kan? Aku sing rada kulonan ya.
3: Kulonan.
0: Oh, mungkin ya. Oh,
3: iya kayaknya. Ya wis kan, temu ya.
0: Oke. Oke.
3: Iya, wis paham ya. Supire Sondol, supire tengah Ibu Sukina. Mawis hebat kena ke karo supir
0: ya, Pak. Iya, Pak, pasti.
3: Iya. Jadi ini Sondol didampingi Ibu Sukina. Alah, Ibu Sukina lamun Om Sondol yang ngantuk.
0: Di seblak baik kanggo anu ya, kanggo daun salam, kanggo daun salam ya.
3: Iya, kate supir ngantuk kan kate. Supir lengah. Heeh. Lagune apa?
0: Heeh, lagune Ana Pamer Bojo. Aja pamer bojo aja.
3: Iya, aja Pak.
0: Pamer bojo karo Haruskah? Harus apa namanya? Haruskah berakhir.
3: Oh, ya wis nang rasane. Paya mene-mene ape. Lagu saya tengah melilit.
0: Heeh.
3: Seblak.
0: Seblak ya. Oke. Ya. Tuku seblak ngono ya.
3: Ya, tuku seblak.
0: Oke.
3: Supir aja antuk.
0: Oke. Oh, iya ya. Coba nanti dicarikan supaya nanti
3: Om Sondol dari supir sampai banget
0: salah. Oke.
3: Salam
0: Mangga. Oke, Mangga.
3: Anggo Om Sondol. Anggo Ibu Sukina, mau
0: oke.
3: Anggo ku pelanggan sangat ayu sing ganteng.
0: Oke.
3: Anggo Wahid ke Pondok Karung Matati nang Luki. Anggo Kang Salim.
0: Oke.
3: Terus kanggo Mama Titan.
0: Oke.
3: Ngani. Ibu Tuti. Terus kanggo Mama Odang.
0: Oke.
3: Mama Ratmina. Terus
0: nama
3: Mama Rati,
0: Mama Rati, oke.
3: Nama Indah,
0: Mama Indah,
3: Mama Baby, Kang Aman, Kang Rian,
0: Kang Aman, oke. Oke.
3: Bunda Mary, Bunda Muri, Bunda Mary, Bun. Apa Ibun? Ibun, Bapak Ibun. Bapak Jali,
0: oke.
3: Bunda Yuniasari,
0: Bunda Yuniasari, oke.
3: Kang Goli, Kang Mama Sofia, Kang Mawar, Kang belanja jengkol belanja dong.
0: Oke. Lili kenong.
3: Oke.
0: Oke. Oke.
3: Ribasane.
0: Oke. Ya weruh ta.
3: Campur
0: kalau iya cendol sing anu ka sing seger-seger kae ka.
3: Oh iya.
0: Iya, weru.
3: Cukup cendol sing harganis.
0: Manganan sukatan sukatan ini laban langka kono.
3: Langka
0: kan. Oh, kudu nang harganis kono. Boleh, ya, boleh.
3: Ya, cendol enak.
0: Oh, ngono ya. Oke.
3: Cendol ning harganis.
0: Cakep.
3: Cukup korma ning tumaritis.
0: Cakep.
3: Sekian Kang, dalam Om Sondol katon manis. Wis dari dandanku pakai celana lepis. Hari kemuyu katon manis.
0: Nah, kuno.
3: Buat atas kapan nang rasu mono cukur gerak.
0: Nah, alhamdulillah, kuno karo batur kan. Lamun pengen kora gratis ya digawane cendol bae. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan Prima, ada Nang Rastim di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita putarkan lagu dulu ya, Cak Pur sabar dulu ya, sudah 3 penelpon tadi yang sudah masuk ya. Oke, kita dengarkan lagu bersama-sama di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima sehat selalu ya, tetap semangat, jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya semangat, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, ada Haruskah Berakhir, yuk kita dengarkan bersama sama-sama buat Kang Sondo.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri, teman-temannya ada di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, Rekan Prima, Bang Andri menemani Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya. Tentunya untuk menemani Rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini yang panteng terus ya. Dan barangkali Rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk mangga. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang sudah bergabung ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pagi, Bang Andre.
0: Selamat pagi, Cak Pur. Ngopi Say. Iya.
1: Ngopi say, semangatnya dilanjut.
0: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke.
1: Okay. Iya, baru masuk langsung buka tadi. Itu agak sember sedikit. Sekarang sih banget tuh.
0: Udah tadi.
1: Baru masuk biasa. Goes.
0: Iya, tahu-tahu rep gitu. Jadinya ya kita kutak-ketik dulu biar bisa bagus kembali. Oke, Cak Pur lagi teko ta iki Cak Pur.
1: Ya?
0: Baru datang ta?
1: Itu barusan ini enggak kemana-mana ini hari Minggu habis itu bosnya lagi ke Jakarta, Cak.
0: Siapa?
1: Jadi bosnya lagi ke Jakarta ngawinin kemarin
0: lagi gitu.
1: Ya kan. Anaknya kan kerjanya di Jakarta, dapat orang Jakarta, kawinnya di Jakarta.
0: Nggak
1: mau lah, capek lah. Orang kawinnya di gedung, saya lah capek lah, nggak ikut. Habis itu di rumahnya kosong, saya kadang-kadang suruh ngontrol di rumahnya, kan mobilnya masih banyak tuh di rumah. Kemarin dibawa dua sih, cuma dibawa ke Jakarta cuma. Ya, udah saya di rumah aja lah, saya gitu. Ntar pulangnya tar sore katanya.
0: Terus
1: bayaran baru.
0: Ini goes sampai mana tuh tadi goes-goesnya, Cak Pur?
1: Goes-goesnya deket aja, makanya setengah jam 8 kurang 10 ya udah masuk rumah. Langsung buka radio, suaranya agak sember sedikit nih.
0: Iya tadi pas apa namanya itu baru apa namanya apa namanya baru diklik itu. Oke, lagunya apa, Cak Pur?
1: Apa ya, tadi udah itu pamer bojo ya.
0: Sudah.
1: Sekarang selendang biru aja lah.
0: Selendang biru, oke. Selendang biru nanti diputarkan. Oke.
1: Salam-salamnya
0: Mangga, silakan.
1: Lagi ada di CPP nih, Bipo ya. Udah masuk ke Prima belum nih?
0: Belum.
1: Masih di CPP kayaknya.
0: Mungkin, iya.
1: Itu CPP itu singkatan tuh, Cak.
0: Apa itu? Singkatannya apa CPP ini?
1: Itu CPP itu tempat itu tuh Jati Pengkolan. Jati Pengkolan itu kalau
0: Jati,
1: gak salah.
0: Jati
1: Pengkolan.
0: Pokoknya Pengkolan.
1: Ya, itu namanya CPP.
0: Apa Jati pokoknya Pengkolan.
1: Jalannya pas belok itu pas belokan banget. Kan?
0: Berarti CPP itu Jati pas Pengkolan gitu kali ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: lagi itu di CPP tuh.
0: Iya. Saya
1: udah pulang kayaknya nih. Saya lihat tadi di apa itu ya. Salam-salamnya nih.
0: Oke, Mangga, silakan.
1: Buat Pak Salim, Mr. Bono.
0: Terus
1: Mama Indah nih kayaknya enggak ikut nih. Kalau Ibu Putih kayaknya ngikut nih.
0: Oh, ke sana ya.
1: Iya. Jadi Kaisa Cak Dasmo.
0: Oke,
1: pagi Bu Sukina nih.
0: Ibu Sukina.
1: Iya. Sehat ya, Bu. Lagi sibuk-sibuk aja, Bu. Semangat, Bu. Terus Mama Endang.
0: Mama Endang. Oke.
1: Mama Titan kayaknya Mama Titan kayaknya ngikut tadi tuh kayaknya.
0: Mama Titan.
1: Iya, Wak Tisut.
0: Wak Tisut lanjut. Oke.
1: Okay. Ya, Kang Gopar. Terus Kang Rian.
0: Kang Rian, oke.
1: Okay. Siapa tuh? Mau Ayah Pamungkas,
0: Ayah Pamungkas. Oke.
1: Umi Santi.
0: Umi Santi, oke.
1: Terus Adik Kutil, Kang Andrian,
0: Adik
1: Rolan, Kang Wanta, Kang Kondol,
0: okay.
1: Tadi udah
0: mengerja
1: Kang Kondol kayaknya. Kang lihat di Eno, masih dengerin di apa, handset.
0: Oke.
1: Ada Yuniasari yang dari Bunda
0: Yuniasari. Oke. Okay.
1: Tadi ada orang kemarin ada orang baru itu orang dari tangganya.
0: Siapa tuh?
1: Ibu Bunda Yuniasari itu
0: iya.
1: Orang Sumedang juga.
0: Mama Meni. Ya? Mama Meni.
1: Iya.
0: Mama Siapa? Mama Meni.
1: Oh, mamanya ini apa Weni?
0: Meni, Mama Meni.
1: Oh iya ya, Meni. Oh iya tuh orang Subang tuh.
0: Sumedang.
1: Sumedang.
0: Iya.
1: Ya, terus Ayah Cika.
0: Ayah Cika, oke.
1: Okay. Nah, Acep Roland, Kang Ebes.
0: Oke.
1: Okay. Kang Aman. Kang Nurjaya.
0: Nurjaya.
1: Terus siapa lagi ya? Andre Sate.
0: Oke. Okay.
1: Terus siapa lu? Mama Najwa. Nah, Kang Timan dari Pegadaian okay. Tuh orang Kertanegara tuh. Terus tadi Mama Weni apa Weni ini? Yang dari Sumedang tadi barusan.
0: Mama Meni, Mama Meni.
1: Oh, Meni, Meni. Oh
0: Mama
1: ya.
0: Meni, oke.
1: Okay. Papa Laras dari Bugis tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Tadi yang dari Compreng siapa?
0: Nah, jadi dari Compreng itu Birini.
1: Ju,
0: Birini, Birini.
1: Ju ini ya.
0: Birini, Birini, Bibi Rini.
1: Oh ya ya ya ya siap siap.
0: Oke.
1: Okay. Hmm. Salam kenal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Bergabung di Prima.
0: Oke. Okay.
1: Lagi tugas.
0: Oke, okay, Jabur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Ada Cak Pur dari Cipedang di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di belakang Cak Pur yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga bagi para ibu-ibu ya di kesempatan pagi hari ini yang sedang senam ya, selamat senam-senam aja sambil dengerin Prima FM ya, sambil jalan ya. Oke, rekan Prima, 36 menit waktu Indonesia Barat lepas pukul 8 di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi, say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya
0: lanjut. Oke, tumben aja ini Ibu Indah,
2: iya,
0: Mama Indah ya.
2: Libur, senamnya libur.
0: Oh, pantesan. Ini pada pakai merah-merah apa ini? Merah-merah.
2: Pink.
0: Oh iya, pakai pink ya.
2: Iya, pink.
0: Oh, pakai pink. Ini lagi.
2: Ini di sini gue penuh yang lewat kewadukan.
0: Oh, gitu. Kalau hari Minggu rame ya ke sana ya.
2: Rame banget. Banyak tukang dagang.
0: Wah, banyak tukang dagang. Gang. Banyak tukang parkir
2: iya.
0: Ya.
2: Iya.
0: Aduh. Jadi apa namanya berkah bagi pedagang, bagi apa
2: iya,
0: namanya tukang parkir
2: aja,
0: ya. Tapi setiap hari loh kalau semenjak
2: iya, setiap hari semenjak, kalau sore rame aja kalau diwadukan mah.
0: Semenjak habis COVID kesini ya, itu rame
2: iya,
0: terus ya.
2: Iya,
0: berarti
2: Bang
0: sudah lima tahun yang lalu ya mulai ya.
2: Iya, iya. Sampai ngebul banget Bang Andre di depan rumah.
0: Iya, minta diajukan sama itu apa namanya dari desanya supaya di apa namanya?
2: Iya,
0: di,
2: iya. Aduh, jalannya kayak gini aja Bang Andre ya.
0: Kemarin kalau nggak salah Bang Andre lewat depan Mama Indah tuh, aduh, waktunya pada ini pada keluar semua tuh, jadinya.
2: Itu ditambah aja Bang Andre.
0: Apa karena
2: aja ya.
0: Mungkin banyak yang lalu-lalang mobil gede-gede kali ya lewat situ.
2: Iya betul-betul. Proyek.
0: Oh iya.
2: Yang ngangkutin tanah, batu.
0: Jalan utama ya Mama Indah di situ ya.
2: Iya, wadukan sih.
0: Oke. Okay. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah daerah khususnya di Indramayu Barat dan wabil khususnya di Horglis Horkolot ya. Karena pusat apa namanya wisata lokal ya. Apa namanya wadukan itu ramai.
2: Maksudnya ya.
0: Wisata lokal lah ya. walaupun belum teridentifikasi ya, maksudnya itu belum menjadi ikon Indramayu Barat ya, tapi sudah iya, ramai melebihi pantai ya.
2: Iya, pantainya tenang.
0: Maksudnya melebihi ramainya pantai. Kalau pantai kan berkunjungnya
2: iya,
0: kan
2: tiap hari Bang Andre ya.
0: Pagi sore ya. Oke, iya, mudah-mudahan nanti menjadi perhatian dari pemerintah desa Haurkolot ya. Maksudnya Haurkolot apa Haurgelis tuh? Nama indah.
2: Ya ini bagian TU ya kalau wadukan tuh.
0: Iya, maksudnya itu masuk wilayah Haurgelis Haurkolot ya. Masuk Kecamatan Haurkolot apa Kecamatan Haurgelis?
2: Haurgelis kayaknya Pak Bang Andre.
0: Jadi desa Haurkolot iya, Kecamatan Haurgelis ya.
2: Iya, ininya makan masuk situ raja.
0: Oh iya iya iya.
2: Wadukannya mah.
0: Oke, karena banyak masyarakat yang berkunjung ya, dan jalannya kurang bagus ya, mudah-mudahan ada perhatian ya dari pemerintah setempat untuk memperbaiki supaya nyaman ya warga yang akan berkunjung ke Wadukan. Ya, Mama Indah ya.
2: Betul sekali.
0: Oke. Okay.
2: Apalagi kalau hujan kan becek banget.
0: Nah, itu dia. Walaupun
2: iya,
0: apa
2: lagu itu Abang Andre?
0: Apa tuh?
2: Mencari alasan.
0: Mencari alasan. Oke. Okay.
2: Iya. Salamnya buat Ibu Supina.
0: Oke. Okay.
2: Yang semangat selalu ya. Buat Sondol tuh enggak ya, jadi supir
0: Bang
2: Andre. Iya. Udah bangun.
0: Buka warung langsung katanya.
2: Oh, iya. Buat itu Capur ya,
0: Capur
2: yang baru turun.
0: Oke.
2: Okay. Buat Nanang Rasti. Buat Tete Isa,
0: Isa yang, punya okay,
2: yang punya sayang.
0: Oke. Okay.
2: Buat

0: Solehannya juga.
1: Oke. Okay.
0: Buat Bunda Yunia Sari.
1: Bunda Yunia Sari.
0: Kang Rian. Buat ada yang di TikTok.
1: Yang ada di TikTok juga.
0: Iya. Ya udah ya.
1: Oke, okay, Mama
0: buat
1: Indah.
0: Semuanya aja okay, ya Bang Andre.
1: Oke, baik.
0: Andrea.
1: Iya, oke. Okay. Iya.
0: Ucapannya Bang Andre.
1: Ucapannya.
0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Ada Mama Indah dari Aci dari Harkolot ya. Di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM di Ngomisai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Dan sekali lagi rekan Prima di apa namanya wilayah Harkolot ya, akhir-akhir ini atau setelah pasca Covid ya tahun 2020 ya sampai dengan hari ini menjadi pusat apa namanya wisata dadakan ya bagi warga masyarakat khususnya di sekitar Horglis dan Gantar ya menuju ke Wadukan. Ramai kalau pagi. Nah, ini jalannya yang kurang bagus. Mungkin mudah-mudahan ada perhatian ya dari pemerintah setempat agar apa namanya dibagusin ya supaya nyaman ya bagi warga masyarakat yang akan berkunjung ke daerah Wadukan. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Teh Isa. Kumuyu baik pagi-pagi ya.
2: Kenapa? Kalau masih berarti yang panggil kumuyu baik.
1: Iya, jadi pusat kemuyuan. Teh Isa sudah sarapan belum, Teh Isa?
2: Udah
1: ya, sudah ngopi, sudah sarapan, sudah olahraga.
2: Ngopi itu, Pak Andri, wedang jahe.
1: Iya, biar enggak serak ya. Supaya bisa karaoke nanti ya. Oke, Teh Isa. Mudah-mudahan enggak ya.
2: Ada lawangnya. Kadang-kadang lawangnya sok rapet.
1: Nah, iya ini nanti banyak yang berkunjung ke studio, banyak yang live ini nanti. Makanya harus segera pagi apa namanya awal-awal harus masuk ya.
2: Iya.
1: Oke. Mangga Teh Isa lagunya apa?
2: Barabere.
1: Barabere. Oke. Barabere. Salamnya buat siapa? Yuk.
2: Salamnya buat tadi siapa tadi?
1: Mama Indah.
2: Mama Indah sayang. Iya, buat Mama Indah.
1: Oke.
2: Buat Mama Fauzan.
1: Mama Fauzan. Oke.
2: Buat ibu saya, Ibu Sukina sayang.
1: Ibu Sukina.
2: Iya, Ibu Sukina lagi sibuk-sibuk. Buat bapak saya duluan, Bapak Salim saya.
1: Bapak Salim. Oke.
2: Lagi apa, Pak? Siap-siap dulu kardio.
1: Kemarin lagi kurang sehat katanya. Mungkin hari ini sudah bisa. Oke.
2: Sakit itu sedang Bang Andri sakit.
1: Apa tuh?
2: Itu sakit punggung, sebelah.
1: Kecapean yang jelas mungkin ya.
2: Iya. Sakit. Kata orang
1: Cina
2: masa
1: gitu
2: nih,
1: walikan. Gitu ya. Iya mungkin iya. Terlalu capek kali istirahatnya kurang. Oke, lanjut. Oke.
2: Kata saya ke sini bawa air, katanya tadi jampe bukan
1: bisa. Gitu. Tuh Pak Salim enggak mau ya. Oke, mudah-mudahan segera sembuh. Oke.
2: Buat Mama Fauzan. Buat Mama Odang sayang. Buat Mimi Epi.
1: Oke.
2: Okay. Mama Rati. Mama Billy.
1: Mama Billy, oke. Okay.
2: Mama Febi. Buat Capur.
1: Capur, oke.
2: Okay. Buat Mimi Ratmina.
1: Mimi Ratmina.
2: Ratmina.
1: Oke.
2: Okay. Mimi Samina. Iya, buat

bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 48 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, kita putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon lagi dari Anda. Oke, sebelum lagu diputar, barangkali rekan Prima yang sedang melakukan jogging, terus kerja keras ya, badan capek-capek, kurang semangat, terus kelihatan pucat ya. Apabila Anda sering mundar-mandir ke sana kemari, kelihatannya tidak segar ya, kurang semangat ya. Biar kelihatan segar setiap hari, apa resepnya? Minumlah multivitamin Ultra Cup ya. Karena Ultra Cup ini membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup setiap hari. Ultra Cup sedap Ultra Cup-nya ya. Dan Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Makanya rekan Prima, barangkali badan yang kurang semangat ya, yang sering capek karena bekerja, karena aktivitas ya, jangan lupa minumlah multivitamin Ultra Cup di dijamin ya, badan menjadi segar kembali seperti semula ya rekan Prima. Oke rekan Prima, 49 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oke, kita putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon lagi dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada meser seblak ya, katanya Nang Alastim. Pagi-pagi minum makannya seblak ya. Bukan nasi uduk bae. Oke, gak apa-apa. Yang penting semangat ya di kesempatan pagi ini. Meser seblak.

gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, 4 menit lepas pukul 9 di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Yang mau gabung silakan, yuk mangga. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Yang sudah bergabung dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi Say,
1: kopinya diseruput,
0: semangatnya lanjut. Oke,
1: sehat Bapak. Bang Andre.
0: Alhamdulillah, Bapak Salim mendibai orang katon gol suara nika.
1: Wis iya, sehat Bang Andre, ada monitor terus Bang Andre.
0: Oh, maksudnya itu apa namanya, katanya kemarin sedang tidak enak badan gitu, apa sudah sembuh?
1: Iya, nggak apa-apa Bang Andre.
0: Apa-apa ya? Oh iya,
1: udah
0: iya.
1: Minum Ultra Cup.
0: Aduh, langsung enak ya.
1: Iya, langsung enak.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Doa dari rekan Prima semua ya, Pak Salim, mudah-mudahan sakitnya sedikit aja, jangan banyak-banyak.
1: Iya, Pak. Sedikit aja banget.
0: Terus hari ini enggak jalan ini berarti Pak Salim ya?
1: Enggak Bang Andre, ntar siang kan ngumpul.
0: Oh, ngumpul ya.
1: Ntar okay. Jam 2 tuh ada acara latihan mau pentas perpisahan anak kau.
0: Oh
1: Pak,
0: iya.
1: Kau ngangar ya, Pak Andre.
0: Ya, disebut KB.
1: Iya.
0: Berarti udah lulus kelas 6 ya, nanti masuk ke SMP ya, anu Pak Salim.
1: Ini
0: ya.
1: Baru mau masuk SD ya, Bang Andre.
0: Eh iya ya. Oh iya ya, masih kecil ya.
1: Iya. Ini lulus ini tuh masuk SD.
0: Oh, masuk SD ya. Lupa Kang Andre-nya, barangkali apa namanya udah kelas 6 SD gitu ya. Pantesan ya, dari kemarin mau ditinggal aja enggak ini ya. Enggak tega kata sendirian.
1: Iya.
0: Oke. Oke, Mas Salim.
1: Request lagu dulu bisa Bang Andre.
0: Ayo silakan, lagunya apa yo?
1: Lagunya tuh Jayanti Bang Andre.
0: Oke, nanti diputarkan Jayantinya. Salam-salamnya ayo mangga siapa?
1: Salamnya buat Nang Rasin, Mr. Bono, Mama Indah, Bapak Amir. Mama Indah enggak ikut senam apa ya Bang Andre?
0: Mama Indah enggak ikut senam tadi katanya. Oh. Apa namanya, ada keperluan gitu.
1: Oh iya, soalnya tadi tuh di JPP udah banyak yang ping tuh Bang Andre.
0: Ini saya lihat di apa namanya, di grup Ventura ini banyak juga nih si tuh, ada Mama Billy, ada iya, siapa, Ibu Tuti, segala ini
1: ping semua ya Bang Andre.
0: Iya, ping semua, dan ada jati-jatinya dari JPP itu ya.
1: Iya, JPP iya.
0: Jalan Pengkolan Jati.
1: Iya, Pengkolan Jati.
0: Tapi tetap
1: iya,
0: semangat.
1: Oke. Okay. Ibu Tuti juga yang hadir ya sono ya. Ya udah, dan mudah-mudahan siang pada ngumpul ya Bang Andre.
0: Mudah-mudahan nanti bisa kumpul semua. Oke.
1: Okay. Iya buat yang punya rumah mewah. Mimi Epi, Mimi Ramina, Mama Ramina. Buat Mimi Samina juga, Mbak Cintanya juga.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mama Amlele. Okay. Buat Kang Rian, okay, buat Ayah Pamungkas,
0: okay,
1: buat Kang Wanta,
0: Kang Wanta, oke,
1: okay,
0: Jabur,
1: Kang Ibe,
0: oke,
1: okay, terus Aman, yang punya okay organ AC Prola,
0: oke,
1: okay, buat Kang Timan juga,
0: oke,
1: okay, dan buat Bunda Mary,
0: oke, okay,
1: buat Bapak Haji Alinya juga, Bapak okay Yuni, Mama Yuni. Pokoknya buat semuanya ya Bang Andre.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya buat Bang Andre yang lagi tugas. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. ada Bapak Salim ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga tak lupa selamat siang juga buat Bapak Latif VH yang sudah bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga dan tetap semangat ya tentunya, walaupun hari ini hari Minggu kita tidak libur. Oke, dan mudah-mudahan sehat selalu ya, dan semuanya bisa berjalan dengan baik ya, apa yang kita rencanakan bersama-sama. Oke, barangkali rekan Bima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk yang mau gabung. Dan juga ada siapa nih? Ada WA yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Bang request lagunya Ngopi Dulu Baru Waras. Lah kuno, bukan minum obat dah, minum kopi main waras kuno. Dari DJ Dangdut Remix ya, salamnya buat semua aja yang panteng Radio Prima FM, semoga pada sehat, lancar usahanya dan barokah. Spesial yang buat yang lagi tugas ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Oke, Bunda Mary ya yang di Subang yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, mangga. Nah, rupanya kalau hari Minggu seperti ini ya, banyak yang lagi hajatan. Banyak yang lagi besan, terus banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya kekeluargaan ya. Tapi jangan lupa jaga kesehatan ya. Walaupun hari ini redup ya suasana atau cuaca di sekitaran Indramayu Barat, khususnya di seputaran Studio Prima. Namun waktu menunjukkan pukul 9 lewat 10, berarti sudah siang rekan Prima. Jangan dikira masih pagi ya, anteng-anteng baik ah redup ini gak ada matahari, tahu-tahu udah siang. Nah tuh udah jam 9 lewat 11 menit tuh. Jangan sampai nanti kesiangan ya rekan Prima yang punya apa namanya, yang punya keperluan, yang punya hajat ya. Ayo dimulai ya, sudah dimulai ya. Dan juga rekan Prima, Bang Andri ucapkan selamat siang aja buat yang di Azzaitun ya, yang selalu panteng Prima FM yang ada di sana, yang di Azzaitun selamat pagi, selamat beraktivitas bagi yang sedang aktivitas dan bagi yang sedang istirahat, selamat istirahat aja. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk mangga. Kalau tidak ada, Bang Andri akan putarkan lagu untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Ada Mencari Alasan ya dari Mama Indah yang request lagu ini. Kita dengarkan bersama-sama. Yuk mangga.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM, tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi menjelang siang ya, karena sudah jam 9 lewat 22 menit di kesempatan pagi hari ini. Aduh, kalau yang belum bangun pagi hari ini, aduh, ayo bangun ya. Ada aja kan, karena apa, cuacanya yang mendukung banget ya, jadi hujan enggak, panas enggak, tuh jadi anteng di kamar ya. Mama meni ngopi, jare iya wis ngopi nih, isuk-isuk ngopi nih, kopinya diseruput karo mlaku gak sambil jalan. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, 23 menit di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Masih ada waktu yang mau gabung ya, mangga. Dan juga rekan Prima, Bang Andre ucapkan selamat menempuh perjalanan aja buat rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya di kesempatan pagi hari ini, baik perjalanan menuju ke tempat wisata atau menuju ke tempat acara ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan bisa terselesaikan semua rangkaian acara yang sudah dirancang jauh-jauh hari di kesempatan hari ini. Dan cuaca yang mendukung ini tentunya menambah semangat ya rekan Prima, karena mungkin kalau di lahan terbuka atau di lapangan ya panas, mungkin hari ini kan redup ya, jadi mungkin menambah syahdu ya, menambah tenang gitu rekan Prima, jadi enggak harus panas-panasan ya. Tapi tetap diingat rekan Prima yang mempunyai kondisi kesehatan yang belum prima, sekalipun tidak panas seperti ini, minum harus tetap ditepati ya, jangan sampai lupa minum ya, karena kalau sudah lupa minum nanti dehidrasi, nah tuh akibatnya lebih fatal ya. Nah, kata pepatah mengatakan lebih baik menjaga daripada mengobati, ya enggak? Kata mama meni ya, lebih baik minum banyak daripada nanti minum infus. Nah, kuno. Ada minta requestnya bang, lagunya dari siapa tuh, Mr. Jono, Bang Jono ya. Oke, nanti diputarkan. Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Dan juga Bang Andri ucapkan selamat pagi buat para petani ya, yang pagi hari ini sedang sibuk dalam mengelola lahan ya, baik yang petani sayuran ataupun petani padi ya di kesempatan pagi hari ini. Yang Bang Andri tadi lewat ya, pagi-pagi masih rame di sawah, suara penyedot air ya, karena memang musim kemarau ya, jadi di lahan-lahan atau di sawah-sawah itu mulai mengering. Tapi dengan semangat, susah payah, tanpa lelah, dan terus mencari solusi bagaimana padi atau tanaman yang di sawah tetap harus hidup dan tetap harus menghasilkan. Wah, luar biasa perjuangan bapak petani ya di tahun ini ya. Bagi petani yang cukup air, mungkin tidak terlalu berat ya dalam mengelola atau mengolah lahan, baik itu tani ataupun berkebun ya. Tapi bagi petani yang tada hujan, itu musim-musim seperti ini adalah musim-musim yang paling menantang ya. Karena apa, airnya sedikit, kalau dipakai mesin sedot itu biasanya akan seminggu udah kering lagi loh rekan Prima. Aduh. Dan kita yang bukan sebagai petani, enjoy aja, karena apa, beras ada terus gitu ya.
Tapi kalau kita melihat ke belakang atau melihat para petani, luar biasa perjuangannya ya dalam apa namanya menciptakan hasil tani yang lebih baik itu luar biasa perjuangannya. Ya enggak dengan Prima, dan kita berikan apresiasi, mudah-mudahan petani tetap semangat ya walaupun keadaannya kurang air ya, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Oke, dan juga bagi yang kedua, bagi bapak nelayan ya, mungkin hari ini musimnya sudah musim angin timur ya. Musim angin kemarau itu biasanya angin apa ya, angin timur apa angin barat ya. Kalau musim hujan mungkin ya dari angin dari barat ya, tapi kalau musim dingin atau musim kemarau mungkin dari angin dari laut, angin dari timur ya, yang membawa angin roji ya, angin yang membawa buah-buahan akan berkembang ya, seperti mangga, terus randu, petai, biasanya seperti itu ya di kalangan daerah tropis ya, khususnya di Indonesia. Dan juga para nelayan yang hari ini mungkin sedang cuaca bagus ya, selamat berlayar ya, selamat bekerja dalam mencari atau menangkap ikan untuk dikonsumsi sendiri dan selebihnya untuk dijual ya, atau selebihnya dijual apa namanya untuk dijual, selebihnya untuk dikonsumsi ya, bisa barangkali seperti itu ya. Dan kita hargai, kita kasih apresiasi buat nelayan kita ya, yang tiada henti, tiada lelah dalam menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan kita semua. Karena di pasar-pasar tradisional ataupun pasar swalayan ikan laut, pasti yang nangkep adalah para nelayan, ya enggak rekan Prima? Nah ini perjuangan yang harus kita hargai, yang harus kita apresiasi ya rekan Prima ya. Makanya jangan sia-siakan. Kalau kita makan ikan, makan nasi, sebisa mungkin dihabiskan ya. Jangan sampai aduh sayang-sayang banget ya, karena kalau di sawah itu padi sedikit aja itu dikeruk-keruk loh. Sedangkan kita yang kalau makan itu kita gak habis, aduh rasanya gimana coba. Aduh, itu orang tua kita dulu ya, seperti itu ya. Jadi orang tua kita itu makan dihabisin, nanti kalau gak habis ayamnya mati. Sampai sekarang Bang Andre belum tahu tuh apa maknanya kalau nanti makannya gak habis ayamnya mati. Kira-kira begitu ya. Karena kalau mungkin gini, kalau nasinya gak habis nanti motong ayam buat makan nasi. Oke, rekan Prima, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani rekan Prima di kesempatan siang hari ini. Ada Jayanti buat Bapak Salim khususnya, dan buat rekan Prima semuanya yang masih panteng selalu di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dimurahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima 41 menit lewat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-41, rekan Prima, Bang Andri akan bacakan berita di kesempatan pagi hari ini ya. Dikutip dari Indramayu, dari locknews.co.id, di kesempatan hari ini, Bang Andri bacakan, dalam upaya membangun budaya tertib lalu lintas sejak dini, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Indramayu menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Indramayu untuk mengimplementasikan pendidikan lalu lintas di lingkungan sekolah. Dan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan yang berlangsung di kantor Disdikbud Kabupaten Indramayu hari Kamis yang lalu ya, rekan Prima. Kegiatan ini dihadiri oleh Kasatlantas Polres Indramayu AKBP Undang Sarif Hidayat bersama jajaran Satlantas termasuk KBO Satlantas Kanit Kamsel dan juga personel unit Kamsel. Dan program yang disepakati ini difokuskan untuk menyusun serta menerapkan materi pendidikan lalu lintas bagi peserta didik mulai dari jenjang taman kanak-kanak sampai dengan sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Indramayu. Dan juga menanamkan sejak dini ya bagi pelajar di Indramayu ya, rekan Prima. Dan mewakili Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Fajar Gemilang AKBP Undang Syarif Hidayat menjelaskan bahwa pendidikan lalu lintas merupakan langkah penting untuk membantu karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap keselamatan yang ada di jalan raya. Dan menurutnya pengenalan aturan tersebut, etika berlalu lintas sejak usia sekolah menjadi fondasi penting dalam menciptakan budaya keselamatan yang berkelanjutan ya, rekan Prima. Demikian dikutip dari locknews.co.id yang Bang Antri sampaikan di hari ini atau di pagi kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya, rekan Prima, prestasi akademik yang ditorehkan oleh Syekh Az-Zaitun AS Panji Gumilang di usia yang ke-80, beliau berhasil meraih nilai 92,5 dalam ujian prelium program doktoral di S3, dan sebuah pencapaian yang mencerminkan dedikasi, ketekunan, serta komitmen tinggi terhadap dunia ilmu, pengetahuan, dan pendidikan. Pencapaian tersebut menjadi kabar yang membanggakan sekaligus menghadirkan inspirasi bagi proses belajar dan mengenal tidak batas usia atau belajar tidak mengenal batas usia. Pada saat orang memilih menikmati masa pensiun dan memperlambat aktivitas intelektualnya, Syekh Az-Zaitun justru menunjukkan semangat yang kuat untuk terus belajar, meneliti, dan mengembangkan wawasan keilmuan. Dan di usia yang ke-80 pada tahun 2026 ini, namun usia tersebut tidak mengurangi gairahnya untuk menuntut ilmu, dan keberhasilannya memperoleh predikat cum laude dalam ujian doktoral yang menjadi bukti bahwa produktivitas intelektual tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh kemauan, disiplin, dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Dan rekan Prima, bagi lingkungan pendidikan di Mahat Az-Zaitun, pencapaian ini memiliki makna yang lebih luas ya, daripada sekedar keberhasilan akademik ya. Sosok pemimpin yang tetap aktif menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi menjadi teladan bahwa belajar merupakan proses berlangsung sepanjang hayat, dan nilai-nilai tersebut selama ini menjadi bagian penting dari budaya pendidikan yang dikembangkan di Mahat Az-Zaitun. Oke rekan Prima, namanya belajar ya, tidak mengenal usia. Setua apapun kalau memang kita mau belajar, ayo belajar. Supaya apa? Ilmu kita ini meningkat dan bisa berguna bagi masyarakat luas ya, khususnya bagi kita sendiri ya, rekan Prima. Oke, rekan Prima, 46 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rekan Prima yang mau gabung sekali lagi bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, dan juga terima kasih buat rekan Prima yang sudah bergabung di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hei, ngopi say, meneng bay lah.
1: Ngopi say, ya,
0: bicara. Iya, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Iya, lanjut itu ngopi say.
1: Ngopi
0: say. Kopinya diseruput semangatnya lanjut.
1: Kopinya diseruput, ya pasti semangatnya lanjut.
0: Dengan siapa nih?
1: Sekarang apa nak bang bang?
0: Apa nak bang bang? Apa nak bang bang? Di mana nih? Di mana mana gitu ya?
1: Ada di Bali.
0: Oh, ada di Bali. Lagi ngopi ya di Bali ya?
1: Ya bukan lagi ngopi lagi, habis ngopi sarapan. Bentar lagi ke pabrik.
0: Oh, gitu ke pabrik ya. Nyari sesuap nasi sebakul berlian.
1: Ya, kira-kira.
0: Oke, okay, sehat selalu ya.
1: Sehat.
0: Oke, apa namanya? Lagunya belum ada nih.
1: Oh, belum ada. Lagu dangdut Sunda Jawa.
0: Apa namanya? Lagunya remix.
1: Oh, remix. Ya udah remix mah itu aja.
0: Apa tuh?
1: Ini sama-sama Sumi Santi.
0: Apa tuh lagunya?
1: Ya, apa sih lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Coba carikan.
0: Ya, ada itu, sakitnya tuh di sini tuh. Ada oh, Simalak. Ya lagu-lagu remix ya seperti itu. Ada apa namanya? Ada

0: Sakitnya tuh di sini gitu. Sakitnya tuh di sini. Di sebelah mana tuh? Sebelah kiri apa sebelah kanan, Mbak?
1: Yang tengah-tengah.
0: Ada di tengah-tengah ya, antara atas dan bawah gitu.
1: Ya iya, masih aktif.
0: Oke.
1: Ya udah, yang pastinya lalunya itu aja.
0: Oke,
1: ya.
0: Nanti diputarkan. Salam-salamnya boleh ya.
1: Masih asli gitu ya.
0: Asli ya. Oke. Oke.
1: Semangat.
0: Tetap semangat.
1: Oh, Ibu Sukina udah masuk belum?
0: Oh, Ibu Sukina, jangan tanya, udah dari pagi.
1: Oh, jangan tanya apa jangan ditanya.
0: Jangan ditanya apa jangan asem. Ibu Sugina mah pintu belum dibuka udah dibuka duluan.
1: Oh gitu ya. Iya, Bu Sugina.
0: Oke.
1: Atusnya
0: masih
1: di sini.
0: Oh gitu ya. Oke. Nanti diputarkan lagunya.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Yang pasti jangan seperti artis yang di sini ya.
0: Apa tuh?
1: Ya itu jangan seperti
0: lagunya
1: tadi.
0: Ya pokoknya jangan ada lah gitu. Jangan ada sakit di antara kita. Aduh, tobat.
1: Apalagi sampai jangan ada dusta di antara kita gitu.
0: Oke.
1: Oke, dilanjut ya.
0: Oke, baik ya.
1: Masih artis soalnya. Yuk,
0: okay.
1: Buat tegur tegas, misalnya lu, misalnya keluarga, mobil khusus yang buat yang punya lagu.
0: Oke.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan Prima, ada apa nih Bambang di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke, 51 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung masih bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-95582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue baru kacung ngopi say. Kopinya diseruput.
0: Semangatnya lanjut. Kang Wanta
2: Merdeka.
0: Aduh, semangat aja nih. Kang Wanta lagi udah di rumah ta Kang Wanta?
2: Udah di rumah. Mau kalah lagi WA kakulah
0: kak
2: bersama kak. Pakan salam dharma
0: kak. Oh, salam dharma nang anu kak nang di Bendungan.
2: Ning anu balai desa salam dharma kak.
0: Orang nang Bendungan kak.
2: Pripun?
0: Orang nang Bendungan salam dharma kae ta.
2: Kesane Bendungan malah minggu nikane ta.
0: Oh.
2: Bendungan.
0: Barangkali lagi muter.
2: Lagi tipis-tipis bae.
0: Oh, sing tipis-tipis. Tipis-tipis tapi pasti gitu ya.
2: Iya. Yang penting gerak.
0: Oke.
2: Gerak.
0: Yang penting
2: emang lancar, sekedar ya pengen hadir banyak kan orang
0: iya.
2: Iya, kekuatan bisa kasihnya yang puluh-puluhan orang bales orang benakan. Hari masalah lagu mah terserah.
0: Sing penting ya, milu bae ya. Oke, ayo mangga silakan.
2: Pati wau kaenjing kula mirengaken ingkang pertanian Mas Sondol nggih Mang Wantane tak balak namani kalane lopat. Nang rasi mamancing orang nyalami aku
0: bahasa. Wes.
2: Hari bakir mah kata-kata anak ada datang selingan, ada datang ya beli.
0: Oh ngono ta.
2: Sejen Ibu Sukina aku. Karena wong sejen ora nyalami Mang Wanta kepaham yang
0: poro jalan. Oh iya.
2: Ya kan ngomong orang Ibu Sukina.
0: Oke.
2: Sangge anune apa kondektur Ibu Supina Woka. Terima kenek ya Kang Rastin orang. Kang
0: Rastin
2: iya Kang Aman Kang Rian orang. Kaya Nabi Metal Pak Uyun Nok Bintang Anonot Papa Najwa Ibu Tuti Kang Gagai Milan Baso Kake Memang Kake Mama Indah Serang Papa Amir Mama Odang Sehingga Gagai Sedak Kuning Kake Mama Paujan Mimi Ratlina Kacamata Gede

0: Tuh, kangen ini Esti sehingga dari rumah mewah.
1: Okay.
0: Kangen Matondo, Mimi Rati.
1: Okay.
0: Kangen Ibu Sukina Mali, selalu sehat ya Bu ya.
1: Selalu sehat. Iya.
0: Sehat, semangat ya Bu, okay. Semangat terus Ibu Mas. Kangen Mama Alim, Mabili, Palebe, Kang Salim, Kang Ibe, Mama Caca, Capul. Kangen Mama Dora, Mama Titan. Kangen Mama Ratmina, Mama Pebi, Mama Sara.
1: Okay.
0: Kangen Mama Dasmo, Kang Dasmo Bega jarang-jarang yang kosong pulang. Teisa, kangen waktu itu, kangen Ben. Teisa ya pemungkas barang mamanya. Mama Soleha, Bunda Haja Mary,
1: Bunda Haja Mary,
0: Bapak
1: okay.
0: Haji Ali, Kang Pancawala, Ayah Cita, Mama okay. Endang Unsanti, Mama Lina, Gurini, Gurini, Kang Teh Nunung, Teh Romla, Haji Supriyati, Kang Jerman, Kang Tisate, Kang Papa Melenggini, Miniin, Bunda Haja Weni, Kang Aja Tolan, Kang Amat Pagara, Mas Ferry, Kang Mbak Janek,
1: lagi
0: Kang Agus, Suriana, Kang Agus.
1: Kang Wantaki lagi guyuk Mama Mening. Kenapa kono senyumnya ditahan jerini? Kenapa orang ditahan orang apa kono? Oke, Mama Mening. Oke.
0: Kang Kumi, rupet abadnya kutil.
1: Oke.
0: Haji Otoy, ini melepet kah? Jin vokalnya kayak Haji Oto Irama.
1: Oto Irama.
0: Tinggi. Mama Nani Kang Pani.
1: Oke.
0: Kang Bunda.
1: Bunda. Yulia
0: Tari. Kalian Mama Meni,
1: Mama Meni ya.
0: Ibu Jamina, Kang Rojaya,
1: okay.
0: Tapi ini aja rambutnya dia jawa jadi kesukin nama
1: iya.
0: Dia ada kan mau wong pokali
1: lah iya, seniman. Wong seniman mah rambutnya iya. Dama ya
0: orang apa seniman mah rambutnya iya. Jawa bisa digelung wong lanang ke rambutnya aku
1: lamun penyiar kok rambutnya dama
0: ya orang pantes kan kayak preman yang
1: tak lupa iya.
0: Terminal
1: terminal apa
0: pantes penyiar rambutnya dama
1: iya preman
0: pene kepada melaju
1: iya kono preman pensiun iya oke.
0: Nggih,
1: sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Kang Wanta di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, satu penelpon lagi diterima ya. Tapi udah mau tutup ini Mr. Bono baru nongol. Oke, nggak apa-apa diterima aja ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mr. Bono, ngopi say.
2: Iya, bos saya udah tutup ya.
1: Salam-salam aja ya, Mr. Bono ya. Oke. Nanti hadir ke studio aja ya.
2: Insya Allah ya.
1: Oke.
2: Iya. Belum ada yang datang belum?
1: Oh, belum lah. Nanti belum. jam 10.
2: Masih
1: ya.
2: Pagi.
1: Ya. Masih pagi.
2: Masih pagi. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Dulu bersalam-salam aja buat Bu Dina.
1: Oke.
2: Buat Tenang Rasti.
1: Tenang Rasti. Oke.
2: Buat Bapak Salim.
1: Iya.
2: Buat Mama Indah.
1: Buat Mama Indah. Oke. Okay.
2: Miratmina,
1: oke.
2: Mi Epi, Bunda Mary,
1: Bunda Mary, oke. Okay.
2: Mama Aldin, Mama Rini,
1: oke.
2: Okay. Pamungkas, Mama Billy,
1: Mama Billy, oke. Okay.
2: Mama Rati,
1: Mama Rati,
2: Rian,
1: Rian, ya.
2: Capur,
1: Capur, oke. Okay.
2: Palebe,
1: Palebe.
2: Wanta tadi ya, Wanta.
1: Kang Wanta.
2: Wanta tadi, ya. Sondol,
1: Sondol, oke.
2: Okay. Sondol Pak Penajwa,
1: oke.
2: Okay. Mama Mermet,
1: Mama Mermet, iya.
2: Iya. Wakisut,
1: Wakisut.
2: Nah, Tete Soleha. Kang Dasmo, Mas Desa, Kang Rojaya,
1: Kang Rojaya,
2: yang rambutnya panjang ya, yang rambutnya panjang,
1: Kang Rojaya.
2: Oke, Pak Budi Yunisari, Kang Asep Roland,
1: Asep Roland,
2: Papa Mama Tika di patrol.
1: Oke,
2: okay, buat semua main saja.
1: Oke, okay, baik, Mr. Bono ya.
2: Iya, oke, gitu aja. Jadi udah gak bisa lagi,
1: nggak bisa, udah habis waktunya.
2: Iya, terus nyanyi sendiri aja nanti.
1: Oke,
2: nyanyi sendiri aja di studio ya. Iya. Oke, gitu aja.
1: Oke, baik, Mr. Bono.
2: Assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Mr. Bono, aduh sudah masuk ya, harus diterima karena apa? Udah nunggu dari tadi ditungguin ya, nggak masuk-masuk ya. Rekan-rekan Prima, 58 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat dan waktunya Bang Andre akan pamit undur diri di acara ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Dan akan masuk ke berdendang karung udara di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, jangan dipindah-pindah channelnya ya. Panteng terus di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Oke, Bang Andre Kat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di berdendang karaoke udara.

Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2026, bersama pengantre menemani Anda di acara Berdedeng Karakudara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima dan Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai pukul 12.00. Dan rekan Prima, Bang Andre mengajak untuk berkaraoke. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa nanti gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan rekan Prima, sebelum Bang Andre akan menyapa-nyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini, tak lupa kami ucapkan selamat pagi menjelang siang kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berkarya dan membagi ilmu kepada kita semua. Tentunya siang setiap hari monitor Prima FM, Bang Andre ucapkan selamat pagi menjelang siang dan semuanya mudah-mudahan baik-baik saja. Dan juga yang amat berhormat Rektor dan Wakil Rektor Az-Zaitun, IAI Az-Zaitun ya, di kesempatan pagi hari ini yang masih monitor bersama Prima FM, tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi menjelang siang dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa dan seluruh sivitas yang ada di sana. Dan rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, rekan Prima Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 12.00 tentunya dengan Berdedeng Karakudara di kesempatan hari ini. Dan juga barangkali rekan Prima yang mempunyai kesempatan bisa hadir di studio ya di kesempatan hari ini, karena ada grup fans Tuna yang hadir di studio ya, yang akan mengadakan arisan. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung bersama Prima FM untuk live karaoke bisa datang ya ke studio di hari ini. Oke, dan rekan Prima, 7 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre akan buka dengan lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini untuk mengawali perjumpaan kita. Oke, kita buka bersama-sama dengan lagunya Kang Yoyo. Ada lagu ruwet ya buat rekan Prima semua. Yuk di G-Boy.

0: ya rekan Prima. Oke rekan Prima, demikian lagu Ruwet ya di kesempatan pagi hari ini ya. Pagi menjelang siang ya di kesempatan hari ini yang sudah dihadirkan oleh Bang Andre. Tentunya mudah-mudahan rekan Prima tidak ruwet ya. Oke. Terima kasih Mama Indah yang hadir di studio di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Mudah-mudahan hidup kita tidak ruwet ya. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan sudah ada yang masuk, diterima langsung ya dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di Kepo, di Kepo, sarang Mimi Haja. Ya. Oke, Mi, sehat Mi.
1: Alhamdulillah warahmatullahi.
0: Mimi mau nyanyi lagu apa?
1: Lagu apa ya, Kang?
0: Lagunya apa? Baik, enak sih.
1: Enak, baik.
0: Apa ya, sewu cerita. Nah, kono ganti-ganti terus ya. Kang Andre apa namanya belum kenal nih. Anak-anane mah sewu kuto kayak gitu.
1: Belum kenal apa nih? Jarang kenal apa nih?
0: Jarang kenal judul lagune ki sewu cerita, Kak.
1: Dian
0: Anik. Maksudnya durung pernah krungu apa nih kono? Nyanyi nih, coba nanti. Oke, okay, sebentar ya Mi ya, kita carikan sewu cerita.
1: Ya, Mama, Indah.
0: Mama Indah sudah datang.
1: Ya, Mama Indah. Mama Paujan.
0: Mama Paujan, oke. Oke. Oke.
1: Pelajaran kan?
0: Apa mau belajar? Wis pinter kok belajar.
1: Yang saya gue itu nambah weruh.
0: Oh, nambah weruh ya. Kok gue Bang Andre pengen weruh lagunya apa ki? Sewu cerita
1: gue.
0: Oke, Mi. Wis siap ya Mi ya. Kalau salam sama salam sami, salam salami karo mlaku ya Mi. Oke. Sewu cerita oleh Mimi Aja Supriyatin. Yuk mangga.
1: Pakai tem ya, saya cari.
0: Nah iya, laku. Prolognya orang usah ya Mia.
1: Lamun gusti temen.

0: pembelajaran ya.
1: Iya. Ayo Mi, Gameboy.

0: Luar biasa, biasa di luar. Oh, betul. Oke, okay, Mimi, jadi saya, bagus saya, ya.
1: Saya pintar pondok bahasa di luar.
0: Lamun keluarganya, lamun keluarga artis mah apik bae ya, nyanyi apa bae ya. Iya, Mimi, oke.
1: Okay. Aku hanya ranaman gak kancil kayaknya.
0: Oh, nggak ada.
1: Karena demen kah?
0: Oh iya. Oh iya. Karena demen. Ya, Bang Andre apal karena demen mah. Oh, iya bisa lagu nih. Sayang apa wis pledemen. Iya. Iya, ruwet nyanyi nih. Oke. Nanti kalau nanti ketemu lagi lagunya apa namanya karena demen. Oke. Oke,
1: orang kan
0: lagu-lagu
1: nyar-nyar kok, Kang.
0: Oke, Mi. Nggih, sami-sami. Heeh.
1: Indonesia.
0: Oke, Mimi. Iya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mimi Anja Supriyatin. Ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Yuk, yang mau gabung ya, di belakang Mimi Anja Supriyatin. Oke, ringan Prima 24 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, sekali lagi yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Oke, kalau tidak ada, kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan terima lagi telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di Berdiri di Angkara Kedara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Gembira telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri Manmani Anda di Berdendang Karir Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, mangga. Tadi sudah ada yang masuk, siapa nih? Oke, dan juga rekan Prima di kesempatan pagi hari ini sudah ada beberapa ya yang sudah datang ke studio ya rekan Prima, yang sudah hadir di Prima FM, dan juga barangkali rekan Prima yang bergabung ya, atau bisa datang ke studio, bisa kesini saja ya. Sudah ada berapa orang yang datang ya? Mungkin ada sekitar 10 ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mr. Bono.
1: Oke, Mr. Bono Van Houten.
0: Mr. Bono Van Houten. Belum kesini, apa nanti saja? Kesini enggak, Mr. Bono?
1: Iya. Iya, nanti ke situ ya, nunggu jemputan.
0: Nunggu jemputannya.
1: Iya, nunggu jemputan.
0: Iya, biasanya pakai yang apa namanya, yang sehat-sehat saja itu.
1: Iya, biasanya pakai goes-goes. Tapi ada yang mau jemput, tapi kalau nggak ada jemput, ya udah pakai goes-goes saja.
0: Oh iya.
1: Bila ada yang mau jemput nih, ibu-ibu Sutina nih. Bisa Samina, Sumina.
0: Oh iya, ibu Samina.
1: Busuk Sumina, iya.
0: Samina, ibu Samina.
1: Iya, Samina.
0: Mimi Samina.
1: Kalau nggak jadi, bagi gue-gue saja.
0: Iya.
1: Itu aja kalau iya.
0: Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa nih?
1: Nah, lagu ini aja lah.
0: Apa tuh?
1: Kabut biru.
0: Kabut biru.
1: Kabut biru ya. Pagi-pagi nih.
0: Iya, karena cuacanya berkabut ya.
1: Iya, itu makanya mantep itu. Mantul,
0: mantep. Mantul, mantep betul.
1: Iya.
0: Oke. Kabut biru. Iya. Kita dengarkan bersama-sama Mr. Bono.
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Oke.
0: Sambil salam boleh Mr. Biasa. Bono.
1: Salam-salamnya buat generasi. Mimi Epi, Mama Indah pada waktunya.
0: Sudah pada datang nih.
1: Iya.
0: Bapak Salim. Aduh, juga sudah datang. Bapak Salim.
1: Sudah pada datang ya. Pak Salim. Cepet dong. Pak Salim. Iya cepet.
0: Oke.
1: Sondol.
0: Kang Wanta. Okay, wes lah. Kang Wanta.
1: Kang Wanta. Yang wanya rata.
0: Oke.
1: Pak Lebe.
0: Pak Lebe. Oke, sudah siap.
1: Oke, siap.
0: Oke, nanti salam.
1: Oke,
0: calling-callingnya sambil jalan. Kabut biru kita dengarkan bersama-sama oleh Mr. Bono Van Houten.
1: Wish luar biasa.
0: Asik. Belum.
1: Oh.
0: Udah siap. Ah, iya.

0: luar biasa. Biasa di luar nih. Oke. Mr. Bono yang punya echo. Oke. Oke. Oke. Oke, baik Mr. Bono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. Terima kasih ya Mr. Bono dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Oke. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Berdeka karaoke. Oke.
1: DK Boy.
0: Dengan siapa nih?
1: Dalpesedu.
0: Oh, kilairin bapaknya nang rastim. Mister tulure Mister Bono. Selamat pagi.
1: Wadon penghibur kan.
0: Wadon penghibur. Sebentar ya.
1: Dari Yantai.
0: Sebentar kita carikan wadon penghibur. Ada di mana nih Dalpesedu?
1: Ya, saya di Bali.
0: Bali ya.
1: Bogor lieur.
0: Kunaon ke lieur-lieur wae?
1: Ya, itu tadi lagunya Ruwet.
0: Lagunya Ruwet dah. Tadi lagunya. Apa wadon penghibur ya tadi ya?
1: Ya, betul.
0: Sebentar, Bang Ibu.
1: Wah, juga buat Teh ini buat siapa namanya yang ada di punya bakmi itu, yang punya mie ayam siapa?
0: Mie ayam.
1: Iya.
0: Ibu Tuti.
1: Selamat pagi, semoga terhibur selalu di.
0: Sebentar.
1: Bagaimana juga? Yanto ya.
0: Sebentar, yang iya tapi karaoke-nya coba kita cari dulu ya. Ini karaoke-nya. Sebentar. Karaoke wadon penghibur.
1: Buat Mimi Supina. Yang punya laris manis. Super gas pokoknya.
0: Pokoknya super rame lah ya.
1: Iya, super rame, super heboh. Bunda Yuni tadi juga. Ya, ayah masuk pun.
0: Sebentar ya, cari dulu nih. Wadon
1: penghibur.
0: Kok langka ya wadon penghibur ya? Ada wadon selingkuhan.
1: Selingkuh mah tinggal baik. Wah.
0: Iya wadon penghibur lah, kak Anan sing ra karaoke kak.
1: Biasa sih ada.
0: Iya. Aslinya judulnya wadon penghibur gitu ya?
1: Ya aslinya, memang asli.
0: Aslinya wadon temoni tak ada itu.
1: Wadon penghibur.
0: Makan itu wadon penghibur. Ini mah adanya bukan karaoke, lagu biasa.
1: Coba nanti setelah saya ini
0: dicari ya.
1: Setel aja.
0: Coba nanti kita setel kalau yang apa namanya yang aslinya ya. Baru nanti kita cari. Oke. Ganti aja kita sekarang
1: ganti
0: ya.
1: Dulu, ganti aja dulu. Ya.
0: Ganti aja dulu apa?
1: Oke, diganti.
0: Kepung udah jarang tuh. Nandur pisang, tanggur ngantuk, nandur gedang pinggir kali.
1: Iya, nandur tuh nyungkel kan.
0: Ayo, lagunya apa ya, Mangga?
1: Ayo, lagunya Tumarima.
0: Tumarima.
1: Tumarima,
0: oke.
1: Bang Wanta.
0: Bang Wanta.
1: Tunggu Bang Wanta.
0: Oke, sudah siap ya, Tumarima ya. Oke, DK Boy. Del Pesedu yang ada di Bali dengan Tumarima. Kita dengarkan bersama-sama. Yo.
1: Begini suatu musim yang lagi orang-orang. Ya, semoga sehat selalu, semoga lancar. Beda indikator.
0: Oke, sip ya. Ayo, bangga. Ya,

0: Alhamdulillah. Tapi bagus ya.
1: 4 menit.
0: Hmm?
1: 4 menit
0: iya. 5 menit kurang sedikit. Tapi tapi bagus Sundanya. Oke.
1: Ayo Bunda Yunesari diantosan.
0: Oke.
1: Ulah
0: Bung Kabung Bulengan ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan Prima, ada Dal Pesedu ya yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini bersama Prima FM. Oke, jangan kemana-mana Rekan Prima. Kita akan kembali lagi, Abang Andre akan kembali lagi setelah yang satu ini ya.
2: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi?
3: Ultra Cup. Betul, Ultra Cup. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin.

0: Di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, ringgan prima dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang Karaoke
1: Dike
0: Boyo. Oke,
1: Merdeka.
0: Kang Wanta mau nyanyi lagu apa nih?
1: Jangan lagi sepi tapi
0: ya. Nah, iki pada ngumpul nang kene kabeh. Sedelot maning mah langsung live. Mangkane nunggu sing durung-durung ke mau di live nih. Kang Rian sudah menanti kapan jatai kita jare.
1: Lagi antri Kang Rian.
0: Iya, Kang Rian. Terus ada Mimi Epi juga. Mama Meni, Mama Meni diajakku karaoke bisa beli kono.
1: Kalau ibu yang cari rebutan anak Kang.
0: Rebutan anak.
1: Sandiwaraan Kang.
0: Oh iya, sebentar ya. Rebutan anak.
1: Sandiwaraan. Oke. Tangge Ibu Supina Ibu. Oke. Sim biasanya yang gol kula mawon. Tangge Bibi Bono. Tangge Kang Rian.
0: Kang Rian, oke. Okay.
1: Kang Aman, Nang Rastim,
0: Satu Metal. Oke.
1: Okay. Tangge Ibu Tuti, Bu. Tangge Monok Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Karena Monok.
0: Sambil pelapa nggih, Kang.
1: Mangga.
0: Nggih, mangga. Rebutan anak. Kita dengarkan bersama-sama Kang Wanta.
1: Mimi Epi.
0: Asik.
1: Matondo Miratu.
0: Yuk.

0: Putri pacare. Lemes kon.
1: Ngenes ibu Sukina.
0: Heeh, wis ngenes terus lemes awake. Iya. Kiri apa kuno ora muli berkunjung gitu ya.
1: Nah, iya. Apa kan ini bok kayak anak kecil mon.
0: Oke, okay. Yes, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Kang Wanta di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Oke, tadi ada Mama Meni, terima kasih ya. Oke, okay, tadi ada Kang Wanta. Dibuka kembali di 0853 2189 9582. Ada siapa nih yang di belakang Kang Wanta? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perdedang karaoke.
2: Dike
0: Boyo nang Rastim, sabar ya.
2: Nang Rastim baru masuk ya.
0: Belum. Mama Aldin yang duluan, enggak apa-apa. Siapa yang duluan yang diangkat ya.
2: Iya, sabar okay. Ya mau.
0: Oke, okay, Mama Aldin, apa
2: Lukaku,
0: kabar?
2: Lukaku, Kang Andre, Lukaku. Evita Mala.
0: Oke, okay. Iya. Aduh, lagunya yang sedih-sedih kabeh ya, kuno ya. Belum kering lukanya hatiku. Kayaknya itu ya.
2: Sabar okay. Ya, Kang. Buat Mang Wanta tadi ya.
0: Mang Wanta,
2: Kang Aman. Sama Indah, Mama Fauzan, okay. Mama Titan, Ibu Sukina,
0: Ibu Sukina,
2: Mama Billy, Papa Lebe, okay. Kalian sama akhirnya Teno, sama Mama Setianya,
0: okay.
2: Papa Salim, Sapur, Mister Bono,
0: Mister Bono,
2: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Evi, Bunda okay. Yunia Sari, Mama Rati, Abah Adik Kutil.
0: Oke.
2: Okay. Mimi aja Supriyatin, Ibu Tuti. Nok Bintang Unyu.
0: Oke. Okay. Sambil jalan ya.
2: Ayo, iya Kang Andre.
0: Mama Aldin. Oke. Okay. Lukaku kita dengarkan bersama-sama.
2: Iya. Mimi Samina. Mama Aam, Mama Soleh, Mama Soleha.
0: Asik.

0: Oke, luar biasa. Bukan biasa di luar ya. Oke, bagus banget.
1: Untuk semuanya ada Kang Andre.
0: Oke. Spesialnya
1: buat Kang Andre, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Aldin ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre di kesempatan siang hari ini di acara Berdendang Karaoke Udara. Tadi kita sudah dengarkan suaranya Mama Aldin ya, di kesempatan siang hari ini sudah menghibur kita. Dan kita hadirkan lagi di belakang Mama Aldin, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Apa tuh? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, kaget. Waduh. Nah, kono ana wong bersin gak sama. Mister Bono. Mister Bono kayak bersin-bersin gak.
1: Ada
0: kok lagi teka gak.
1: Sanggaran layak koyong bae ora aman ora bengi.
0: Oke. Lagune apa nang rasane?
1: Lagune Anggur Ireng.
0: Anggur Ireng. Oh iya, oke.
1: Selamat anggur Mama Aldin.
0: Heeh, Mama Aldin.
1: Aduh, kecicak nih Mama Aldin. Di bagian luar wong tua mangalah.
0: Heeh. Lah wong tua mah sing beri-beri baik ngono ya. Tapi kebagian iki sing akeh.
1: Ya, ala dingin wong tombang.
0: Sing kenang rampak ya.
1: Ya wis ya, sing rampak.
0: Iya, sing rampak, sing enak kok ya. Sing rame pokoke.
1: Tombang lantah.
0: Heeh, Kang. Oke.
1: Ibu Sutina, Bu.
0: Oke, okay, sudah siap?
1: Mama Billy, Mama Lin, siap.
0: Oke, okay, salam-salam sambil jalan.
1: Alat apa berang?
0: Sing oh, oke okay. Ada Bapak Salim, ada Mr. Bono, Kang Rian, iya.
1: Rian.
0: Mama Oda.

0: Nah, kono wis entok ya. Aduh, tobat.
1: Kono
0: ya.
1: Ribasane kembali.
0: Ribasane.
1: Dina Senin makap ning Jakarta. Dina Minggu nonton sandiwara. Ayak kainan rasanya mau mabok cinta. Saban dina urip kelara-lara.
0: Iya.
1: Oke,
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim ya, yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendam Karo Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana ya. Kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat. Setelah itu Bang Andre nanti akan kembali lagi di Berdendam Karo Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karir Udara di kesempatan siang hari ini. Oh iya, iya. Oke rekan Prima, dan ada sedikit informasi ya, ada yang dapat arisan fan Prima ya, arisan fan Prima, aduh kebel. Ada tamu TTI Ip, jadinya gugup ya Bang Andrenya ya. Nah, rekan Prima, Teh Nani yang dapat arisan fan Pantura ya. Sekali lagi, Teh Nani dari Bos Bubur Kacang yang dapat arisan di kesempatan siang hari ini. Ya, nanti bisa menghubungi Mama Indah ya, Teh Nani ya. Oke rekan Prima, kembali lagi bersama 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karir Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, ada Teh Nani yang akan menyanyikan lagu Janji ya. Oke, sebentar dulu kita sapa-sapa dulu ya. Tes dulu, halo.
1: Halo.
0: Sudah ya?
1: Sudah.
0: Oke, sebentar. Mas. Halo. Oke, sebentar.
2: Tanggir koplo. Dasar.
0: Oke, Teh Iip sudah siap ya, Teh Iip ya. Oke, salam-salam dulu sambil kita carikan. Ayo, Mangga.
1: Salam dari TTI Iip, dari Tegal Taman.
0: Tegal Taman ya, Kang Wanta jarene.
1: Om Ara. Sehingga anak di luar sana.
0: Oke,
1: Anggo Bono.
0: Oke.
1: Anggo Bono. Lagi sih ada yang ada di sini semuanya.
0: Semuanya ya. Oke, Taib ya, kita sudah siap ya untuk nyanyi ya.
1: Siap.
0: Oke, sebentar kita siapkan dulu. Dan mohon maaf banget ya Teh Isa, enggak bisa angkat telepon dulu ya karena kita ada tamu untuk live ya di kesempatan hari ini. Dan nanti kalau sudah selesai nanti kita kembali lagi ke interaktif ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama ada Janji dari Mimi Ikip ya di kesempatan siang hari ini yang sudah datang ke studio. Yuk Mangga. Sudah kelihatan? Oke, kita dengarkan bersama-sama.

Mimi Aib ya, sudah datang ke studio dan sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, salam buat keluarga dan hati-hati di dalam perjalanan. Oke, terima kasih kembali. Oke, ada Mimi Aib ya yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 27 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, masih bersama Bang Andriman Mani, ada di Berdenang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karik Udara di kesempatan siang hari ini. Dan mohon maaf banget ya, di 8483 ya, di kesempatan siang hari ini Bang Andre gak bisa ngangkat telepon ya, karena live ya di kesempatan siang hari ini. Oke, sebelum Bang Andre akan Bang Andre akan mengajak rekan Prima untuk nyanyi. Dan selamat siang juga buat yang sudah like ya di live TikTok di kesempatan siang hari ini ya. Ada Subhan, Kang Subhan juga selamat siang. Kang Chandra Polar, ada Tio Eka Putra, selamat siang aja, selamat bergabung, mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu atau artis yang sudah siap untuk nyanyi ya di kesempatan siang hari ini. Oke, oke, selamat siang. Oke, bisa dicoba mic-nya?
1: Selamat siang.
0: Pak Salim bisa?
2: Bisa
0: dicoba tes.
2: Tes, halo.
0: Sudah ya. Oke. Oke, bisa ya. Oke, kita akan dengarkan lagu apa? Kuno
1: Jadi
0: bareng-bareng janji ya.
1: Pak Salim pengen bareng-bareng janji cek Kang Andre.
0: Oke. Kita dengarkan bersama-sama.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya aja lah.
0: Katanya Bunda Yunia Sari pengantinnya sibuk banget ya. Iya, memang sibuk.
1: Iya, sibuk banget.
0: Melayani rekan Prima yang banyak banget yang hadir di studio di kesempatan siang hari ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama bareng-bareng janji ya, akan dinyanyikan oleh duet spesial ya. Mama Epi dan juga Bapak Salim.
3: Janji nih.
0: Oke, rekan Prima, kita dengarkan bersama-sama bareng-bareng janji.
1: Salamnya buat semua aja.
0: Oke.
1: Okay. Mama maupun yang ada di studio.
0: Salam. Asik, yuk.

0: biasa.
1: Luar biasa. Biasa
0: bukan di luar. Andre. Oke. Terima kasih kembali.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, luar biasa.
1: Biasa di luar.
0: Oke, okay, masih bersama 95,8 Prima FM radionya Indramayu ya. Dan tadi ada Mimi. Ada Mimi Epi ya yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, okay, rekan Prima di kesempatan siang hari ini dan waktu menunjukkan pukul 11.38 menit ya. Masih bersama Bang Antirman Mani Anda di Perdidan Karya ke Udara. Oke, okay, rekan Prima kita hadirkan kembali namun setelah yang satu ini ya.
2: Ya harus tetap sehat bro.
3: Mondar mandir sana kemari. Masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah wah wah wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma, baca aturan pakai.

0: Oke, masih bersama 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, kita hadirkan penyanyi yang sudah hadir di studio. Ada, perkenalkan dirimu. Halo.
1: Iya, halo.
0: Oke, ada Mom Arah, ya. Sama
2: Kang Rian.
0: Ya, oke. Sebentar ya, kita
2: salam dulu sebentar. Salamnya buat rekan-rekan grup Arisa Adventure, ada Mama Ina juga, Ma Odang, terus juga ada Kang Salim, terus juga ada Mr. Bono juga.
0: Okay.
2: Terus buat semuanya di Asa Benset, ya, menyingkat waktu. Terus juga buat yang ada di rumah, ada Bunda Yunisari juga.
0: Okay.
2: Selamat siang, Nang Rastim juga, Mama Aldinnya juga, Umi Haji Supriyatinya juga, ya, Mama Bunda Merinya juga. Selamat siang, semoga sehat selalu sampai Z, ya, tanpa terkecuali, semoga sehat selalu.
0: Sebentar ya, kita siapkan dulu, ya. Oke. Aduh, dedeknya mau nyanyi, ya. Oke.

0: Salam sukses selalu buat Anda semuanya.
1: Oke. Terima kasih Kang Rian dan juga Mom Ara ya sudah hadir di studio dan meramaikan Rima FM di kesempatan siang hari ini.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke. Sekali lagi terima kasih yang sudah terima kasih Mom Ara dan juga Kang Rian ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 48 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat dan masih ada waktu ya yang mau gabung ya. Bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582 kalau tidak ada yang masuk lagi ya.

Okay, dan masih bersama Bang Andre dan juga di kesempatan siang hari ini masih ada waktu ya, satu penelpon lagi barangkali yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Okay, info

0: Oke, satu penelpon lagi diterima di 085321899582. Ada yang masuk ya, karena sudah yang live-nya sudah tidak ada. Oke, diterima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdedang karaoke. Di Geboyo. Oke, Bunda Mary, langsung saja ya Bunda Mary, lagunya apa nih?
1: Batur Kesepian.
0: Batur Kesepian. Kenapa tuh Batur Kesepian ya?
1: Iya kan cuman itu.
0: Kayak Bunda Yuniasari aja Batur Kesepian ya.
1: Biasanya nenek-nenek mah suka menyendiri, jadi kesepian.
0: Oke, Bunda Mary, langsung saja ya Bunda tak, langsung Bunda Yuniasari nongol.
1: Radionya kebesaran.
0: Dikecilin dulu biar nggak feedback ya. Oke. Nah, ada suaranya di sana ya. Oke, sudah siap Bunda Mary?
1: Insyaallah.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama sekaligus penutup ya.
1: Terakhir.
0: Iya, terakhir ya. Oke, mangga Batur Kesepian. Ya mangga.

0: Bunda.
1: Orang terakhir marah belepotan.
0: Gak apa-apa, apa namanya, penutup ya. Oke, baik Bunda.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke rekan Prima, 58 menit ya, lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan waktunya dur ya, di kesempatan siang hari ini Bang Andre akan pamit undur diri. Dan sekaligus nanti ada Kang Arya yang melanjutkan dengan Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Neng kini kini Prima FM ya. Jangan kemana-mana rekan Prima, masih bersama 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan terima kasih atas kebersamaannya ya, yang apa namanya sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Dan selamat siang, sampai ketemu di hari Selasa ya Bang Andre, nanti hari Selasa akan mengisi lagi. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Merdeka.

0: Rekan Prima, lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fansura, fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: sí.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan prima, hari ini Arya akan membawakan acara Fenstura, Fens ketemu di udara sampai pukul 14 dan 2 jam aja hari ini di hari Minggu 14 Juni 2026. Lagu-lagu yang diputarkan ini lagu-lagu Tarling ya, silahkan nanti yang punya request lagu Tarling silahkan ya, boleh kita tunggu di 0853 2189 9582. Dan sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Datuk Syekh Imam Prawoto, juga Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Selamat siang dan selamat mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan atas bimbingan serta tunjuk ajar dari Yang Maha Berhormat Syekh Az-Zaitun, semoga kami di sini selalu dalam bimbingan serta keberkahan dalam melaksanakan tugas hari ini. Terima kasih untuk rekan prima yang masih setia di gelombang kami di 95,8 FM yang setia mendengarkan dari pagi hingga siang hari ini. Silakan ya, kita tunggu di 0853 2189 9582. Halo. Oh, belum ada yang masuk ya. Ya, tadi ada lagu pembuka, sudah Arya putarkan ya. Lagu nih, request siapa ya tadi? Ya, ditunggu ya, silahkan. Halo, assalamualaikum Fenstura.
2: Di Prima FM.
1: Ya, betul sekali.
2: Ini kena jaringan Prima FM. Ya, benar. Ini Indro.
1: Tadi ada tamu. Tadi ada tamu dari Sumur Adem. Dari Tegal ya, Ma.
2: Tegal Taman
1: tadi. Sing nyanyi siapa, kan?
2: Sahabat-sahabat lama.
1: Kang Iip apa siapa nama aran nih?
2: Mimi Iip.
1: Iya bener ya, jadi nakon ke.
2: Udah berkumandang lagi, bersuara lagi di radio.
1: Iya bener gak mau, aduh.
2: Udah ya. Lama sekian tahun
1: berpisah.
2: Dengar suaranya.
1: Ada sekian lama.
2: Terasa kangennya.
1: Iya.
2: Melengking-melengking suaranya.
1: Ah iya betul itu.
2: Dibikin berasa terhanyut.
1: Iya.
2: Suaranya mimpi dari Tegal Taman.
1: Dari Tegal Taman ya, cari Nani Rastim. Oh ya. Iya kenal Rastim. Wah, siapa sih orang kenal Rastim cari ini?
2: Itu Kang Rastim. Kalau Hendro mah belum kenalan.
1: Belum kenal Hendro ya. Iya nakonnya cari Rastim cari ini.
2: Yo iya, ntar disalamin.
1: Iya wes salam.
2: Ada salam dari mimpi ya.
1: Iya.
2: Buat Nang Rastim. Yes. Kalau pulang sekarang ya.
1: Mau kan sampai ke jam 0 10 sampai jam 0.
2: Oh, iya.
1: Okay.
2: Ya udah, semoga pada nyampe rumah, semoga jangan ada apa-apa di jalan.
1: Iya, aman alhamdulillah.
2: Di jalan enggak. Iya. Sukses apa yang ditempuh, apa yang dituju. Yang hadir semuanya tadi ya.
1: Iya.
2: Rekan Grand Prima sangat kompak sekali. Sangat beragam sekali.
1: Iya.
2: Rutinan saban minggu.
1: Rutinan
2: hadir. Dan Hendra ini belum hadir sama Kang Arya ya.
1: Nah, Hendra geseng durung ya.
2: Kapan kayaknya waktunya. Kalau Hendra mah tidak janji, kadang-kadang tiba-tiba ada di hal gelis.
1: Oh iya.
2: Ya, kadang-kadang kalau dijanjikan ini suka palsu, ini suka meleset.
1: Waduh, Hendra. Iya nih, benar.
2: Lagunya Kang Arya.
1: Iya, siap. Lagunya apa?
2: Lagunya Janji Palsu.
1: Aduh, Janji Palsu. Ini janji bengen karena biasanya janji bengen karena.
2: Iya, Janji Palsu.
1: Janji Palsu. Janji-janji palsu apa primen ya?
2: Janji Palsu ya.
1: Iya, janji-janji palsu ke anak ya.
2: Bukan janji-janji palsu, janji palsu.
1: Oh, janji palsu.
2: Iya, ya. Satu kali.
1: Iya, siap, siap, siap. Ayo.
2: Salamnya.
1: Iya, salamin.
2: Buat supir ini ya.
1: Supir ya jelas ini. Ya,
2: salamnya buat orang tua saya, ibu saya, dan komandan saya Ibu Sukina.
1: Iya.
2: Mungkin lagi ngapain ya?
1: Iya.
2: Kalau nanyain Hendro ini Hendronya.
1: Hendro Ibu Sukinah kejar ini kan.
2: Biasanya masuk di Pop Penangan, iya. Sekarang masuk ke Jawa.
1: Jawa di set ya.
2: Jadi kalau kita jiwa seni itu jangan mengenal kenangan-kenangan dulu aja.
1: Iya.
2: Jangan lagu-lagu nostalgia aja.
1: Betul
2: harus
1: sekali.
2: Lagu Jawa harus kita disenangi, harus kita dipenggemari.
1: Iya.
2: Karena kita jiwa kesenian, jiwa hiburan.
1: Iya.
2: Pertengar ya.
1: Siap. Lagu ini siap.
2: Buat Mama Bili, Mama Halin.
1: No, Bili. Buat
2: Mr. Bono juga ya.
1: Yuk.
2: Buat Kang Salim, Bapak Isa. Buat Kena Bang-Bang. Mama Odang, Mama Hara, Mama Rahmina. Buat Mama Indah. Matitan. Semuanya aja.
1: Iya betul.
2: Ada lagunya.
1: Siap. Beres ya, pokoknya.
2: Siapa tuh?
1: Janji palsu aman S ya ini.
2: Aman.
1: Aman S pokoknya.
2: Bukan.
1: Bukan.
2: Aduh aduh.
1: Aduh. Kira ada si aman S si Priman.
2: Herman.
1: Iya aman.
2: Ernita Herman.
1: Iya pokoknya anak baik pokoknya.
2: Erni.
1: Ya kan dia anak baik pokoknya kan judulnya kan ya.
2: Erni Sinembangi.
1: Oh ya wes kau digelar di set kudune.
2: Ya wes percaya. Awas kalau Hendro mah kalau nggak diputer biasa aja kalau jadi Bono katanya ngamuk. Buat semuanya aja tangan ya, buat sehat selalu semua. Kompak selalu.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hendro ya, Hendro yang ada di Bugis ya, Hendro. Ya, halo, assalamualaikum. Pensura. Assalamualaikum, Pensura.
0: Halo, assalamualaikum, Mantura.
1: Nge-nge-nge.
0: Kan emang tadi kan enggak nyaut-nyaut jadi keder Bang Arya. Bang Arya assalamualaikum. Mendingan ini ke Bu Anak Sintarung gini, anak yang biasa. Aduh. Jadi kok cuma dingin capak ya, opat. Ibu Sukina bertanya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panturan ingkene kening Prima FM halo geulis.
1: Ya.
0: Ning radione wong Indramayu barat nomor 1.
1: Iya. Betul sekali Ibu Sukina.
0: Bang Arya sehat.
1: Alhamdulillah sehat Ibu Sukina.
0: Syukur sehat banget ya. Biasa kini apa kini sering ning halo-halo tapi kene ne ma ora moni Bang Arya jadi apa sih diterima kalau non bos. Begitu kan kan. Jadi keder kita mau.
1: Iya.
0: Iya, nang rasti mau nang rasti enggak Bang Arya?
1: Nggih, nang rasti mau. Sopir,
0: semoga sehat-sehat selalu ya Bang Arya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh pada musim pilek, uang pada puyeng.
1: Kenapa
0: angkat kena hujan, atis. Bikin kayaknya nge, mulai pilek ya, panas, atis ya, ini kan atis ya. Nah, kini panas. Banyak pada pilek. Aku apa ya, tolong jaluk lagu kini lah. Buat diputer na lagu Ribut Kor Mertua kah.
1: Aduh, ribut lu.
0: Ana beli.
1: Ya, siap. Heeh,
0: Jackie, di Jackie, ana beli. Boleh nanti nih jangan salam-salam ya.
1: Iya.
0: Engko bakal ana ngomong, bakal akan ngomong.
1: siap musikin lagu nih. Wes kenyang siap yang musikin ah.
0: Iyalah. Edi Jackie ko. Ribut Kor Mertua.
1: Siap. Bun.
0: Salame ya.
1: Nggih.
0: Enggak nang rasting.
1: Nggih, nang rasting.
0: Enggak bono singanan ning cagas ngampar kalau Bapak kawin.
1: Iya bener. Tapi
0: saya geding.
1: Nggih.
0: Heeh, singanan cagas ngampar.
1: Heeh.
0: Sehat selalu Bapak Salim ya, Teh Esa. Bono.
1: Salim.
0: Bono Eko, kin mau ala ka Eko kana ning kana sing Teh Esahan. Wong nang rasting sehat selalu. Enggak sondol-dol, ayo dol naik dol.
1: Iya.
0: Enggak tenani, Mama Sita, Kang Rian, Kang Salman, Uyut, Bang Timan, Mang Wanta, Mang, Mama Saklalena, Ibu Sukina, Mang Wanta, malahan gak bakal Mang Wanta orang di senggolin Bang Andri, bakal suka, tak kalau kena kayak merasakan,
1: kayak
0: anak kiri bayar Mang Wanta, terus enggak. Bu, singgal semua adem.
1: Iya.
0: Pak Ya Pamungkas.
1: Nggih.
0: Anggo Kang Rojaya singgal organ kumanggading sing wong rambut dawa wong gagal ora kejagan. Iya. Anggo Capur.
1: Nggih.
0: Anggo Bapak Salimaning. Anggo Bapak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin, Kang Ibeng, Kang Ibeng naik kayu Kang Ibeng. Para rekung-rekung Kang Ibeng percak kita. Agrepot ya mah, anu Bang Arya, Bang Arya kok agak grepot.
1: Yeah.
0: Iya kan masih sibuk mau gawe segala-gala.
1: Bukan Ibeng ya?
0: Enggak, Bunda Mary, Bintang Unyu-Unyu. Enggak Bunda siapa kak? Bang Rian si Dine kah?
1: Bunda Yunia Sari apa? Apa Bunda Mimi Meni? Mama Meni?
0: Iya, anu ya Mama Meni ya?
1: Iya, Mama Meni Sumedang.
0: Iya, kalau Mama Meni, sing Ananing
1: Medang?
0: Apa kan ada Sumedang? Sumedang. Apalah, arah kelingan Sumedang ya kayaknya mah.
1: Nggih Sumedang.
0: Ngomong Maeng wa, Ewa Eng. Masih melek beli, ayo naik-naik.
1: Ayo, ayo.
0: Anggo Bintang Unyu-Unyu.
1: Nggih.
0: Mama Rati. Mini Epi, Mini Ratnina, Mama Ratnina. Mama Indah. Mama Paujan, Mama Odang. Mama Paudang, tangkap para manjing Mama Odang. Ibu Tuti, Bunda Yuni Sari, ayo Yuni Sari maning, Bunda Mary,
1: Bunda Mary, Pegaden, nggih.
0: Anggo, apa kena Eyang Putih kah?
1: Wayang Putih.
0: Iya, sok karaokean kana.
1: Oh, yang Wayang Putih. Nggih.
0: Heeh. Mun ngendi kana anane?
1: Yang Putih sing ngendi?
0: Iya. Pokone mah gua semua moanya aja lah. Sing dulu kesenggol, mohon maaf, baya. Mohon maaf banget Ibu Sukina. Ucapane kopi watai, kopinya bubuk Ibu Sukina pamit. Lagi sibuk.
1: Iya.
0: Salamnya Bang Arya, sing sehat selalu ya Bang Arya ya. Ambil ketemu maning. Enak beli lagu nang sakayo.
1: Siap, enten.
0: Ya udah, kesuwun banget. Makasih, makasih. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Sukina, juga ada Hendro sebagai penelpon kedua Ibu Sukina. Ya silahkan yang tadi sudah masuk nih. Ada lagunya dari Edi Jaki nanti ya rekan rumah. Halo, assalamualaikum, Penstura.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Penstura,
1: Nengkin
3: 5FM. Wilujeng siang.
1: Wilujeng siang juga. Pun kabare Bunda Mary ya nih.
3: Alhamdulillah sae.
1: Sae ya. Iya aduh, ini panas sepol nih kingge.
3: Kumaha samulihna?
1: Iya.
3: Damang.
1: Lah damang sae pisan pokoknya.
3: Pisan. Pisan teh lebih pisan, daripada sae.
1: Oh. Iya deh. Bunda Yunia Sari, Bunda Yunia Sari, Bunda Mary,
3: aduh, Sumedang.
1: Sampai salah ya, ya, ya. Nih.
3: Kemarin juga siapa tuh ke Bang Ari tuh, itu si Bunda Yunia Sari kan itu nanya kumaha Damang, ya kumaha Damang tuh apa kabar kan gitu.
1: Yeah.
3: Fitur kabare itu ada Jawanya, ada Sunda,
1: ada
3: nasional ya gitu.
1: Wah, iya gabungan ya ini.
3: Malah di katanya Ibu Yunia Sari. orang Sunda sih.
1: Iya, Sunda, Sumedang berarti Bunda Yunia Sari itu.
3: Kalau sudah. Lagunya itu aja, Kang.
1: Iya, apa?
3: Masih Anak Cinta.
1: Masih Anak Cinta, ya.
3: Salamnya.
1: Iya.
3: Buat Ibu Tukina.
1: Oh iya.
3: Dan Rasim, Teh Ica, Kak Pur, Mama Paujan, Bapak Salim, Kang Rian, Pak Depono, Kak Bintang Unyu-Unyu, Bunda Yunia Sari, Mimi Haji Supriyatin, Ma Ali, Ma Haji itu apa tuh? Siapa? Yang dari Gabus, ya Ibu itu apa? Mimi Haji Supriyatin,
1: Mimi Haji Supriyatin, ya.
3: Terus sama Mak Meni,
1: ya.
3: Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Kang Wanta, Kang Aman, Ayah Pamungkas, Sita Mina, Mama Indah, Kang Ipeng, Ayah Sika orang mana, Kang?
1: Ayah Cika ini mana ya? Aduh, belum ini nih, belum
3: banyak ininya ketelpon, sih.
1: Belum ketelpon lagi nih ya Cika ini. Udah nanti disampaikan lagi. Saking banyaknya sampai lupa.
3: Ini sama Kang Rojaya.
1: Iya, Kang Rojaya.
3: Pagi patrol, Herman,
1: sama Cika nih. Patrol.
3: Kang Tondo, Lakisut.
1: Patrol.
3: Udah semuanya aja dikum.
1: Ya.
3: Spesialnya buat yang lagi tugas.
1: Ya, terima kasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Semangat terus.
1: Amin.
3: Makasih waktunya.
1: Okay.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ada Bunda Mary ya sebagai penelpon ketiga. Halo, assalamualaikum. Pensura.
4: Halo, assalamualaikum. Pensura.
1: Nengke. Yo. Okay. Ya cabur. Aduh, panas-panas ki sedang di rumah kah? Alhamdulillah. Waras.
4: Alhamdulillah.
1: Sedang di rumah kah atau sedang di mana?
4: Di rumah ini bos, lagi ngawinnya anaknya di Jakarta.
1: Oh, di Jakarta ya. Waduh.
4: Iya. Kan kerjanya di sana di BRI pusat ya. Anak perempuan aja.
1: Iya.
4: Lumayan sih.
1: Mantu istilahnya.
4: Dapatnya orang sono juga, orang Jakarta.
1: Dicaburnya enggak ikut sekalian ini.
4: Gedung sono di Kebayoran Baru. Saya diajak malas lah, capek.
1: Iya.
4: Ntar kemarin sih soalnya itu perlunya sekarang pulang nggak ya, sampai sore kalau pulang. Tadi siapa tuh Bunda Mary?
1: Bunda siapa? Mary, Bunda Mary.
4: Mary ya, Bunda Mary ya.
1: Pegaden,
4: oh iya, salam Bu, Bunda Mary. Kayak suaranya bening.
1: Bunda Mary dari Pegaden Baru, Pegaden ya, Pegaden.
4: Nah, request lagunya.
1: Iya, lagunya.
4: Apa ya? Kalau Under Swag tuh
1: Under Swag.
4: Patut ya, itu nama lagu. Kalau dilihat tuh didengerin agak ini ya, tapi lagunya menuju orang laki yang ditinggal-tinggal setiap perempuannya terus gitu. Tapi enggak begitu inilah ya, namanya juga lagu ya.
1: Iya, siap.
4: Sudah dikirim. Tano, Bangar ya. Ya ada nggak tuh?
1: Under kali ya nih ya.
4: Under Swag. Judulnya mah agak enak kayaknya didengar tuh.
1: Kita dulu cari.
4: Tapi lagunya mah nggak nuju ke situ cak.
1: Oh iya. Nanti
4: ya, gitu.
1: Cek dulu.
4: Ya. Normal kalau lagunya itu mah nggak mungkin diedarin lah kayak gitu.
1: Daster
4: Swag. Kalau dia puternya cak.
1: Daster ya sekali. Daster Swag kapan?
4: Iya.
1: Iya, siap nanti ya, dicari.
4: Salam-salamnya nih. Tadi Bunda Mary ya.
1: Iya.
4: Bunda Mary. Terus tadi Nang Rastim. Terus Ibu Sukina tadi ya, Bu Sukina.
1: Iya, Bu Sukina.
4: Lagi istirahat. Iya, Bu.
1: Ibu
4: semangat
1: Sukina.
4: Bu.
1: Iya.
4: Terus buat Pak Salim. Mr. Bono.
1: Iya.
4: Ibu Tuti, Mama Wawcan, Ibu Billy. Mimi Radmina, Mama Radmina, Mama Aldin, Omara, Bintang Unyu-Unyu, Aja Supriyatin,
1: yuk.
4: Mama Indah, Taisa, Cak Dasmo, Mama ya. Endang, terus Mama Titan, ya, terus Mama Dora, Kang Uyut,
1: ya.
4: Pak Lepi, itu Bunda Weni udah tadi ya, Bunda ya. Weni ya, Bunda Weni apa Bunda Mary?
1: Bunda
4: lain Mary. Lagi ya, Bunda Mary sama Bunda Weni lain ya?
1: Oh lain ya, betul.
4: Lain ya, Bunda Weni, Kang David, ya. Kang Aman.
1: Ya.
4: Pak Tisut, Kang Gopar,
1: ya.
4: Mama Nenen, Kang Rian, Mama Rini, Mama Teddy, Kang Wanta, Mama Udan,
1: Mama
4: Bintang, Mama Pemungkas, Kang Ibeng nih, Kang Ibeng lagi sibuk nih, Kang Ibeng bu, lagi sibuk Bu Sukina lagi nanam kacang panjang nih,
1: wah,
4: lagi ngiket-ngiket ke di itu tuh lanjarannya.
1: Lanjaran.
4: Lagi sibuk banget dia. Lagi pohon kacang panjang,
1: yeah.
4: Terus Mama Rate,
1: yeah.
4: Unisanti, terus Bunda Mary itu Bunda Mary, oh iya memang lain ya Bunda Mary sama Bunda Mary lain, Bunda
1: lain,
4: Mary.
1: Ya.
4: Terus yang punya rumah mewah Ibu Epi, tadi hebat banget itu suaranya,
1: yeah, Mimi
4: suaranya
1: tadi,
4: ya. Karaoke-nya pas banget tuh, cuma sayang itu tadi. Duet sama Pak Salim mau gimana
1: ya,
4: Bu?
1: Iya betul sekali ya, dari duet sama Pak Salim.
4: Iya. Kang Sondol.
1: Ya.
4: Bapak Amir.
1: Pak Amir.
4: Terus ya. Tadi Bunda Yuniasari yang ya. Dari Sumedang. Terus siapa tadi yang baru tuh Mama Weni. Mama Weni Sumedang juga tuh. Selamat datang baru nih. Ya, selamat datang nih baru nih.
1: Iya.
4: Selamat bergabung di Prima FM Bu. Iya. Bapak Laras, Kang Sani, Kang Pani,
1: yeah.
4: Terus siapa lagi ya, Kang Nur Jaya,
1: Andri Sate,
4: Mama Mai, Kang Yanto, Ayah Cika, Ayah Cika tuh kan sedih patrol tuh,
1: patrol
4: Bunda
1: ya,
4: Mary.
1: Ya Bunda Mary Bunda tadi,
4: Cika itu Cika. Patrol,
1: Mama Cika, Ayah Cika,
4: Mama Dinda ya. Tuh Kerta Negara. Terus Bunda Rini ada lagi nih Bunda Rini ya.
1: Subang, Bunda Rini Subang.
4: Iya, ada lagi banyak banget namanya Rini tuh. Itu Aceh Weni itu juga sama juga itu Subang tuh. Udah semuanya aja lah. Yang lagi monitor banyak banget
1: ya, terima kasih,
4: yang belakang bagian. Spesialnya buat Bang Arya aja lagi
1: tuh. Oke, terima kasih.
4: Mantap. Ucapannya assalamualaikum.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, cuaca di luar sudah cerah ya rekan rumah. Dan suhu kisaran antara 24 sampai 30 derajat Celcius ya. Dan curah hujan 63 sampai 89% ya. Baik rekan rumah, kita lanjut ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah Arya siapkan untuk membersamai rekan prima di acara Fans Tura Fans Ketemu di Udara Neng Kenige.
5: Prima Radio 95,8 FM.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abang kan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Jera-jera apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya rekan Prima, masih ada di Ventura sampai pukul 14 ya. Ventura hadir di hari ini 2 jam ya, setiap Sabtu dan Minggu. Nah, untuk rekan Prima yang tadi sudah diputarkan lagu-lagunya ya, semoga terhibur dan bisa menjadi inspirasi ya untuk besok hari Seninnya. Selalu semangat ya menyusun program-programnya. Nah, siapakah berikutnya ini yang sudah siap nih? Halo, assalamualaikum Ventura.
1: Mungkin ini Prima
0: FM. Iya, berapun kabare?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya ini dengan.
1: Ibu suami ke Kang Arya.
0: Alhamdulillah kula sehat walafiat.
1: Sehat.
0: Oh iya, ini lagu nih apa ini kira-kira?
1: Lagu nih pengen randa maga.
0: Aduh, randa maga. Mana beli ya?
1: Pengen randa maga lagu nih.
0: Oh pengen ya, anak pengen ya.
1: Iya iyalah.
0: Oh. Waduh, judulnya ya, nggih siap. Salam minggu.
1: Salam buat ibuku.
0: Iya.
1: Ibu Sukina sayang. Buat Mama Paujan.
0: Yeah.
1: Buat Mama Odang. Buat Mama Indah. Buat Mr. Bono.
0: Yeah.
1: Buat Pak Salimnya juga. Buat yeah. Non Hara.
0: Ya. Yeah.
1: Buat Cak Pur.
0: Cak Pur. Nggih.
1: Kang Eges.
0: Nggih. Iya.
1: Buat Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Buat Mimi Saminahnya juga. Buat yeah. Mama Nani. Buat Ayah Pamungkas sama mamahnya. Buat Kang Agus sayang.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Kang Ramli. Iya. Yeah. Buat yeah. Mama Febi, Mama Epi, Mimi Epi, Mama Rati. Iya, yeah, buat Mama Alin sayang. Buat semuanya aja Kang Arya.
0: Oke, siap.
1: Iya, spesialnya buat Kang Arya. Ini lagi tugas.
0: Ya, siap. Ya.
1: Ucapannya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teisa, ya. Siap ini Teisa lagu nih. Ya. Ya, dibawa lanjut siapakah setelah Teisa ini? Kita buka di 0853-2189-9582. Ya, ada Randa Magel nih yang sudah direquest oleh Teisa. Dilanjutkan ya dengan lagu tadi, ada Mama Indah Sinta nih, lagu ini sudah diputarnya, lagu Rengat judulnya ya. Terus ada Bunda Yuniasari tadi katanya request lagu ini apa, Kembang Rindu apa ya. Juga ada Mama Meni nih, Mama Meni katanya segera aduh pinggiri. Ya Mama Meni, lagu ini sudah disiapkan ini Mama Meni ya. Segera aduh pinggiri. Waduh, segera aduh pinggiri. Ya berarti jauh ya pinggiran nih. Terus Teisanya juga ini ada Randa Mak ya, siap nih Taisa lagu nih, gih di antos gih. Ya rekan Prima, silakan yang tadi belum sempat bergabung, boleh kita buka line teleponnya di 0853-2189-9582. Ya untuk cuaca hari ini memang panas ya. Tadi sudah dia sampaikan untuk hari ini cerah ya. Dan untuk besoknya hari Senin hujan ringan nih rekan Prima. Masih ada hujan ringan nih ya kelihatannya ini. Dan curah hujan antara 70-96%. Dan untuk suhu masih di angka 23-32 derajat Celcius. Juga untuk wilayahnya masih di Haurkolot, Haurli, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, juga Kertanegara, Cipancuh, Mekarjati, Citradadi, dan Sumber Mulia. Untuk hari Selasanya, hari Selasa berawan, Rekan Prima, dan hari Rabunya cerah. Hari Kamisnya cerah sekali ini, sampai cerah cetar ini kalau biasa dikatakan cerah cetar. Ya, Rekan Prima, kita buka lagi, kita menunggu, sambil menunggu ya, akhirnya akan sampaikan informasi mengutip dari longjus.co.id. Satlantas Polres Indramayu dan Disdikbud bersinergi hadirkan pendidikan lalu lintas di sekolah. Dalam upaya membangun budaya tertib berlalu lintas sejak dini, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Indramayu menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Indramayu untuk mengimplementasikan pendidikan lalu lintas di lingkungan sekolah. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan yang berlangsung di kantor Disdikbud Kabupaten Indramayu pada hari Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan ini dihadirkan oleh Kasat Lantas Polres Indramayu AKBP Undang Syarif Hidayat bersama jajaran Satlantas termasuk KBO Satlantas, Kanit Kamsel, dan personel unit Kamsel. Program yang disepakati akan difokuskan pada penyusunan serta penerapan materi pendidikan lalu lintas bagi peserta didik mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Kabupaten Indramayu. Nah, untuk itu ya Rekan Prima, sangat penting sekali kita mengenali tata tertib berlalu lintas, terutama ya untuk adik-adik sekolah ini yang suka membawa kendaraan bermotor nih, tiap pagi ya, setiap hari itu selalu ketemu ya. Kenapa tidak pakai helm ya? Juga kalau melaju itu juga aduh kencang sekali ini ya. Juga yang sering Arya ketemukan itu kadang-kadang sering belok ini ya. Ketika keluar dari gang ya, ketika keluar dari gang nih Arya sampaikan kembali ya, jangan langsung nyelonong ya, bahaya sekali itu Rekan Prima. Mungkin kalau yang lajunya lurus saja itu sebenarnya kalau yang didahulukan itu yang lurus bukan yang belok gitu ya. Juga tata tertib berlalu lintas juga walau bagaimanapun tetap yang lurus yang didahulukan. Tidak ada itu yang belok didahulukan, karena posisinya kan memang lurus ya dia. Jadi kalaupun kesalahan itu ya kesalahan yang belok ya. Kalau di dalam aturan lalu lintas yang didahulukan itu yang lurus dulu ya kan. Kadang-kadang orang kan tidak hidup, main belok aja, belok saja. Waduh, itu repot itu dah kalau gitu. Makanya perlunya ada pendidikan ini ya, sudah disampaikan ini adanya pendidikan bersinergi lalu lintas di sekolah. Ini sangat penting sekali ya, supaya kita mengetahui rambu-rambu lalu lintas ya. Jadi jangan asal bisa naik motor saja, tapi harus kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, silakan untuk selanjutnya ya. Jika ingin mengetahui berita selengkapnya, boleh diakses di lognews.co.id. Masih Arya buka di 0853-2189-9582. Ada lagu ya. Halo, Assalamualaikum, Penstura.
2: Halo, Assalamualaikum,
0: Penstura.
2: Ning kene ki ning Prima
0: FM. Iya, betul sekali nih dengan Bunda Yudia Sari ini kelihatannya.
2: Iya, Bang. Pripun kabare, Abang?
0: Alhamdulillah baik ya, saya ya. Saya apa baik itu?
2: Iya, Bunda, syukurlah. Ya. Iya, baik dan saya. Ngapa diborong buat Abang ya?
0: Saya pisan pokoknya, Ibu.
2: Oh iya, pakai pisan lagi yang tambah.
0: Udah saya pisan lagi ya.
2: Iya. Aduh, pokoknya ya. Lanjut tambah
0: Iya, ini. Ada Kang Rian nih. Ya, silakan Bunda Yudha.
2: Di mana? Di mana, Bang?
0: Ya, di TikTok itu, Kang Rian.
2: Oh.
0: Tadi tadi ke studio. Iya, tadi sudah ke studio. Dikira. Bener, sudah ke studio tadi jam 10 Kang Riannya.
2: Iya, ikut karaokean itu duet sama sama siapa?
0: Bibi Epi ya.
2: Mamara.
0: Sama ya. Mamara juga ya.
2: Kayak kata nate bang cuma kamu gitu abang kata gitu, Bang Rian ya, sama Mamara.
0: Iya.
2: Aduh, ya. Tidak kebagian abang cuman mereka berdua cuma kamu katanya bang.
0: Iya lagu ya ya.
2: Iya. Abang kalau punya bunda ada enggak?
0: Oh ya ini judulnya kalau enggak salah ini Kembangi Rindu ya. Ya kan teman sepi itu Kembangi Rindu ya ini kalau di search dari sini itu tadi masuknya ke Kembangi Rindu ya.
2: Iya. Bunda nggak tahu tadi teh pokoknya Bunda Mary karaoke dia bilang judulnya Teman Sepi. Ternyata Bunga Rindu ya.
0: Iya tinggal di sini Bunga Rindu.
2: Iya. Tapi belum diputar kan?
0: Oh belum.
2: Oh iya, ya udah itu mau lagunya ya bang ya. Sapa-sapa dulu abang.
0: Oke, silahkan.
2: Barusan ada Teh Isah ya. Selamat siang menjelang sore. Terus buat Kang Ari Lakso barangkali lagi dengerin juga. Buat Nang Rastim, Ibu Sukinah, Mom Ara yang tadi pokoknya cuma kamu, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mi Epi yang punya rumah mewah, Nenek Rafiah, Mimi Ratmina, Bunda Ella ditambah Mimi Saminahnya juga. Kang Wardoyo halo, apakah lagi masih dengerin Kang Wardoyo?
0: Masih di Kang Wardoyo ya. Ya ditunggu di Kang Wardoyo.
2: Ditunggu di sini kalau orang Sunda mah di pengkolan. Elek kesekeng ka ditu ka dieu na teh abang. Terus pokoknya mah aku juga kalau abang ngomong apa itu apa ini aku juga meneng be abang juga kayaknya di antosan di pengkolan. Itu teh saru Sunda. Jadi abang oge meneng aja ya. Boleh biar kebahagiaan menang abang juga.
0: Iya, menang baik pokoknya mah. Menang baik ya.
2: Menang baik. Terus tadi ya yang Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, Papa Najwa sama mamahnya juga Bang Rojaya, Kang Rian, pokoknya yang punya kamu cuma Pak Wanta, Ibu Wanti, Nok Dila, Asep Roland, Kang Yanto, terus Bapak Salim juga. Aduh Bapak Salim, makasih suka ngoling-ngoling, noel-noel, nyolek-nyolek, pokoknya mah aku suka deh. Bapak Salim, Abah Deku Til, terus Lili Kenung, Mamah Aldin, Teh Soleha, Bang Wanto, Mister Bono lagi-lagi tadi juga karaoke, Mas Wandi, Mamah Titan, Mamah Indah, ada Teh Meni yang suka rebutan lanang, Mamah Meni, halo,
0: Mama Meni,
2: ada Bunda Riri, masih ada ya, masih banteng ya bang, Mamah Riri, Mamah Meni,
0: masih ya Mamah Meni tadi.
2: Iya, tapi ke abang mau rebutan juga gitu.
0: Wah.
2: Kayaknya rebutan selalu.
0: Aduh,
2: ya rebutan abang, fan ke krunya. Pokoknya kalau abang lagi di studio berarti rebutan buat semuanya. Kalau di rumah hanya satu bojomu.
0: Mama Meni requestnya nih segara aduh pinggir ya Mama Meni ya. Oh iya siap Mama Meni nih.
2: Apa dia?
0: Segara request? Aduh pinggir. Jadi laut itu jauh dari tepinya itu. Kalau di
2: iya bang. Terus ada Kang Ibeng juga, ada Capur, Mama Endang dan Mama Odangnya juga. Ada Ayah Pamungkas sama si mamahnya, Kang Aman, Kang Fani sama Teh Naninya. Terus tadi teh ada Teh Nani, apakah Teh Nani itu istrinya Kang Fani gitu yang ke situ? Yang dapat arisan dia.
0: Iya betul lulu. Kok tahu?
2: Kan tadi karaoke, Abang.
0: Oh, gitu. gitu.
2: Karaokean. Ya. Hmm. Terus dia dibilangin bahwa waktu itu tadi itu Teh Nani yang dapat, Abang.
0: Oh ya. Syukurlah, alhamdulillah.
2: Terus
0: ya.
2: Kita serbu yuk.
0: Kita serbu. Aduh, jauh atuh.
2: Jangan bilang-bilang, makanya takut diserbu. Nanti dipinta jajan.
0: Wah, iya ini.
2: Ada iya. Ada apa lebe? Ada Ibu Rohmana, ya. Terus ada Mama Luwes yang punya collection. Ada Bang Hendro Osmano, ada apanya Babang, ada Bundi, Kang Alek juga, ada Arjuna Sultan Arjuna Ningrat, Mr. Dableng ya.
0: Dableng.
2: Maaf kalau salah.
0: Iya,
2: Mr. Dableng.
0: Ya.
2: Terus buat Ibu Tuti, Kang Dalpasedu, juga terima kasih buat Kang Dalpasedu, soalnya dia udah ngirim spesialis buat Bunda. Bunda juga spesialis kan, lagi spesialis. Kang Dalpasedu, Kang Agus, Kang Sondol ayahnya Ejra. Terus kata Abang teh yang siapa yang papa apa Bapak, yang
0: papa
2: dulu
0: Cika. Papa Cika apa Mama Cika? Oh, Papa Laras itu ya.
2: Oh iya, Papa Laras.
0: Papa Laras di Jawa Timur sekarang itu.
2: Oh, iya, pokoknya buat semuanya. Kalau dicatat terus, nambah terus, habis buku.
0: Iya, ya sudah, yang ini aja, yang nyampe saja.
2: Iya, Abang. Makasih atas waktunya.
0: Yo, sama-sama.
2: Bunda tunggu lagunya, Bang.
0: Oke, siap.
2: Spesial buat Abang yang lagi tugas. Selamat tugas sampai tuntas ya, Bang ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Benstura.
3: Benstura. Nengke lagi.
0: Ya, dengan siapakah ini?
3: Sama Kang Arya Pancawala.
0: Oh, Pancawala. Gimana kabarnya, Pancawala?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar hari ini, sehat?
0: Ah, ya, sehat juga ya di sini.
3: Di Anjatan panas.
0: Ya, panas bener ini sekarang ini. Waduh, tapi kok ada mendungnya juga ya. Tapi
3: iya, campur sama adem ya.
0: Jadi adem betul sekali ini.
3: Acara apa nih, Om?
0: Ya, Fans Tura, Fans Ketemu di Udara.
3: Oh,
0: lagu
3: Tarling ya?
0: Tarling, betul sekali ya.
3: Ujian Cinta.
0: Hah? Ujian?
3: Ujian Cinta.
0: Ujian Cinta.
3: Dari Michelle Laura ya?
0: Ya, siap. Nanti kita cari dulu lagu ini.
3: Salamnya. Tadi siapa?
0: Ada Bunda Yuniasari dari Sumedang.
3: Bunda?
0: Yuniasari.
3: Yuniasari, salam kenal ya, Bun ya. Sama ya. Kang Arya Pancawala. Ya. Buat apa sih Manggu, buat ide siapa? Buat Nang Raskim juga ya.
0: Ya, Nang Raskim.
3: Buat Nang Raskim, buat Om Aralim juga, buat Bang Banta juga ya. Buat Sondol, buat Mr. Bono, buat Mama Indah, Mama Tuti juga, Mama Salim. Terus buat Anak Bintang sama Kang Ranu juga ya.
0: Anak Bintang.
3: Terus buat Mia Jas Priatin.
0: Ya, Mimi Haji.
3: Terus buat Sadin ya. Sadin aja kan.
0: Ya.
3: Sadin semuanya aja.
0: Semuanya saja.
3: Khususnya buat Kang Arya ya.
0: Iya, betul ini.
3: Iya, sama-sama ya. Kang Arya kan.
0: Oh, iya enggak apa-apa. Kari Satria dua ya.
3: Iya, makasih waktunya Kang ya.
0: Nggih, ya siap.
3: Konsul buat Kang Arya sebelum keluarga.
0: Ya, sama-sama.
3: Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Adi Panjawala. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Ya, juga ada Bunda Yuniasari. Ya, juga ada Teisa yang sudah request lagunya. Dan yuk rekan prima, jangan lupa ya, ketika Anda kurang fit ya, doa dan nyanyi terutama ini, karena hari-hari ini kan kadang banyak ini ya, hajatan ataupun punya gawe ya kalau di Jawa bilang itu. Nah, ketika Anda mundar mandir itu kan melayani tamu mundar mandir ya, kanan kiri kesana kemari ya. Nah, kelihatan segar setiap hari, apa itu resepnya? Yaitu minum multivitamin Ultra Cup. Ya, untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Jangan lupa baca aturan pakainya. Ya, rekan Prima, sudah 29 menit ya menuju pukul 14 dan saatnya nanti pukul 14 kita berganti acara di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih Venturia Ning Kenege.

0: Wah Teh nih, Dimas tunjukin nih foto-foto temen Dimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah iri Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film, film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh Teh judulnya?
1: Kucek-kucek mata Nek.
0: Bukan Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal
0: tuh. Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: itu Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah nih ngomongin masalah India nih Teh, ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan Teh?
1: Coba bumbu Teh. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di
0: banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya nggak?
1: Tahu tahu. Apa? Tahu ini mah.
0: Apaan? Coba.
1: Acar acar kembali ketumbar jahe.
0: Bisa tahu
1: juga. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

95,8 FM Brima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Nah, rekan Brima, kiranya sampai di sini dulu Arya membersama rekan Brima di acara Fans Dura ini ya. Terima kasih yang sudah hadir ya. Dari jam 12 tadi ada Bu Sukina ya, juga ada Bunda Mary, juga ada Hendro ya. Hendro jangan lupa nanti hadir ya di sepanjang jalan kenangan. Juga ada Cak Pur, Tehisa, ada juga Bunda Yuniasari Sumedang, ada Kang Pancawala ya, juga ada Mama Indah, dan yang di TikTok ada Mama Meni ya. Mama Meni lagunya sudah tadi diputar. Nah, untuk yang belum bergabung, nanti langsung kita masuk di program acara berikutnya, yaitu sepanjang jalan kenangan ya. Karena waktunya sudah mepet sekali menuju pukul 14.00 ya, rekan Prima. Saatnya berganti acara nanti. Dan lagu penutup Arya putarkan ya untuk rekan Prima di acara Fans Dura ini untuk membersamai menuju pukul 14. Dan sampai di sini dulu Arya pamit, mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu buah lagu penutup di acara nih Fans Dura ning kene ge.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Banyuwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi

Nona, Nona, Nona, ya lagu pembuka di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini sengaja Arya putarkan ya supaya tidak ngantuk ya, karena dari tadi kelihatannya ngantuk ya pendengar-pendengarnya, supaya melek kembali ya. Dan Arya buka ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, Arya hadir di Sepanjang Jalan Kenangan ini 3 jam ya rekan Dimas, sampai pukul 17.00. Acara ini menghadirkan lagu-lagu kenangan tahun 80 hingga 90 ya. Lagu-lagu ini mungkin punya kenangan untuk rekan Prima ya, terutama ini yang tahun 80 hingga 90 nih, mungkin sedang di manakah waktu itu ya. Nah, nanti boleh silakan ya, nanti boleh bergabung di 0853 2189 9582. Dan sebelumnya Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta umik dan keluarga, juga Datuk Seri Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, juga Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Selamat siang, selamat mendengarkan siaran kami di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini, dengan bimbingan serta tunjuk ajarnya dari Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun, agar kita selalu mendapat keberkahan dalam menjalankan tiap tugas ini. Dan Arya izin mengudara sampai pukul 17 hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan yang ingin bergabung boleh ya, kita nanti buka line teleponnya di 0853 2189 9582. Dan sebelumnya kita doakan untuk Abi Halim, semoga sehat paripurna kembali ya. Dan untuk rekan Prima semuanya juga, semoga diberikan kesehatan yang paripurna dan mendapatkan juga kemudahan dalam segala hal. Juga diberikan keberkahan, keberlimpahan terutama ya. Untuk rekan Prima semuanya yang sedang mendengarkan siaran kami, silakan ya nanti, apakah ya resepnya ini supaya tetap sehat selalu ya, bugar. Dan tentunya di hari-hari ini apa sajakah ya yang dilakukan supaya tetap sehat ya, dan selalu tersenyum ya, apalagi ini. Ya silakan, nanti kita buka ya line teleponnya di 0853 2189 9582. Ya, sayup-sayup kita buka juga ada lagu Sabda Alam ya, mengingatkan kembali kita harus selalu mengingatkan alam ini ya, yang semakin tua ya. Dan tentunya untuk mengembalikan ekosistem alam ini ya, kita harus menanam kembali ya, jangan menebang saja, tetapi harus mengembalikan lagi dengan menanam pohon seperti yang dilakukan di Kampus Mahat Az-Zaitun yang sekarang sedang menanam durian ya. Dan untuk wilayah daerah Indramayu Barat ini nanti akan namanya juga Kota Durian Kaduideng ya. Jadi untuk yang sedang bertugas ini, teman-teman ini yang sedang di lahan ya, terutama ini selamat mendengarkan di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Yuk lanjut untuk lagu berikutnya. Ini Arya sudah persiapkan sambil menunggu ya untuk rekan Prima yang sudah masuk nih. Siapakah? Apakah sudah ada di acara nih Sepanjang Jalan Kenangan ini? Ya, terima kasih juga yang sudah hadir ya, dari pagi hingga siang hari ini, hingga sore nanti ya, sampai pukul 17 ya, menemani Arya ini, membersamai, maksudnya ya, membersamai Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Ada promos ya, kemarau ya, karena musimnya kemarau ini hari ini. Ya, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Sakura teh mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Jera apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Satu buah lagu untuk rekan Prima ya, renungan untuk kita renungkan juga di yang pertama juga maksud saya sebelumnya juga ada kemarau ya, dan semoga bisa menghibur untuk rekan Prima di acara sepanjang jalan kenangan ini. Ya, sudah ada yang hadir ya, silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Masuk morning Bang Arya.
0: Iya, silakan Ibu Sikina.
1: Agak repot nih kita kayak. Bang Arya.
0: Iya.
1: Ibu si, tolong ya. Mm-hmm. Puterna apa? Apakah?
0: Siapa?
1: Luka hatiku apa kan enggak apa enggak Bang Arya?
0: Oh, Betaria surat. Betaria ya.
1: Iya,
0: hati yang luka,
1: hati hatiku yang luka ya.
0: Iya, betul.
1: Hatiku yang luka.
0: Siapa?
1: Cari indong ada kan?
0: Ada Ibu Sikina.
1: Oke. Okay.
0: Ya, hati yang luka.
1: Makasih Bang Arya, Ana ya.
0: Iya, Ibu Sikina.
1: Hatiku yang luka.
0: Hati yang luka ini Ibu Sikina nih lagunya katanya dari Betaria Sonata.
1: Salam-salam. Mau siapa tulis manjing Bang Arya?
0: Oh, ini Bu Sikina nih yang pertama ini.
1: Ya. Ah, Bu Sikina yang pertama.
0: Iya.
1: Kita mah agak repot loh, kok kita bisa masing-masing.
0: Iya, ini belum.
1: Ya udah, enang rasin ngantuk kayaknya,
0: paling
1: Maya.
0: Paling nanti ada, ya enang rasin.
1: Ngantuk ini, bono ngantuk.
0: Iya.
1: Terus emak warung makan mie kayaknya, ada di ngantuk.
0: Iya.
1: Ya, bono ya.
0: Ayo, siap nanti musikin lagunya.
1: Iya, iya, no, kak. Wes, cuman ya. Sering main hati-hati.
0: Iya. Bu Sikina sedang sibuk.
1: Ada tetap baik mancingnya. Sangat baik karena Bang Arya kode. Senang paruh prima.
0: Sehat-sehat pokoknya Ibu Sikina. Ya.
1: Alhamdulillah sehat selalu ya Bang Arya. Ketemu dong ay Bang Arya. Nongak nasi tongon sehat baik ya. Gua salam-salam ya.
0: Iya.
1: Nangatim, ayo manjing nang.
0: Nang Rasti.
1: Aja ngantuk, bayar kalian mah adem nih minggir sawah kita mah. Oh, iya. Jadi adem ngantuk bocahku.
0: Rumah mewah.
1: Ya. Terus enggak bono.
0: Ya.
1: Anggo sama mani ya.
0: Ayo siapa?
1: Sondol.
0: Sondol. Ah,
1: Kang Rojaya, manjing Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya.
1: Ayo, kenangan lama. Capur.
0: Capur ya.
1: Capur, maukah? Judulnya karena daster soek karena capur kan.
0: Ya campur tadi saya
1: kira. Bakal wis bengi mama bawa obat campur.
0: Bakal
1: wong lanang mah ya Bang Arya ya. Bakal pedakan melok-melok mah metu ngolok titik. Bakal wong lanangnya jaluk wis ngantuk. Daster soek kan campur. Di donder soek, daster soek karane.
0: Daster soek.
1: Iya, sambil ketemu jaluk-jaluk lagu kunku. Aduh, gak males nih gue kanang.
0: Ya, aduh, ya caper nih lagu.
1: Iya, ya lemah banget. Langsung mau bawa jamuk. Di jaluk ngantuk. Ya, wih, sudah lemah kan orang tahu jaluk. Enggak. Bunda Yunisari.
0: Iya.
1: Karo Bunda. Sapa kasih karo Yunisari kah, Bang Arya?
0: Mama Meni, Mama Meni ya.
1: Oh iya, Mama Meni.
0: Iya.
1: Ayo semangat, naik, naik. Senang apa Ibu Sukna dulu manjing, dulu ngasih manjing.
0: Aduh.
1: Ayo naik.
0: Iya, silakan.
1: Bapak Salim.
0: Salim, oke.
1: Okay. Mama Indah. Iya. Teh Isa, teh, ayo naik, teh semangat teh.
0: Teh Isa.
1: Semangat, itu pak jaya mas semangat.
0: Jahenya itu wedang jahe nih, jadi nih makanya ini.
1: Iya, semangat semangat. Terus nggak usah pemaning. Ya udah, nggak semua muanya aja kita kula grab.
0: Oh ya siap Bu Sikina.
1: Semua muanya, ya, usah panik.
0: Iya.
1: Kopi pan, kopinya bubuk Bu Sikina pamit lagi sibuk.
0: Sibuk pokoknya.
1: Bang Arya sehat selalu ya.
0: Iya Bu Sikina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sikina ya sebagai penelpon pertama nih rekan dua ya, menuju pukul 15 ya. Sudah 24 menit berlalu. Ya silakan, siapakah berikutnya ini setelah Ibu Sikina masuk ya. Biasanya ada siapakah ini belum bisa dilihat ini. Ya, satu buah lagu Hati Yang Luka ya untuk Ibu Sukina. Semoga Ibu Sukina diberikan kesehatan ya, yang paripurna juga. Semuanya untuk rekan Prima ini diberikan keberkahan, keberlimpahan, juga diselesaikan segala permasalahannya ya. Meskipun kondisi sedang begini ya, tapi jangan mudah terpengaruh ataupun terprovokasi dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Hati Yang Luka untuk rekan Prima di acara Sepanjang Jalan Kenangan.
2: Prima Radio 95,8 FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
2: Betul, Ultra Cup.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini untuk rekan Rima di acara sepanjang Jalan Kenangan. Tentunya masih kita buka ya di 0853-2189-9582. Ya tadi sudah ada Ibu Sukinah yang masuk. Juga ada Mama Indah nih yang request lagu Hitam Putih Fotomu dari Ratih Purwasih katanya. Ya siap, nanti diputar Mama Indah Sinta ini yang ada di Harko. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Cuaca hari ini memang masih ini ya, panas sekali rekan Prima. Dan semoga untuk tidak mengurungkan jika ada niat ingin bepergian ataupun berkunjung ke saudara ya, kelihatannya juga aman ini, belum ada tanda-tanda ada hujan ringan rekan Prima. Ya silakan ini yang ingin punya rencana hari ini, apalagi untuk persiapan besok hari Senin ya. Wah sibuk sekali pasti ini hari Senin di tanggal 15 nanti ya, karena tanggal 16 ya, 16 satu syuro ya rekan Prima. Nah, juga ramai lagi nih untuk hari apa satu syuro ini. Dan jangan ini ya, jangan apa namanya ya, kok tanggal kejepit apa istilahnya itu. Waduh jangan ini. Ya karena tanggal merahnya tanggal 16-nya ya rekan Prima. Ya tetap semangat di hari Seninnya, yang sedang sekolah ya tetap masuk sekolah ya. Yang sedang memperingati satu syuro juga ya tetap, nah ya juga yang besok akan berkunjung juga ini untuk memperingati hari apa satu syuro ya. Nah selamat, siap-siap saja ya. Ada lagu Putus Cinta di Batas Kota ya dari Titi Sandora nih untuk rekan Prima nih ya, yang mungkin sedang galau. Waduh galau, janganlah, jangan galau-galau ya. Tetap semangat pokoknya intinya ya, jangan, gak usah galau-galauan lah ya. Ini kan lagu kenangan saja untuk mengingat kembali masa-masa lalu ya, masa-masa di mana ya mungkin sedang apa yang namanya sedang putih abu-abu atau biru abu-abu ya. Oke rekan Prima, hari akan sampaikan ya, ini ada berita ya dikutip dari lognews.co.id mengenai ekspor SDA satu pintu, jalan baru mengelola kekayaan alam Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam SDA, mulai dari batu bara, kelapa sawit, nikel, gas alam, hingga berbagai hasil tambang lainnya. Selama puluhan tahun, komoditas tersebut menjadi tulang punggung ekspor nasional dan sumber devisa negara. Namun muncul pertanyaan penting, apakah keuntungan dari kekayaan alam itu sudah sepenuhnya dinikmati oleh rakyat Indonesia? Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor SDA strategis melalui satu pintu. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah besar dalam memperkuat pengelolaan sumber daya alam nasional sekaligus meningkatkan nilai manfaatnya bagi negara. Ya, ini yang dimaksud ekspor SDA satu pintu itu apa ya rekan Prima kira-kira ya. Nah ekspor satu pintu adalah sistem di mana ekspor komoditas strategis tidak lagi dilakukan secara terpisah oleh banyak pihak, melainkan melalui satu badan yang ditunjuk oleh negara. Nah ini ya, dan mengapa kebijakan ini muncul ya. Nah untuk menghadapi berbagai tantangan dalam perdagangan komoditas mentah, antara lain yaitu fluktuasi harga internasional, kebocoran penerimaan negara, juga praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai, dan dominasi pembeli asing dalam penentuan harga, juga rendahnya nilai tambah karena banyak komoditas diekspor dalam bentuk bahan mentah. Dan manfaatnya yang diharapkan yaitu jika berjalan efektif, kebijakan ini berpotensi memberikan sejumlah manfaat bagi Indonesia. Dan
terutama meningkatkan penerimaan negara, yaitu pengawasan yang lebih terpusat memungkinkan negara memperoleh data ekspor yang lebih akurat dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan. Juga memperkuat posisi tawar Indonesia ya sebagai salah satu produsen komoditas terbesar dunia. Juga mendorong industrialisasi ya, menjaga ketahanan ekonomi nasional. Tantangan yang harus dihadapi yaitu apa saja? Nah, untuk beberapa kalangan menilai sistem satu pintu dikelola secara transparan dan profesional agar tidak menimbulkan birokrasi yang berbelit atau menghambat aktivitas dunia usaha. Selain itu, pemerintah perlu memastikan ekspor swasta tetap memiliki ruang untuk berkontribusi dalam rantai industri nasional. Baik, rekan Prima, silakan yang ingin mengetahui berita selanjutnya ya, boleh diakses di lognews.co.id. Dan semoga bisa berjalan nih ya. Jadi dengan adanya satu pintu semua terkontrol, terpusat ya pada satu bagian ya yang sudah ditunjuk untuk mengelola ekspor SDA Indonesia ini. Dan semoga juga kita bisa nanti ya mendapatkan manfaatnya ini jika SDA dikelola oleh satu pintu ini oleh negara ya maksudnya. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, hasil bumi dikelola oleh negara. Ya, rekan Prima, silakan yang ingin request lagu nih buka lagi silakan, ataupun bercerita ya pengalaman di masa lalu, kita tunggu di 0853 2189 9582.

0: Wah Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah iri Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay.
0: Ini nih film film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh Teh judulnya?
1: Kucek-kucek mata Nek.
0: Bukan Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal
0: tuh. Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah nih ngomongin masalah India nih Teh, ya kan oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan Teh?
1: Coba bumbu te. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di
0: banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya nggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan? Coba.
1: Acar-acar kemudian ketumbar jahe.
0: Bisa tahu
1: sih. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Ini aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena nggak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem nggak?
0: Pernah. Iya, Teh.
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya ayam apa merem?
2: Merem ya, ikan gak bisa merem ya.
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?
3: Kenapa?

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: of All ya, dari Josh Benson ya, untuk rekan Prima mengantarkan kita pukul 15.23 menit dan masih ada waktu hingga pukul 17 ya. Dan yang tadi belum sempat bergabung, boleh nanti kita buka ya di 0853 218 99582. Ya, suasana di luar masih panas ya. Cetar lagi nih rekan Prima, dengan lagu-lagu nostalgia yang sudah dia putarkan ini bisa menghibur ya, tentunya di hari Minggu ya, 14 Juni 2026, ini pertengahan ya, pertengahan bulan ini rekan Prima. Karena bulan Juni ini sampai tanggal 30 ya. Jadi pas nih pertengahannya, besok tanggal 15. Yang hari ini sedang ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Nah, untuk terutama ini yang sedang merayakan hari pernikahan ya. Kemarin kan banyak ya yang sedang merayakan hari pernikahannya ya, selamat menjalankan hidup baru ya untuk mempelai. Dan semoga untuk yang hari ini sedang sakit diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan yang paripurna ya untuk rekan Prima ini, terutama ini yang sedang, wah pokoknya apa, lagi mager ya. Kalau hari Minggu itu biasanya kan mager ya, karena besok, karena masih liburan ya. Emang bener sih bang, kalau hari libur-libur seperti ini dimaksimalkan ya untuk istirahat ya rekan Prima ya. Ya, silakan yang sudah bergabung nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
1: Omes.
0: Aba Omes, gimana kabarnya Aba Omes? Waduh, iya ini lama.
1: Baliknya, Bang.
0: Ya, baik. Alhamdulillah ini. Sedang di mana ini?
1: Di rumah.
0: Waduh, Mr. Bono sudah ini belum? Mr. Bono ini belum nelpon dari tadi ini. Kenapa ini? Mungkin belum ada Pak Omes nih, jadi belum masuk ini Mr. Bono katanya ya. Salamnya itu kata kemarin kalau itu.
1: 30 berapa nih Ang? Karena 38, 39.
0: 32, masih 32. Aman, masih 32. Kalau 35 sudah panas banget itu, 35.
1: Di sini mah 35.
0: Ah, yo, masa sih orang kita di sini
1: di dekat matahari sih.
0: Oh, dekat matahari ya. Lebih panas lagi kalau di rel itu ya. Di rel itu lebih panas ya, lagi ya, itu.
1: Lebih dari besi semua itu.
0: Iya, Mr. Bono itu katanya, waduh panas katanya kalau di situ dekat rel itu. Waduh, iya ini baru nongol ini Kang Omes ini, lagi aja sedang libur kayaknya, gimana nih?
1: Di rumah.
0: Oh, iya wes ya. Iya, selamat liburan aja nih, sedang di rumah, sedang ngopi apa-apa ini jam segini nih.
1: Ya, lagi ngopi sama apa sih? Sampo,
0: waduh, itu dia cocok ini, pas ini kalau jam-jam segini nih, wayah-wayah bangun tidur ngopi. Wah, itu memang luar biasa, mantap pokoknya. Oke, Mister Kang Omes nih, ya lagunya apa nih?
1: Ada dari Drive, yang
0: Drive. Kayaknya nih kayak nggak belum ini loh masuk ya. Gini aja, dari ini aja ya, kita pilihkan untuk rock ini. Bagaimana kalau rock Indonesia?
1: Nggak, jangan rock atuh lah. Jangan rock langsung. Nanti
0: dari mana ini? Dari apa nih?
1: Rusanaya.
0: Oh, kirain dari God Bless atau El Pamas ini ya.
1: Jangan, nanti bisa bunuhnya enggak ngerti nanti.
0: Oh. Dari Kang Fauzi. Rusanaya.
1: Rusanaya keliru kalau tidak salah.
0: Keliru. Baik, baik, baik. Siap, siap, siap. Ada ya.
1: Ya, untuk Mr. Bono, Mama Indah.
0: Iya.
1: Bunda Mary. Ya semuanya aja.
0: Ada semuanya aja. Sapa-sapa dulu nih, jangan buru-buru. Sapa-sapa dulu siapa?
1: Ya, ya nanti Mister Bono yang ulem-ulemnya.
0: Ah Aduh, Mr. Bono ya ini. Wah, langsung masuk dia itu. Yo, Mr. Bono siap, nunggu ya habis ini. Siap, siap, siap, siap.
1: Ya, tenang.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Omes ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Abah ya, Abah Omes katanya ini. Wah, Mr. Bono katanya itu.
1: Boleh dia. Beda lagunya lagu barat
0: ya. Lagu barat ya, drive. Waduh, saat ini belum ini katanya. Itu ya keliru saja ya.
1: Totok lagi.
0: Totok lagi.
1: Waktu itu mungkin jadi.
0: Oh, Omes ya. Sedang ngopi katanya. Sedang ngopi sama Sambu katanya. Waduh.
1: Kesukaannya itu, kesukaannya kopi itu.
0: Iya, kenapa gak nyampe sini? Waduh, gak nyampe sini.
1: Kesukaannya kopi, kopi hitam itu.
0: Iya, pas itu. Waduh.
1: Iya. Mantap itu, mantul.
0: Iya, mantul luar biasa pokoknya ini.
1: Iya.
0: Iya, Mr. Bono ini lagunya apa?
1: Lagunya apa enaknya? Ini jadi syair kehidupan enaknya.
0: Wah, syair kehidupan ini.
1: Syair kehidupan.
0: Iya, Ahmad Albar nih. Oke, siap pokoknya ini. Setelah Omes ya, Kang Omes nanti ini lagunya syair kehidupan.
1: Iya, Mas Abah nih ya.
0: Abah Omes ya, Abah Omes ya,
1: dulu. Selalu semangat, selalu semangat.
0: Selalu semangat pokoknya ini Abah Omes.
1: Iya.
0: Saya kehidupannya dari Ahmad Albar ya.
1: Ahmad Albar,
0: betul sekali aslinya. Yang ori ini katanya.
1: Iya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Yang ori asli.
0: Yang orinya ini katanya.
1: Bu Sukina. Iya. Bapak Salim. Tadi sama Bapak Salim main ke Tete Isa ya.
0: Oh iya, sudah ketemu ya.
1: Tadi itu ya,
0: alhamdulillah.
1: Iya, udah semua sana ya main nih. Hasil kirimannya Bu Sutina nih, kirim sana.
0: Oh, sana ya. Iya, iya.
1: Iya, aduh, mantul itu ya. Nyampe udah. Sampai Mr. Bono nganterin sama Pak Salim di sana.
0: Iya.
1: Iya. Kita nyunyu.
0: Nungguin ta.
1: Iya, Mirat Mina. Iya, Mirat Mina, Mimi Epi. Bila Mary. Mimi Supriyatin.
0: Iya.
1: Nama Aldi, Mama Rini, Ibu Budi.
0: Iya.
1: Epa Mukas.
0: Iya.
1: Ma Billy, Pak Ojan, Ma Odang.
0: Iya, Ma Odang.
1: Tadi ngumpul dari Ma Odang, ya. Ma Odang sama siapa tadi? Karokan itu sama. Yang duet siapa tuh?
0: Yang duet tadi.
1: Yang duet yang sama Mama Odang, yang baru sama Mama Odang berangkatnya.
0: Siapa ya?
1: Yang duet sama Pak Salim siapa tadi?
0: Oh, Pak Salim Mimi Epi. Mimi Epi juga ada Mamara. Mamara, Mamara.
1: Ya, Mamara ya.
0: Oh, Mamara ya.
1: Mamara iya.
0: Sama Kang Rian ya, apa gimana?
1: Iya, iya.
0: Oh, iya wes, siap.
1: Rian. Apa lagi? Nomor net Soleha.
0: Wakisut. Wakisut ya.
1: Wanta yang wanya udah rata, duanya udah rata.
0: Wanta, Kang Wanta ya.
1: Marati. Narian. Capur, Capur mana enggak ada kabar-kabar Capur?
0: Capur tadi udah masuk.
1: Udah.
0: Tadi maksudnya di acara tadi yang
1: acara pagi tadi.
0: Pagi tadi. Ini belum nih, belum masuk nih.
1: Paling
0: sebentar lagi nanti.
1: Nurul Jaya, Bunda Yuniasari.
0: Oke, Bunda Yuniasari.
1: Acara Roland. Oke, buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Buat semuanya saja ya. Indonesia semua selalu.
0: Amin ya.
1: Iya. Oke, gitu aja sih.
0: Yuk.
1: Yuk. Nih bah udah calling-calling semua nih bah nih gitu.
0: Oke okay, bah udah di Omes, bah Omes ini ya, bah Omes ya.
1: Calling semua udah ya.
0: Ditunggu bah Omes ya lagunya jadi sama Mr. Bono juga ini.
1: Iya. Oke gitu aja.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada bah Omes, ada Mr. Bono ya. Ya silakan yang ingin bergabung boleh ditunggu di 0853-2189-9582 ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapakah ini?
2: Ini dengan Delvesedu.
0: Ya. Gimana kabarnya Delvesedu
2: nih? Iya, puji Tuhan.
0: Iya, tadi ada Mr. Bono, juga ada Kang Abah Omes ya, sudah bergabung nih.
2: Sebentar Kak, saya kecil dulu lagi ya.
0: Iya, Delvesedu ya. Ayo silakan.
2: Oke,
0: cukup.
2: Cukup. Ya, harus cukup.
0: Belvesidu di mana ini Belvesidu?
2: Sementara ada di Bali.
0: Oh, ada di Bali ya. Wah, luar
2: lagi
0: biasa.
2: Jauh nih.
0: Lagi jauh di Bali. Ya, di Bali. Yo, silakan.
2: Lagunya apa yang mau diputar?
0: Lagunya tadi ada Keliru dari Sudut Sahanaya, juga ada Seair Kehidupan Mr. Bono tadi ya. Nah, silakan. Kenangan ini lagu
2: kenangan,
0: lagu lambu-lambu tahun 80 hingga 90.
2: Dari Peter Pan juga kayaknya masuk ya?
0: Oh, enggak masuk, belum.
2: Oke, lagu dangdut kenangan apa?
0: Biasa pop. Ya kayak Betaria, Obi Mesah gitu loh. Rano Karno.
2: Biarlah aku sendiri.
0: Waduh, iya ini. Biarlah aku sendiri, siapa yang nyanyi?
2: Kalau enggak salah mah Mr. Bono yang nyanyi itu.
0: biarlah sendiri ya. Ya. Boleh.
2: Ada kan?
0: Biarlah ku sendiri apa biarlah ku di sini ya.
2: Biarlah ku sendiri.
0: Oh, biarlah ku sendiri. Ya, boleh. Siap.
2: Oke, salam buat semuanya yang lagi berkonten. Terkikis buat samuan ya. Yang lagi acu-acu. Mudah-mudahan sukses acu-acunya. Juga buat Mr.
0: Ya.
2: Semoga saya selalu. Dan tadi Kang Ajit sama siapa ya, Ustaz?
0: Yang tadi ada Mr. Bono sama Kang Omes, Abah Omes.
2: Oh, Omes.
0: Iya, betul sekali.
2: Ingat masa lalu saya.
0: Waduh.
2: Kalau dengan Omes.
0: Iya. Waduh, di mana itu?
2: Tahu nggak artinya?
0: Apa itu? Jangan.
2: Iya. Kalau sebetulnya kalau diudarakan, ya kurang etis lah.
0: Oh, siap.
2: Ya jelas. Sah-sah saja.
0: Iya.
2: Ya. Selamat sore buat Mr. Omes ya.
0: Iya.
2: Benar-benar sakit saja gitu. Salam dari Dalpesedu.
0: Dalpesedu.
2: Ya mungkin statusnya sama lagi sama.
0: Gitu. Oh, lagi sama. Aduh, ya.
2: Ada biarku sendiri.
0: Biarlah sendiri kali ada itu.
2: Iya, pokoknya ya. Yang dari Betaria Selatan.
0: Iya, Betaria Selatan. Oke, siap.
2: Ada. Oke, lanjut. Selamat sore buat yang lagi konsen ya. Terbincis buat yang miskin lah. Yang lagi apa namanya?
0: Bagus-bagus.
2: Semangat yang
0: menggebut tuh. Siap.
2: Ya, buat pengganti Imam Sarmudra juga, selamat sore.
0: Iya.
2: Kayaknya mau lagi standby dia.
0: Oh iya, lagi ngopi ya katanya.
2: Oh, bukan lagi ngopi lagi nih, udah habis bahasa udah dua mati ini orang
0: kayaknya. Iya, siap.
2: Oke.
0: Yo.
2: Oke ya, buat Kang Imam Sarmudra, mudah saya selalu. Kopi khusus yang lagi maju tugas. Ditunggu.
0: Siap.
2: Tapi aku sementara nggak sendiri sih.
0: Waduh, luar biasa ini Mas Dedi Mandul.
2: Oke, gitu aja ya.
0: Yo,
2: terima kasih atas waktunya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dalpasiru ya, yang di Bali kata tadi. Yo, rekan Prima, 37 menit dari pukul 15. Nah, siapakah berikutnya nih setelah Dalpasiru ya? Kita buka lagi di 0853 2189 9582 ya. Ya, ada keliru, ada seair kehidupan, ada biarlah sendiri. Nah, siapakan yang punya kenangan di saat-saat tahun 80 atau 90. Nah, disinilah tempatnya merapat ya rekan Prima. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Nih mas,
1: iya teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh
0: iya,
1: oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh kan, udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, lihat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat.

95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara dari Harvey Malaholo, seandainya selalu satu, membawa kita ke menit 7 ya, dari pukul 16. Berarti kita sudah masuk di jam yang ketiga ataupun jam yang terakhir di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Ya, yang punya kenangan ini untuk rekan Prima, terutama ini yang sedang mendengarkan Prima ini ya, jangan lupa ini selalu menjaga kesehatannya, karena besok sudah hari Senin ya, hari masuk kerja kembali meskipun hari Selasa tanggal merah ya. Jangan ini ya, jangan libur ya, harus tetap masuk ya. Ya, untuk yang lahir di bulan Juni ya, selamat ulang tahun juga ya. Di bulan ini berarti bintangnya Gemini ya. Gemini 1 Juni sampai 20 Juni. Dan kemudian Cancer ini, Cancer 21 Juni sampai 30 Juni. Nah, ya untuk Gemini ya, elemennya itu udara. Dan karakter utama, mudah beradaptasi, cerdas, komunikatif, dan sangat energik. Dan sisi kehidupan, Gemini dikenal sebagai yang berjiwa sosial ya, pandai bergaul, kadang juga tapi merasa cepat bosan. Dan kecocokannya ini untuk Gemini ini dengan Libra, Aquarius, Aries, dan Leo. Ya, siapa ini yang punya bintang Gemini ya? Dan hari ini nih Gemini itu ya, udah mulai dari tanggal 1 sampai 20 Juni. Ya, selamat ulang tahun ini yang sedang merayakan hari ulang tahunnya. Dan setelah itu dan tanggal 21 Juni sampai 30 Juninya itu Cancer ya. Dan elemennya ini air, dan karakternya ini empatis ya, setia, penyayang, dan sangat intuitif. Dan sisi kehidupan, mereka adalah sosok yang mengutamakan keluarga dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang terdekat. Dan bintang ini kecocoknya dengan Scorpio, Pisces, Taurus, dan Virgo. Nah, siapa ini yang punya bintang ini ya? Nah, tentunya berarti harus ini nih, apa, punya sifat yang penyayang, empatis, dan sangat intuitif. Dan elemennya itu air nih kan Bima. Kalau Gemini udara ya, elemennya udara. Nah, berarti ini untuk kecocokannya antara, kalau Gemini cenderung ke Libra, Aquarius, ya, dan Aries, dan juga Leo. Ya, kita buka lagi, silakan yang ingin bergabung ya, boleh di 0853-2189-9582. Arya masih membersamai rekan Prima sampai pukul 17 ya, di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Ya, kita akan mengutip ada beberapa yang Arya sampaikan, mengutip dari lognews.go.id. Ketika asing kembali membeli saham Indonesia, apa artinya bagi ekonomi Indonesia? Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menunjukkan penguatan dengan menembus level 6,007 poin ya, setelah naik sekitar 2% dalam perdagangan terbaru. Di tengah penguatan tersebut, investor asing tercatat ya kembali melakukan pembelian bersih atau net buy pada sejumlah saham unggulan di Bursa Efek Indonesia. Fenomena ini menjadi perhatian karena pergerakan dana asing seringkali dianggap sebagai salah satu indikator kepercayaan investor global terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Ketika modal asing mulai masuk kembali ke pasar saham Indonesia, banyak pelaku pasar melihatnya sebagai sinyal bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Ya, mengapa dana asing penting?
Karena dalam sistem ekonomi modern, modal bergerak melintasi batas negara dengan sangat cepat. Investor internasional selalu mencari negara yang dianggap memiliki prospek pertumbuhan, stabilitas politik, serta peluang keuntungan yang menarik. Dan saham apa yang menjadi perhatian? Dan untuk saham ya, seperti Bumi, Adro, TINS, MDKA, BRMS, hingga AMMN, termasuk yang banyak memperoleh aliran dana asing. Dan teori kepercayaan dalam pasar modal, ekonom John Maynard Keynes menjelaskan bahwa keputusan investasi tidak selalu ditentukan oleh data ekonomi semata, tetapi juga oleh ekspektasi terhadap masa depan. Ya, berarti ini sudah mulai naik ya rekan Prima, karena penguatan dengan menembus level 6.007 ya, poin setelah naik sekitar 2% nih dalam perdagangan terbarunya. Ya, semoga yang punya usaha kembali normal kembali ya, dan jangan sampai ya ketika ekspor ditutup ya, ekspor dijadikan satu pintu, nah malah ada apa, saham yang di sana turun ya, ada apa ini? Ya, jangan sampai ya nanti untuk kita bisa stabil kembali harga-harga yang untuk para pedagang-pedagang ini bisa terjangkau ya, dan pembelinya juga sama-sama diuntungkan ya rekan Prima. Ya, kita lanjut, silakan yang ingin bergabung boleh ya, kita tunggu di 0853-2189-9582. Ya. Nah, jangan lupa ini yang sedang sibuk mondar-mandir ya ke sana kemari, kelihatannya segar setiap hari. Apa itu resepnya? Minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Jangan lupa baca aturan pakainya. Ya, pukul 17 kita nanti akan berganti acara di MP3 ya, yang senang dengan lagu-lagu kekinian ya. Nah, nanti saatnya ini di pukul 17 ya, ditunggu saja, jadi jangan kemana-mana. Masih bersama Arya di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Wah, RT ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya, semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
3: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
3: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah. Gak basah.
3: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Nah rekan Prima, hari ini kita hari Minggu begini ini apa ya enaknya kira-kira ini? Untuk yang baru datang saja ini kita sapa dulu ya. Inilah nanti yang akan menggantikan saya nih jam 17 ya. Terjadi program acara apa? Halo, siapakah ini? Halo.
1: Halo rekan Prima semuanya, selamat sore. Udah tahu pasti kalau suara ini menggema tuh suaranya siapa udah tahu pada.
0: Nah, itu dia. Ini berarti dia. Dia habis dari mana ini kelihatannya kok seger banget.
1: Habis mandi, Kang. Habis mandi makanya seger.
0: Oh,
1: Kang Arya udah mandi
0: gitu
1: belum?
0: Ya. Jangan ditanya.
1: Jangan ditanya, udah iya. Dari pagi.
0: Saya terus terang aja ya tadi waktu berangkat. Nah, sudah mandi ya. Wah, sudah mandi karena kalau sore kalau sudah begini nih, aduh gimana ya? Mau mandi atau enggak mandi, tetap harus mandi.
1: Betul.
0: Walaupun sore.
1: Betul banget. Sore kan Prima nanti ya sore. Sorenya sore ini udah nanti.
0: Sore.
1: Nanti jam 17.00 bakalan ada MP3 bareng Disti dan juga Baim hari ini.
0: Oh, Baim ya. Wah, iya nih seru nih pasti nih. Apa nih temanya yang mau diangkat ini untuk rekan Adisti dan Baim nih?
1: Apa ya?
0: Apa,
1: biasanya hari Minggu itu kita selalu bahas love story. Nah, mungkin nanti kita bahas love story-nya tuh dikaitin sama peringatan 1 Muharram. Biasanya kan kalau 1 Muharram di Mahat Al-Zaitun tuh banyak acara gitu ya. Salah satunya kumpul keluarga juga. Nanti orang tua Disti datang ke Mahat Al-Zaitun. Nah, itu kan salah satu love story dari keluarga gitu ya, antara anak dan juga orang tua.
0: Wah, di kesempatan jarang ini ya agendanya ini berarti itu masuknya. Tapi ini ada yang masuk nih, siapa boleh kita terima dulu ya? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, Bang Arya. Salam kenal.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Dari Ibu Emma Banjarnegara.
0: Oh, Ibu Emma yang tadi ya. Wah, iya nih, salam kenal kembali untuk Ibu Bunda Emma ya, Bunda Emma ya.
2: Iya betul ya.
0: Waduh, ini selamat datang ini di Radio Prima nih di Jawa Barat nih ya.
2: Iya.
0: Ya, Bunda Emma ini. Waduh.
2: Ini lagu itu pop ya, Bang Arya ya.
0: Iya, lagu lama, lagu tahun waktu masih muda gitu loh.
2: Oh, kalau minta itu telepon dulu boleh enggak?
0: Lagunya apa?
2: Telepon rindu boleh enggak?
0: Oh, lagunya ya. Judulnya Telepon Rindu ya?
2: Iya.
0: Ya sebentar ya, kita cari dulu. Boleh. Ya, sebentar.
2: Misalnya ya.
0: Telepon Rindu. Wah, ya. Judulnya Telepon Rindu. Bentar. Kita harus cari dulu ya. Kalau iya, sebentar.
2: Kalau nggak apa, hati yang luka nggak apa-apa. Hati yang luka.
0: Oh, hati yang luka sudah diputar tadi.
2: Oh, gitu ya. Aku ingin cinta yang nyata, boleh?
0: Oh, aku ingin cinta yang nyata, ya. Aku ingin cinta yang nyata dari Betaria Sonata ya.
2: Iya, Betaria Sonata.
0: Oh, iya betul nih. Bentar ya. Ya, silakan. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buat Mas Arya, Bang Arya ya.
0: Oh iya, terima kasih.
2: Dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Terus buat semua kru yang ada di Radio Prima Indramayu, salam kenal semuanya, salam sehat semuanya.
0: Okay.
2: Semoga sukses selalu. Lagunya aku tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bunda Emma yang ada di Banjarnegara ya. Jauh sekali ini Adisti ini ya.
1: Banjarnegara ya.
0: Terkenal apa ini Banjarnegara ini kira-kira menurut Adisti nih?
1: Apa ya Banjarnegara tuh? Dia bagian utara nggak sih Kang Arya?
0: Nah, Banjarnegara kan Jawa Tengah ya.
1: Iya, tapi bagian utara kan?
0: Dia itu posisinya dari Banjarnegara itu berarti arah ke Purwokerto itu Leo.
1: Oh, Purwokerto Banjarnegara. Oh,
0: iya.
1: Masuknya selatan.
0: Iya, selatan.
1: Belum pernah lagi ke situ.
0: Oh, iya ini ada Bunda Emma ya tadi katanya request lagunya Telepon Rindu ya. Wah, ya siap ini nanti di carikan dulu, tapi kalau enggak ada katanya aku ingin cinta yang nyata dari Betaria Sonata. Ya sudah. Oke ya. Untuk Bunda Emma ini ya, terima kasih ini yang sudah bergabung di program acara Sepanjang Jalan Kenangan sampai pukul 17 nanti. Ya, kita ngobrol lagi dengan Adisti ini. Wah, di Adisti ini yang sudah siap ini untuk mengudara, rekan Rima. Nah, yes, nanti siapkan ya untuk lagu-lagunya yang pengen request. Lagu apa ya Adisti kira-kira ini yang mau ditampilkan?
1: Hari ini kan MP3 itu hari Sabtu sama Minggu kita puterin lagu pop Indo sama pop Barat.
0: Oh, ada Baratnya juga ya?
1: Betul, ada pop Barat. Jadi ini buat rekan Prima, Wong Reang semuanya yang dinanti-nanti. Biasanya kan pengen request pop Barat, tapi karena harinya gak sesuai sama hari Sabtu Minggu belum bisa. Nah, hari ini nih waktunya nih kalian yang mau request lagu pop Barat, lagu K-pop juga, pop Korea bisa.
0: Oh, ada?
1: Ada. Ada, kita nanti bisa puterin. Dan nanti di jam 7.50 kita bakalan ada MP3 senggol-senggol Kang Arya.
0: Oke.
1: Yang mau telepon-telepon, terus juga salam-salam, senggol-senggol sana-sini, siapa aja tuh yang mau disenggol boleh.
0: Iya. Banjarnegara ini terkenal dengan Dawet Ayu katanya.
1: Enak
0: ya,
1: tuh. Ini. Dawet Ayu di sini aku belum nemu di bagian Haurgelis Dawet.
0: Dawet belum ya. Dawet ada juga, Dawet Bandung yang dari Bandung itu juga yang ada campurannya durian, terus apa lagi, ada nangka, terus kasih gula merah, santan. Nah, terus dawetnya itu warnanya hijau kalau Bandung itu. Kalau ini Dawet Ayu hijau atau hitam, soalnya ada yang namanya dawet hitam.
1: Oh, gitu.
0: Iya, ada dawet
1: hitam. Selama Disti makan minum ya. Dawet itu minuman ya. Minum dawet belum pernah ketemu yang warna hitam. Kalau hitam itu cincau.
0: Ada yang
1: janggelan, kalau orang Surabaya bilang janggelan.
0: Tapi kalau di Dawet Banjarnegara itu memang hijau ya, mungkin membuatnya dengan daun suci ya supaya hijau itu kan.
1: Betul.
0: Warna pewarna asli ya, pewarna makanan. Oke, rekan Prima ya, masih bersama Arya dengan Adisti nih. Adisti, langsung kita putarkan aja ya Adis ya.
1: Boleh.
0: Tadi ada requestnya dari Bunda Emma yang ada di Banjarnegara. Oke Bunda Emma, selamat sore dan selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Sepanjang Jalan Kenangan.

95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, terima kasih ya untuk Bunda Emma ini yang jadi dari Banjarnegara yang sudah request lagu, sudah hari putarkan ya lagunya. Kebetulan lagi lagunya tadi ketemu jadi ya sudah. Oke, untuk yang sudah hadir tadi ada Mr. Bono, ada Bang Omes, juga ada Ibu Sukina ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir ya. Dan Arya pamit, mohon undur diri karena pukul 17 tepat berganti acara di MP3 ya, yang sudah disiapkan ini oleh penyiar berikutnya. Terima kasih dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya pamit, mohon undur diri, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu buah lagu penutup untuk rekan Prima di acara sepanjang jalan kenangan.

0: di sore hari ini.
1: Iya, betul banget. Gimana kabar kalian semua hari ini?
0: Ya? Suaranya berubah jadi Kang Arya ya, meski mentang-mentang tadi abis ada Kang Arya ya di Radio Prima SJK. Tapi nih, pergantian jam sudah diwakili. Apa sih Disti mau ngomong apa? Ya intinya udah bukan SJK lagi, tapi udah kembali lagi di MP3 dari jam 5 sore sampai jam 9 malam nanti.
1: Betul banget. Gimana kabar kalian semua hari Minggu ini nih ya? Hari Minggu Bayem hanya menghabiskan waktu untuk maraton drakor.
0: Wah, drakor apaan?
1: Bloodhound.
0: Oh, Bloodhound. Yeah. Bloodhound.
1: Karena Bayem tuh enggak suka, sebenarnya Bayem enggak suka drakor. Tapi Bayem suka drakor yang drakornya tuh ya berantem, terus juga ya drakor-drakornya ya. Ya pokoknya yang berantem-berantem lah ya. Kenapa nih? Kenapa?
0: Kayak ada suara nging gitu.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Enggak tahu dari mana. Nging, ada suara ngang. Suara ngong.
0: I kira yuk ngikutin bunda. Bunda kan suka drakor.
1: Enggak. Aku pilih-pilih kalau nonton drakor. Aku sukanya drakor yang emang isinya tuh berantem-beranteman.
0: Oh, jadi itu tunggu, drakornya modelnya kayak ini gak sih? Yang pas
1: ya,
0: tahun 2000
1: ini.
0: Tunggu, Bloodhound soalnya belum nonton. Yang di 2023 ada tuh drakor, dia juga berantem-beranteman. Terus scene-nya banyak di apa, di jalan terus mobil. Aduh, judulnya apa ya, lupa lagi.
1: Preman pensiun
0: ya, bukan dong. Apa lagi judulnya di tahun 2023, dia ngetren banget soalnya. Tahu deh, itulah pokoknya.
1: So, gimana kabar kalian semua hari ini, rekan Prima semua? Apakah kalian semua sehat-sehat aja di hari ini ya? Karena iya, minggu-minggu ini nih Bayem dengar banyak banget berita-berita yang sedih gitu ya, karena ya ada yang sakit, ada yang sampai kita harus doain bareng-bareng gitu ya. Jadi ya semoga rekan Prima, semoga wong reang semua sehat-sehat terus ya. Pokoknya kalau kalian capek, istirahatlah pokoknya.
0: Betul guys, istirahat ya. Karena sekarang sih udah mulai agak stabil nih ya.
1: Apa
0: dua hari cuacanya.
1: Oh,
0: meskipun
1: iya.
0: Ini tadi hari apa? Hari Minggu ya. Dari Sabtu kemarin, Sabtu Minggu ini setiap paginya tuh langitnya agak mendung.
1: Agak mendung, tapi enggak apa kalau mendung, yang penting jangan hujan sih ya.
0: Jangan ya.
1: Karena kalau panas hujan tuh jatuhnya nanti kita malah bisa flu nih.
0: Betul banget. Apalagi di Jakarta nih, kemarin tanggal 13 Juni ya, benar ya? 13 Juni sempat mati listrik
1: Sejawa Barat,
0: maksudnya sedekai dong. Kita gak kebagian, janganlah. Ntar kapan-kapan aja kita kebagiannya ya. Tapi nih rekan Prima semuanya, seperti biasa MP3 di hari Minggu kita puterin lagu pop barat dan juga pop Indo. Buat kalian yang mau request lagu, boleh banget WhatsApp aja ke WhatsApp Prima. Kadisti, Kabaim, pengen dong diputerin lagu pop barat ini. Sok di 0853 2189 9582.

0: Sorenya emang sendu banget, hari ini nyaman banget suasananya ya. Sambil kita mungkin yang lagi perjalanan pulang ya, hati-hati di jalan.
1: Tadi kalau Niki high school in Jakarta ya.
0: Hah? Niki?
1: Niki.
0: Oh Niki ya.
1: Kalau Baim law school in Bekasi. Law school in Bekasi.
0: Law school in Bekasi lah. Mentang-mentang SD law, high school boleh. Orang mah elementary school gitu ya. Law school.
1: Okay. Law school in Bekasi. Bujuk ya. Oke, wong reang semua. Kalian semua hari ini ngapain di minggunya nih ya? Ada yang apa namanya kalau ngabisin drakor tuh maksud
0: maraton
1: drakor, ada yang maraton apa gitu kan hari Minggu banyak banget nih biasanya kan.
0: Iya, pasti banyak juga rekan prima apalagi wong reang ini ada yang maraton memutari muterin Cipancu.
1: Maraton ada yang maraton lari ada.
0: Ada kan?
1: Yang adu pes.
0: Adu apa tuh? Pes. Strava kan?
1: Iya, Strava. Adu pes tuh adu kecepatan.
0: Oh gitu.
1: Ada yang adu pes gitu ya. Kalau sama Boy mah adu MDPL aja yuk.
0: Eh, udahlah adu MDPL sama Disti aja Roblox.
1: Kita enggak boleh sombong. Astagfirullahaladzim.
0: Tahu enggak di atas sih masih di ada atasnya lagi Baim. Ai pernah loh di 5000 MDPL pernah.
1: Iya.
0: Tahu enggak posnya sampai 300 semalaman ai Roblox.
1: Iya. Wong reang semua emang dia pemain-pemain Roblox gitu ya. Kadang emang suka apa ya? Lebih realita gitu.
0: Tapi bagus loh. Bagus. Serius sebagus itu coba. Kalau di gunung beneran gunung ya. Gunung mana di Indonesia ini yang bisa melewati ranting pohon sebesar itu kita gak jatuh.
1: Tapi ada jadi di gak usah jauh-jauh deh Gunung Tampomas.
0: Iya.
1: Itu tuh treknya hampir sama kayak di Roblox. Lewatin yang ada tangga-tangga juga kan ada kan?
0: Iya ada.
1: Iya kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya ada yang lewatin tangga-tangga juga gitu.
0: Enggak tapi yang ranting pohon gede banget. Kayak akar deh dia kayak akar tapi gede banget nih. Gedenya sampai ya 1 meter lah. Terus bisa kita tuh harus ngelewatinnya cuma ngelewatin ranting pohon itu. Karena di bawah jurang. Ada enggak?
1: Ya gak masuk akal sih kalau di nyata kali ya.
0: Ya kali ada gitu. Itu bisa nambah nilai plus pendakian.
1: Boleh ya. Buat kalian semua yang suka mendaki di Roblox ya. Semoga cepet-cepet ya. Cepet-cepet mendaki ke tempat yang asli dah. Biar tahu gimana rasanya.
0: Biar tahu ya. Tapi dia akan prima wong reang semuanya. Acara kalian di hari Minggu apa nih? Mau cerita bareng Disti sama Baim? Boleh banget. Kalian bisa chat aja di WhatsApp ya. Nanti yang udah join siapa aja bakalan Disti sama Baim bacain. Yang mau request lagu pop Indo juga boleh banget, pop barat juga boleh banget. Kalian bisa langsung join di TikTok juga boleh, DM di Instagram atau Facebook juga boleh banget. Yang lagi online-online di Facebook nih sambil dengerin Radio Prima boleh banget. Kalian bisa DM aja di Radio Prima FM Indramayu.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri dari Bandung. Aku mau rekomendasi lagu dari Maudy Ayunda, Perahu Kertas, karena cocok nih di keadaan kayak gini. Dan jangan lupa dengerin lewat Prima FM indramayu.com. Sampai jumpa.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Adisti, jangan tinggalin aku.
5: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
4: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
5: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.
6: Kamu yang aku butuhkan.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Are you fine today, rekan prima semuanya? Tadi kita habis dengerin lagu dari Ardito Pramono ya. Kita lupakanlah apa berita-berita tentang Ardito Pramono. Yang penting suaranya bagus
1: Pramono
0: saja udah.
1: Subianto.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Itu
1: Pramono Anung.
0: Anung Pramono.
1: Oh, iya.
0: Iya, Ardito Pramono ya. So, tadi sore ini udah nemenin kita. Masih nemenin rekan prima sampai jam 9 malam. Dan gimana nih? Sore-sore kayak gini enaknya ngapain ya?
1: Enaknya? Nih, jadi kalau hari Minggu tuh ya, pasti kalian setuju.
0: Apa tuh?
1: Hari Minggu itu cuman kerasa dari jam 7 lah ya. Pasti kan orang-orang bangun hari Minggu tuh agak siang sedikit ya, jam 7 lah ya.
0: Oke.
1: Ada orang bangun siang jam 11 jadi Minggu, wah parah kalian.
0: Itu niat banget sih.
1: Itu bener-bener gak produktif sih.
0: Itu gak produktif banget sih.
1: Kan kita hitung dari jam 7.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai hari Minggu itu tuh cuman sampai jam 3 sore. Jam 3 sore ke atas kita udah ngerasa itu hari Senin.
0: Udah hari
1: ya.
0: Senin. Dan tadi aja keluar buat jalan-jalan ya. Tadi pagi tuh mau beli bubur di sana sekitar jam 7.
1: Mm-hmm.
0: Kan Ais kamar sama Dinkam.
1: Iya. Yeah.
0: Dinkam tuh udah ngelihat, ay udah sibuk lah, gedebuk. Terus pas Ais mau keluar, si Dinkam gini, "Mbak, enggak bawa charger." "Hah, kenapa, Din?" Dia mikir kali ya. "Eh, enggak jadi, Mbak. Aku kira Baris mau kerja."
1: Dikira hari Senin lah ya.
0: Hari Senin.
1: Ini yang tidak punya kesibukan malah merasa hari Senin, yang punya kesibukan malah ngerasa hari Minggu.
0: Iya.
1: Gitu ya. Malah kebalik gitu
0: malah
1: ya.
0: Malah kebalik gitu ya. Emang begitu nih. Tapi sebelum itu Disney mau sapa-sapa dulu nih,
1: absen-absen dulu yang ada TikTok. Absen, yo absen yo.

0: Motor, wow.
1: Halo Kak Rudy, King Motor nih. BTW tahu 33 nih.
0: Kan. Ada Sri yang selalu juga, ada Kak Sevrol. Selamat malam, belum malam. Selamat sore menjelang malam ya.
1: Selamat sore menjelang malam kalian semua ya. Betul. Semoga kalian semua dari minggu ini sudah menginjak di jam hampir jam 6. Udah jam 6 malah ya.
0: Udah 2 menit lagi.
1: Udah 2 menit lagi ya. Jam 6. Semoga kalian semua tetap merasa di hari minggu ya. Karena kalau kata orang-orang hari minggu kalau udah sore itu kerasnya hari Senin. Aduh.
0: Kata ya. Kak Aryauni. Halo Kak Disti, Kak Baim.
1: Halo, selamat malam.
0: Kita pernah

0: lo ke Tanjung Rasa bareng. Ada yang pernah ke Tanjung Rasa bareng nih?
1: Jangan-jangan
0: siapa tuh?
1: Ini kali ya, kamu real fans ya?
0: Antara real fans dan juga anak magang.
1: Oh iya betul. Atau masih Ki lagi nih?
0: Ya jangan. Oh, bukan loh. Ryeo soalnya sih namanya.
1: Kayaknya real fans sih ya.
0: Sepertinya karena Disi juga lupa lagi anak magang kak tuh.
1: Oh anak magang. Halo anak magang, gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Udah lama banget ya kita nggak main ke stasiun Cirebon dan
0: betul.
1: Main ke kantor humas Daup 3 ya.
0: Iya nih.
1: Kangen banget deh.
0: Kangen banget ya.
1: Semoga kalau Daup 3 denger ini, yuk liputan lagi yuk.
0: Iya, denger-denger kemarin juga di Daup 3 itu ada diskon tuh.
1: Oh iya ada diskon apa ya?
0: Bapak humas abis masuk ke koran beritanya. Nah tuh, berita-berita diskon. Apakah diskon cukup di Daup 3 aja atau seluruh?
1: Aduh,
0: seluruh Pulau Jawa.
1: Kayaknya sih di Daup 3 lah ya. Tapi aku bener deh ya, kalau misalkan Mas Hidki atau Pak Muhib denger ini gitu ya, ajak-ajak kita lagi dong kalau liputan gitu. Mbak Imti sebenarnya bukan pengen liputan ya.
0: Bila?
1: Pengen naik kereta. Pengen lihat keretanya itu.
0: Iya,
1: ya.
0: Bener
1: itu
0: banget.
1: Yang dikangenin ya.
0: Emang
1: bener.
0: Suasana naik kereta tuh vibes-nya emang beda ya daripada naik kendaraan biasa kayak mobil gitu. Kalau naik kereta kan suasana terus juga pemandangannya seindah
1: iya,
0: itu gitu.
1: Iya, betul banget ya. Jadi ya kapan-kapan lah kita pengen lagi liputan bareng Daup 3, KAI Daup 3 ya.
0: Iya.
1: So buat Wongre yang semua yang malam hari ini lagi mungkin ya me time bareng keluarga, nongkrong-nongkrong di alun-alun gitu ya.
0: Iya.
1: Sambil dengerin MP3 malam hari ini, MP3 request lagu barat bisa banget di 085321899.

0: kita ngomongin soal percintaan kan. Kalau ngomongin soal percintaan, Baim tuh sebenarnya pengen banget ya dapat perempuan yang speknya kayak lagunya Opelia ya. Tahu nggak?
1: Gimana?
0: You have no on the land, the sea, the sky. Artinya apa tau nggak?
1: Iya.
0: Sama-sama petualang.
1: Sama-sama petualang. Tapi emang iya sih. Kalau seorang sepasang ya, bukan seorang ya. Sepasang sepatu. Iya. Sepasang pasangan.
0: Apa
1: tolong
0: sih,
1: dong,
0: Dis?
1: Tolong dong.
0: Apa Dis? Bawa apa dong. Sih Dis?
1: Ya pokoknya satu pasangan. Satu pasangan kalau mereka hobinya sama.
0: Pasangin.
1: Yeah. Satu pasangan kalau hobinya sama itu ya make sense gitulah ya, kayak ibarat kata sefrekuensi. Terus juga karena kemarin kita sedikit dapat bocoran dari Bang Abe ya.
0: Kenapa?
1: Bang Abe itu kan suka sama pantai gitu kan. Nah, ketika dia cerita dulu itu sering jalan-jalan, tapi yang paling jauh katanya ke Bali, dan itu road trip yang pure mobilan dari Jakarta ke Bali. Di situ dia cerita perbedaan pantai Bali, terus juga pantai Jogja, pantai Pacitan dan segala macam, meskipun sama-sama pantai. Padahal I kira itu semua pantai itu sama aja, vibes-nya gitu sama aja. Ternyata kata Bang Abe beda. Terus di situ dia sempat spill juga, katanya gini, tapi emang beda sih kalau orang suka pantai, meskipun ini kita udah di pantai nih. Terus kan jadi lupa gara-gara apa sih Disney ngomongnya dari tadi belibet mulu. Jadi Bang Abe itu cerita kalau dia sama pasangannya itu sama-sama suka pantai, tapi berbeda vibes. Yang satu pantainya tuh kayak pantai vibes beach club gitu. Nah, yang satu suka sama suasana yang tenang, terus juga nyamannya pantai gitu.
0: Paham.
1: Padahal sama-sama suka pantai loh.
0: Kalau beach club tuh beach club itu kan lebih banyak biasanya di Bali.
1: Iya. Yeah.
0: Apa ya beach club yang paling terkenal di Bali? Aku tuh tahu tuh. Lupa lagi namanya. Pokoknya ada salah satu beach club yang paling terkenal di Bali tuh kan. Terus juga mungkin di Jogja ada Obelix. Ada
1: tunggu.
0: On the Rock, Cafe on the Rock.
1: Oh, tapi kan dia bukan di pantai.
0: Di kalo pantai yang di,
1: emang iya?
0: Pantai.
1: Oh.
0: Iya.
1: Wah, belum pernah soalnya. Karena selama ini selama ke Jogja belum pernah ke pantai.
0: Ada juga yang di Bikini Bottom.
1: Kan iya, Bikini Bottom tuh boleh tuh, Bikini Bottom ya. Tapi emang gitu ya, meskipun sama-sama suka pantai, terus juga meskipun beda vibes tuh kayak kurang nyambung gitu aja gitu. Emang benar.
0: Tapi aku baru tahu ya, kalau setiap pantai tuh punya vibes yang berbeda-beda ya. Karena ya kalau dibilang Baim suka pantai tapi tidak terlalu paham kalau ada vibes pantai yang berbeda-beda.
1: Iya kayak kan? Tadi
0: kayak ada vibes yang lebih ke beach club atau yang lebih nyari yang lebih tenang gitu.
1: Iya. Padahal kan kita kalau ke pantai gitu emang tujuannya untuk menggalau atau enggak kita merasakan deburan ombak, angin pantai, angin laut gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya betul. Tapi mungkin ada juga orang yang ke pantai nyari rame gitu ya, pengen ya namanya ke pantai kan ada yang kayak beach club mungkin sambil ngobrol, ada kafenya gitu ya. Tapi kalau Baim sih suka pantai. Sampai sekarang Baim tuh belum pernah ketemu pantai yang benar-benar pasirnya putih, lautnya biru, yang bening itu Baim belum sama sekali belum pernah ketemu.
1: Kapan-kapan deh kalau ke Pacitan ya, Disti ajak deh ke pantai itu. Yang literally dia
0: pantai
1: pasirnya
0: itu ya,
1: putih.
0: Apa? Yang ada tebingnya itu loh, yang jadi sampul albumnya Terbuang Dalam Waktu.
1: Itu tuh Barasuara. Apa ya, antara Pantai Serau atau pantai apa gitu, ayo lupa. Nah, itu pantainya biru, lautnya biru, terus pasirnya putih, bagus sih. Cuma batunya itu yang bentuk itu jauh dari pesisir pantai, dia ada di tengah-tengah.
0: Tengah laut?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti itu dulu Bikini Bottom dong itu.
1: Nah, bahkan di situ nggak ada orangnya, mohon maaf. Bukan
0: gitu.
1: Bukan Bikini Bottom itu kayaknya banyak kerang ya malah di situ.
0: Tapi ya aku tuh pengen banget lah ya. Nemu satu pantai ya. Selama hidup tuh aku belum pernah ketemu pantai yang emang kata orang tuh lautnya biru, pasirnya putih, terus kayak wah pokoknya belum lah, belum pernah ketemu.
1: Nah itu dia rekan Prima. Tapi nih kalau versi kalian, hari Minggu kayak gini sukanya kemana sih? Ke pantai atau ke gunung, atau bahkan jalan-jalan biasa aja, ke kafe mungkin, atau ke alun-alun ya, cari kesenangannya di hari Minggu di mana nih?

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin nama aku Jason. Aku dari Bandung dan aku mau request lagu judulnya dari Lenny, judulnya 13 karena lagunya chill abis, vibesnya relatable dan cocok buat nemenin hari-hari kalian yang berat. Terima kasih, dengerin di Prima FM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: menawarkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Yovie Nuno dengan lagu Janji Suci itu lagu tahun 2000-an awal ya. Mm-hmm. Dan itu emang udah terkenal banget, sering dipakai sama orang-orang yang mau nikah.
1: Betul banget ya. Ini lagu yang dipakai sama orang-orang yang mau nikah nih.
0: Atau enggak yang mau ngelamar. Biasanya di tengah-tengah mall ya. Bukan dong, ngelamar ceweknya dong. Biasanya di tengah-tengah mall dia ngumpulin temen-temennya. Atau enggak dia kerja sama-sama karyawan-karyawan buat nurunin balon tuh dari atas. Iya.
1: Kalau mau dilamar ya.
0: Kalau mau dilamar terus langsung dia diputer lagunya Yovie Nuno yang Janji Suci. Itu lagu tahun berapa ya? 2008 deh kalau enggak salah deh.
1: Itu lagu yang viral-viral banget. Pasti kalau dulu nih rekan prima, Wong Reang semua, kalau misalkan kan nonton kayak celebrities tuh yang di TV.
0: Iya.
1: Pasti kan pakai lagu itu kalau misalkan ini.
0: Betul.
1: Apa romantis gitu.
0: Romantis terus juga apa dulu tahu ini enggak ada di Trans TV atau di Trans 7 programnya Termehek-mehek.
1: Enggak tahu.
0: Enggak pernah nonton.
1: Kalau Trans TV aku taunya

0: kamu beneran selingkuh, padahal aku udah ngikutin kamu dari jauh-jauh, dari jauh gitu kan, ngikutin dari belakang. Nah, mereka itu ngikutinnya naik mobil sama tim termehek-mehek.
1: Tahu
0: kan?
1: Itu program TV yang paling mas aku tonton.
2: Karena apa itu? Itu udah ketahuan banget settingan.
0: Itu sampai dia make apa namanya kamera gitu kan, terus juga perekam suara.
2: Iya, apa namanya, kamera tersembunyi. Padahal emang gak tersembunyi itu.
0: Itu pasti tahu dong.
2: Itu kan dulu settingan. Cuman kalau kita tonton kayak ih seru banget gitu ya.
0: Iya.
2: Apa ngegepin orang selingkuh gitu.
0: Ada komentar nih dari rekan Prima kita yang ada di TikTok, Wong Reang pastinya nih. Karena setiap Minggu dan juga Sabtu selalu goes kalau enggak ke Waduk Cipancuh dan ke alun-alun Haurgelis. Dia bilang gini, lagu dulu kenapa ya enak-enak, enggak kayak lagu sekarang, vibes-nya kayak kurang dapet gitu.
2: Galau mulu ya.
0: Galau mulu.
2: Jujur, emang Baim tuh kurang suka banget sama lagu zaman sekarang karena apa namanya? Kayak mellow banget gitu. Jadi kita kurang semangat.
0: Pasti belum hari. Dengerin lagu Nona yang Rollerblade. Kan? Udah siap belum?
2: Jalan-jalan.
0: Dan
2: Spectre ada kill. Sampai hafal gitu ya. Kita hafalnya yang jalan-jalan.
0: Nanti kita puterin deh ya. Nih, kalau Kak Masone present katanya, kalau termehek-mehek itu reality show masuknya.
2: Oh iya, reality show ya.
0: Iya.
2: Aku tuh dulu paling males nonton reality show. Termehek-mehek, Uang Kaget.
0: Iya, Uang
2: Bedah
0: Kaget.
2: Bedah rumah. Paling males sekarang udah ketahuan banget settingan.
0: Tapi kalau Bedah Rumah tuh masih kelihatan vibe sedih-sedihnya masih dapet.
2: Gak salah ya, bayangin ya, pas rumahnya udah dirobohin.
0: Oke,
2: baik, terima kasih tim semua, ayo kita pulang. Rumahnya gak jadi dibangun.
0: Gak jadi dibangun.
2: Kasian.
0: Iya, benar banget. Well guys, kita di sini masih dengan lagu pop Indo dan juga pop barat di MP3 ya. Karena di TikTok ini banyak rekan Prima kita, Wong Reang, yang dulunya suka dengerin Prima FM, apalagi di program acara MP3.
2: Wah, kalau dulu MP3 jam malam ya, jam 2 sampai pagi gitu.
0: Nah,
2: kalau sekarang MP3 jam sore sampai malam.
0: Betul banget.
2: Dan sekarang lagunya lagu-lagu pop Indo dan juga barat. Jadi buat kalian semua Wong Reang yang pengen request lagu, silakan di 0853289952 atau drop aja di kolom komentar TikTok kita di Prima FM Indramayu.
0: Abis ini ada lagu Westlife with My Love ya, requestan lagu dari Kaska.
2: Kalau tadi ada janji sih, sekarang My Love.
0: Yes.
2: Ini lagu romantis banget sih, sumpah.

0: kalian lagi dengerin MP3 with Disti dan juga Baim ya. Dan ini kita puterin lagu Gita Gutawa, Tak Perlu Keliling Dunia. Memang guys, kita jalan-jalan sama pasangan, sama teman-teman, sama sahabat gitu ya. Kita gak perlu itu yang namanya keliling dunia. Karena apa? Karena di Indonesia ini udah kaya banget. Entah itu pantainya, entah itu pegunungannya, perbukitannya. Semua pemandangan yang ada di Indonesia itu bagus banget ya Baim ya.
1: Betul banget ya. Jadi apa namanya? Kayaknya oh ada. Nah jadi buat kalian nih ya, daripada kalian keliling ke luar negeri, kalau menurut MC gini,
0: apa?
1: Sebelum kalian berkeliling ke luar negeri,
0: okay,
1: yang kalian harus tahu tuh ya negara kalian sendiri, Indonesia ya.
0: Betul banget, biar nanti tuh pas ke luar negeri Indonesia tuh ada apa gitu kan, kita bisa ngejelasin Indonesia ada ini, jangan cuma ada Bali doang ya kan. Karena betul, orang luar negeri kan tahu Indonesia Bali. Selain Bali, Jakarta, udah.
1: Jogja
0: paling enggak. Padahal di Indonesia tuh masih banyak, kayak ada Banda Neira yang ada di Maluku. Terus juga mana lagi? Kata Bang Abe tuh di Pulau Natuna deh kalau enggak salah. Natuna
1: bukan ya? Harimun masih ada.
0: Nah,
1: kan masih ada bukan Natuna ya. Karimun, Pulau Seribu. Terus juga tadi Labuan Bajo.
0: Betul.
1: Ada Banda Neira.
0: Betul.
1: Ada, pokoknya banyak.
0: Banyak
1: lah.
0: Banget lah pokoknya.
1: Banyak banget pokoknya. Jadi buat kalian nih, kalau saran Baim, kalian tuh daripada keliling-keliling negara dulu, mendingan kalian kelilingin dulu Indonesia supaya kalian tahu betapa indahnya negara dan kalian akan pulang lagi ke negara ini.
0: Betul. Ada Indramayu, jangan dilupain, bro, katanya.
1: Pulau Biawak ya. Itu Pulau Biawak lagi viral
0: iya,
1: loh.
0: Itu bagus juga karena itu pasirnya cukup putih loh. Kalau dilihat dari TikTok ya. Tapi emang beneran putih gak sih?
1: Kayaknya sih putih. Soalnya pengen banget ya kesana. Cuman ya kita harus cari waktu dulu ya kali ya.
0: Betul banget. Kayaknya kesana juga butuh waktu yang lama. Karena nyebrang pakai perahu ya kan.
1: Kalau main ke pulau-pulau gitu sih jujur aku belum pernah. Dan aku sih pengen banget sih main kayak ke pulau gitu. Nanti lah ya, kapan-kapan ada waktu main ke pulau-pulau seperti itu.
0: Iya, kayaknya seru banget ya. Dan Disi mau sapa-sapa lagi nih, banyak banget hari ini rekan
1: siapa
0: Prima Wong Reyang
1: nih. Siapa aja tuh yang ada di live TikTok Prima FM.
0: Hari ini Wong Reyang semua yang hadir, ada Kamasone Present, Fahrezi, Kasoni Eka, ada juga yang dari Bandung nih, ada Kak Najib, ada Evan, ada Karus, Kang Ilyas, Rodi, ada Hauzi, sama ada Bapak Salim.
1: Tadi, Bapak Salim, selamat malam Pak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Sebenarnya ada satu hal yang aku kesel banget dari akhir-akhir itu.
0: Kenapa?
1: Setiap buka TikTok, sebenarnya bukan berita buruk lagi sih yang muncul. Ini kayak
0: apa
1: TikTok dengerin nih kayaknya. Ah, Baim kayaknya bosan deh sama berita buruk. Jadi Baim dikasih FVP-nya Gunung Sindoro sama Gunung Merbabu.
0: Udah deh, itu tuh yang bikin
1: pertanda
0: gelitik.
1: Apa nih?
0: Pertanda Baim disuruh kesana.
1: Pertanda disuruh kesana gitu ya. Waduh.
0: Itu berapa MDPL emang?
1: Kalau Sindoro tuh 3113 kalau nggak salah ya.
0: Lumayan ya, sama lumayan. Kemarin Sumbing juga hampir
1: Sumbing,
0: sama.
1: Iya, tinggian Sumbing dong.
0: Oh gitu.
1: Kan 3371.
0: Oke, Sindoro.
1: Kalau Sindoro tuh 3113 ya kalau nggak salah ya. Cuman.
0: Oh, tuh guys, buat kalian yang suka naik-naik gunung ya.
1: 3153.
0: Terus gunung apa satunya Merbabu?
1: Merbabu.
0: Itu berapa?
1: Merbabu itu di Jonggol enggak?
0: Di Jonggol bukan dong.
1: Merbabu itu di 3145.
0: Masih pendek lah, itu bisa tuh dua-duanya dalam sehari. Enggak bisa dong.
1: Enggak bisa. Ini gimana yang ngejelasin nih ya? Kayaknya FVP udah memanggil kayak. Nanti lah ya kita bakal tampil lagi di alam gitu
0: nah.
1: Kan. Tapi kita sebelum itu pastinya buat rekan Prima semua, buat Wong Reyang semua, silakan yang pengen request lagu barat ya di 0853 2189 9582 bareng Adisti dan juga Baim di malam hari ini.
0: Dan kini sekarang kita pengen puterin lagu Nona nih yang lagi hits banget.
1: Oh my god, sumpah aku mau banget dengerin ya. Jalan-jalan.

0: Heboh banget, emang heboh banget ya. Selain itu tuh, selain dia viralnya gara-gara lirik yang jalan-jalan dengan sepatu serodaku, ada satu lirik gamelannya juga.
1: Emang ada?
0: Ada.
1: Tadi nggak denger kayaknya?
0: Di awal-awal.
1: Oh gitu?
0: Iya betul, di awal-awal ada gamelan-gamelan. Bukan dong. Dia di liriknya Island Indonesia, gamelan, pokoknya gitu-gitu deh.
1: Oh, I'm from Indonesia yang itu ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi coba, tadi nggak terlalu kedengeran sih.
0: Coba nih dengerin nih. Kan suara gamelan kan?
1: Bukan ini mah.
0: Itu suara gamelan.
1: Ning nang ning nung Sarimin pergi ke pasar. Ning nang ning nung ning nang ning ning nang ning nung ning nang ning nang ning nung.
0: Bukan dong.
1: Aduh udah deh, takut hafal lagunya bener deh. Tapi, jangan nyawa nanti gitu lagi.
0: Tapi
1: jangan
0: asik nyawa banget kan, emang Indonesia tuh ya. Kita kira juga Nona itu salah satu girl band yang ada di Korea. Ternyata itu Indonesia semua loh.
1: Iya Indonesia semua ya.
0: Kecuali Heart to Heart.
1: Heart to Heart yang ada orang Indonesianya.
0: Iya sih, siapa namanya? Itulah ya.
1: Siti maksudnya.
0: Bukan dong. Kalau Siti bukan dong. Kita lanjut lagi ke lagu berikutnya aja nih ya. So di jam 7.20 nanti kita bakalan ada Dear Diary.
1: Kita bakal jalan-jalan.
0: Kita bakal jalan-jalan. Bukan dong. Di jam 7.50 juga kita ada MP3 senggol-senggol. Buat kalian yang mau ikutan senggol-senggol, telepon-telepon, salam-salam, bisa telepon aja di 0853 2189 9852.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

Selamat malam rekan Prima, Wong Reang semuanya. Apa kabar hari ini? Disti kangen deh, rasanya kayak udah lama banget gak baca diary dari kalian. Tapi kali ini kita akan baca diary dari salah satu pendengar kita yang selalu aktif untuk cerita, hadir juga sapa-sapa penyiar di MP3, yaitu ada Kaskai dari Kalimantan. Dan buat rekan Prima semuanya, Wong Reang tentunya yang ada di Indramayu dan sekitarnya, Disti berharap kabar kalian baik-baik saja. Mungkin yang mau cerita bareng Disti atau Baim juga bisa, boleh. Kalian bisa kirim pesannya aja, kirim diary-nya aja ke WhatsApp Prima. Disti mau bacain diary dari Kaskai. Day Diary. Hari ini aku sadar, ternyata sukses bukanlah tentang apa yang kita punya. Sukses juga bukan hanya tentang jabatan, uang, atau seberapa besar pencapaian yang berhasil kita raih. Kadang kita terlalu fokus melihat kehidupan orang lain, melihat mereka yang terlihat berhasil, bahagia, dan seolah memiliki segalanya. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan mereka, lalu merasa tertinggal. Padahal setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Setiap orang juga punya waktunya masing-masing. Apa yang terlihat mudah dari luar belum tentu mudah saat dijalani. Semakin dewasa, aku mulai mengerti bahwa sukses punya arti yang lebih luas. Sukses bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi, tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Bisa membantu orang lain, membuat seseorang tersenyum, atau hadir saat orang yang kita sayangi membutuhkan kita. Itu juga sebuah kesuksesan. Waktu kecil hidup terasa sederhana. Kita punya banyak cita-cita, ingin menjadi polisi, tentara, guru pemadam kebakaran, dan banyak lagi. Saat itu kita percaya semua mimpi pasti bisa tercapai. Namun, di saat dewasa, hidup mengajarkan banyak hal. Dan kita mulai sadar bahwa tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Ada impian yang tertunda. Ada harapan yang berubah. Dan ada jalan hidup yang berbeda dari apa yang dulu kita bayangkan. Dari situ aku paham. Ternyata cita-cita tidak harus selalu tercapai persis seperti mimpi masa kecil kita. Tapi tidak apa-apa jika jalannya berbeda. Karena pada akhirnya yang terpenting adalah tetap berjuang, tetap bertahan, dan mampu menghidupi keluarga serta orang-orang yang kita sayangi. Mungkin kita tidak menjadi semua yang dulu kita impikan. Tapi, jika kita bisa hidup dengan baik, membantu keluarga
dan membawa manfaat bagi orang lain? Bukankah itu juga sebuah kesuksesan yang luar biasa?

0: Ih, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Fake Love nih pasti.
1: Araso,
0: Araso, Nanjen, Jungkook, dan ya. Itu tadi kan ya abis nonton itu kan. Coba dong satu. Enggak. Satu pronunciation-nya atau apa namanya percakapannya mereka yang you inget.
2: Shiba.
0: Itu tidak boleh. Nah,
2: tapi semua orang Indonesia pasti ingat itu kan.
0: Iya ingat, tapi kan orang itu nggak boleh. Kasar-kasarnya ya sama kayak orang luar juga ingatnya kasar-kasarnya Indonesia juga. Gimana sih? Itu ada selain itu drakor kan, bukan film kan?
2: Drama Korea ya.
0: Korea. Drama Koreanya itu genrenya genre percintaan kah?
2: Enggak, Baim tuh kalau nonton drakor tuh enggak suka yang percintaan, sumpah. Menye-menye banget percintaan, kayak di drama-dramakan, terlalu di drama-dramakan lah kalau kata anak zaman sekarang mah ya.
0: Tapi lucu.
2: Baim tuh sukanya yang ribut-ribut, yang berantem-berantem. Itu... tapi bukan yang bunuh-bunuhan, tapi berantem, bedain ya.
0: Berarti masuk genrenya action ya?
2: Action, iya action.
0: Tapi kan di situ maksudnya dari action itu apa yang didramain gitu. Entah perebutan tahta kah, perebutan cewek kah, makanya mereka berantem gitu.
2: Ini kali ya.
0: Apa?
2: Perebutan
0: mobil. Rebutan mobil kan anaknya dua nih.
2: Benar ya, kalau ngomongin politik malam-malam gini.
0: Oke, janganlah. Udah rebutan tanahnya nanti dulu. Itu enggak, rebutan tanah tuh biasanya anak dua nih ya kan. Anak dua dan itu cowok semua. Biasa kalau cowok tuh warisannya kan gede. Berapa persen ya? Ay lupa lagi.
2: Nggak tahu lagi.
0: Ya pokoknya itulah. Nah mereka tuh kadang rebutan tanah, rebutan warisan, gitu. Bukan kok kita nggak bakalan bahas pejabat pemerintahan lagi. Udah kita mah udah tinggal lihat hasilnya aja ya nanti ya gimana, gitu.
2: Tadi lagu siapa sih?
0: Lagunya BTS.
2: Oh BTS.
0: Iya.
2: Cuma kalau aku ngomongin soal Korea, aku juga kurang suka sama lagunya ya.
0: Tapi Korea gitu-gitu main loh, masuk Piala Dunia loh.
2: Ya kalau olahraganya ya iya. Tapi kalau musiknya aku kurang suka ya, apalagi kayak BTS BTS gitu ya. Kan kalau kata orang tuh apa sih, boys flowers ya, apa sih?
0: Boy band.
2: Bukan, ada sebutannya mereka tuh boys flowers.
0: Boys flowers. Ha. Oh gitu. Jadi, aja baru tahu loh.
2: Boys flowers itu ya kayak gitu, mereka yang BTS BTS gitu yang mereka cowok tapi gimana ya? Rada ngondek apa gimana enggak tahu sih.
0: Ah masa sih? Ya ampun. Nih kita bacain komentar-komentar dari rekan Prima ya. BTS bukan tak setia.
2: BTS tuh bukannya
0: abang.
2: Ah gak mau, ntar takutnya digeruduk lagi sama fansnya.
0: Aduh.
2: Serem.
0: Ya, kalau ngerebutin kursi udah jangan kok malah di ini dipancing-pancing. Semakin dewasa seseorang semakin seneng nonton orang ribut. Tapi kan sama
2: iya,
0: aja Baim
2: banget.
0: Maksudnya kayak itu juga sama-sama drama loh. Drama-drama cinta kan ya memainkan perasaan gitu kan. Nah kalau drama-drama ribut juga memainkan perasaan emosi.
2: Iya sih ada. Cuman kalau Baim pribadi sih lebih lihat yang tonjok-tonjokannya aja. Karena kayak apa ya, kayak kalian kan nih pernah kan kalian merasa kesel kayak pengen banget pelampiasan gitu kan. Gak ada yang bisa jadi pelampiasan. Okay. Gitu kan. Menghujat pemerintah udah.
0: Tau gak sih, menghujat pemerintah gak nyampe. Serius, gak nyampe.
2: Gak nyampe apa?
0: Gak nyampe kesana.
2: Oh iya.
0: Mereka kan
2: lupa.
0: Ditutup semuanya. Tutup mata, tutup hidung, tutup kuping. Aduh,
2: Adistia
0: semuanya.
2: Namanya Adistia.
0: Iya,
2: yang nyari
0: Adistia.
2: Namanya Adisti. Rumahnya di Gantar.
0: Banyak ya Adisti ya.
2: Rumahnya di Gantar. Perempatan Gantar. Cari aja situ, tanya Adisti.
0: Cari aja. Mumpung anaknya tinggal satu-satunya nih. Ntar aman kok Adisti mah. Banyak dekengannya. Ada yang request lagu nih katanya. Mau dong diputerin lagu Kertas Band Kekasih yang tadi anggap. Wah, kekasih yang tadi anggap atau rakyat yang jangan Disti, please Baim tolong dong, ayo dong ngobrol apa gitu ya biar kita nggak nyenggol-nyenggol sana mulu gitu.
2: Ini ada yang mau request lagu Opa Gangnam Style, itu lagu legend banget sih itu.
0: Iya.
2: Itu lagu legend banget dulu.
0: Legend banget itu.
2: Tahun... dan sampai sekarang pun masih enak sih kalau menurut aku Opa Gangnam Style.
0: Tapi sebelum itu kita puterin lagu Armada Penantian dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Soalnya tadi udah request lagu ini belum sempat kita puterin nih.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Ya nih yang mau ikutan MP3 senggol-senggol lagi ya kan, yang kemarin belum kebagian
1: yang
0: sama Baim.
1: Yang kemarin belum kebagian ya.
0: Boleh banget kalian bisa telpon aja di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582. Super active, udah kayak hantu gentayangan. Nih udah liat Baim, udah ada yang semangat banget nih yang masuk di MP3 senggol-senggol.
1: Ada siapa itu, kita sapa dulu Mama Marinis. Assalamualaikum, merdeka.
0: Selamat malam.
2: Malam kak, assalamualaikum.
0: Kaget. Waalaikumsalam.
1: Kaget. Oh, kaget. Waalaikumsalam.
0: Suaranya bocil banget nih, dilihat-lihat nih. Ada siapa, dari mana nih? Ikutin yuk suaranya yuk.
2: Ada Skyster dari Kalimantan Tengah.
1: Ada Ngaskai dari Kalimantan Tengah. Halo Ngaskai.
0: Janganlah begitu.
1: Jadi tadi Adisti duluan yang suruh ngikutin. Salahin Adisti ya.
0: Eh Sky, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik kak.
0: Alhamdulillah. Gimana nih hari
1: Kadinkam
0: ini?
1: Kak Dinkam, apa kabar Kak Dinkam?
0: Nah kan malah nanya Dinkam.
2: Saya tahu Skynya itu sama Adisti.
0: Kan nanyanya sama aku. Iya sih, boleh nanyanya ke aku, kan sekamar. Ada cerita apa nih Kak Sky hari ini? Kalau tadi kan di diary-nya ya, sepertinya kamu antara kamu tuh menyesal atau karena gimana nih, masa muda kamu kan merasa udah habis gitu.
1: Menyesal habis ngapain Kak Sky? Menyesal habis ngapain nih Kak Sky?
0: Gimana nih Sky?
2: Enggak,
0: apa?
1: Aman aja.
0: Oh, aman aja.
1: Disti gak bisa. Aduh Disti, Disti.
0: Gak gitu, denger soalnya suaranya agak jauh soalnya. Ada cerita apa nih Sky hari ini di Kalimantan?
2: Enggak.
0: Apa kamu udah nangkepin kuyang-kuyang gitu kan? Kalau SpongeBob kan nangkepinnya ubur-ubur. Kamu nangkepin kuyang-kuyang gak?
2: Gak nemu.
0: Gak nemu.
1: Nangkep kuyang aja susah, apalagi nyari ayang. Asik.
0: Hari ini mau senggol-senggol siapa Sky?
2: Hari ini gak ada kak.
1: Oh gak ada. Aku tahu kenapa Kak Sky gak ada yang disenggol.
0: Kenapa?
1: Karena akhir-akhir ini gak ada berita pemerintahan ini. Jadi Kak Sky gak ada bahan.
0: Gini deh, kita senggol Hindia aja deh, gimana? Hindia masuk ke Musik Japan Award di 2026 ini loh. Baru kemarin, ya baru hari ini banget. Baru hari ini banget, dan si Hindia ini udah
1: Baskara.
0: Iya Baskara. Tapi di sini Hindia loh.
1: Oh iya, cuman yang datang Baskara, wakilin Baskara.
0: Yang wakilin Baskara, tapi emang dia yang ini kan yang viral. Sky mau request lagu apa, Sky?
2: Mau request lagu dari Kotak aja.
0: Kotak?
2: Ya, pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja.
1: Pelan-pelan aja, oke.
0: Ada cerita apa tuh sama
1: kenapa,
0: lagu ini?
1: Kenapa pelan-pelan nih?
2: Pelan-pelan nguatin rupiah lagi kak.
0: Pelan-pelan buat nguatin rupiah lagi kak katanya.
1: Oh iya iya. Nah, masuk akal, masuk akal.
0: Bismillah ya. Bismillah. Oke, kata-kata hari ini deh Kak Sky, kata-kata hari ini.
1: Cakep.
2: Tetap semangat walaupun tantangan begitu berat.
0: Tantangannya apa tuh? Tantangannya apa tuh Kak Sky?
1: Enggak. Bukan kuis.
0: Kayaknya hari ini enggak terlalu banyak tantangannya buat Sky ya. Oke deh Sky, thank you buat hari ini yang udah ikutan senggol-senggol. Oke. Thank you ya. Nanti salam kamu aku sampaikan ke buat Dinkam.

0: Ini berkelas. Iki nek nyanyi wong Jawa. Liriknya nih alon-alon ae.
1: Kalau versi Indramayu apa ya?
0: Enggak tahu
1: bahasa Indramayu. Alon-alon baik.
0: Oke, kayaknya ya. Tapi kayaknya bukan deh. Kalau bahasa Indramayu pelan-pelan bukan alon-alon deh.
1: Oh gitu.
0: Tapi enggak tahu ya.
1: Alon, alon pelan-pelan.
0: Alon itu ini DJ Alan Walker.
1: Alan Walker.
0: Oh, Alan Walker.
1: Alon-alon tuh, alon-alon Indramayu.
0: Iya, lucu banget tadi
1: sih. Tapi tulisan benernya itu bukan alun pakai u. Yang bener itu OON. Alo-on, alo-on.
0: Alo-on, alo-on.
1: Iya. Itu beneran, jangan ketawa. Itu emang tulisan jadulnya begitu, alo-on, alo-on. Ya rekan Prima, tadi ada Kak Sky dari Kalimantan ya, yang udah request lagu di MP3 Senggol-Senggol. Boleh nih buat kalian yang ada di TikTok atau yang ada di rumah mau ikutan MP3 Senggol-Senggol, telepon aja di WhatsApp yang udah kita sematin di live TikTok.

0: Buat kalian semua yang pengen telepon di senggol-senggol malam hari ini bareng Adisti dan juga Baim, silakan di 0853-2189-9582.
1: Kita bacain dulu nih, udah ada WhatsApp yang masuk via chat ya.
0: Ada siapa sih?
1: Ada Kak Wage, katanya, "Assalamualaikum, selamat malam.
0: Malam.
1: Izin request lagu dari Ungu, Surgaku. Salam-salame, nggo wong suka hati barat kabeh."
0: Tapi tadi Ungu udah diputer ya?
1: Iya, sayangnya sekali. Ungu udah diputer. Ada lagi nih, dari 0838 nomornya. Katanya, lah, dikira mah ngirim apa gitu ya. Ngirim informasi Erick Thohir terharu saksikan pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Kopen.
0: Informasi yang sangat penting sekali. Terima kasih. Tapi jujur, si Justin ini aku sempat kayak, ya sebenarnya biasa, cuman kayak kaget sih. Pas aku dengar Justin ngucapin yang ijab kabul itu kan.
1: Full bahasa Indonesia loh dia.
0: Full bahasa Indonesia, tapi kayak ngomong orang bule gak sih? Saya terima nikah dan nikahnya
1: ngomongnya, jangan begitu, ngomongnya, itu dia udah latihan itu.
0: Iya, tapi ngomongnya apa? Kayak dengernya kayak lucu banget, karena orang bule terus dipaksa-paksain Indonesia gitu ya.
1: Katanya segini, "Halo Kak, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Izin berbagi informasinya ya, terima kasih."
0: Oh, sama-sama, terima kasih juga sudah dibagikan informasinya Mas Theo.
2: Ini berkelas.
1: Ada lagi yang masuk ke Agus Suryana, katanya.
0: Ada apa nih?
1: "Selamat malam Mbak, Mas," katanya.
0: Waalaikumsalam, Mas, siapa nih?
1: "Salam kenal dengan Agus Suryana dari Mas Samarinda. Salam buat semua fans Prima FM."
0: Aduh, Samarinda, ya. Sama siapa lagi dong?
1: Samarinda, sama Dani. "Halo Kak, ada di 442 nih ya. Namanya gak tahu siapa, nomor belakangnya 442. Halo Kak, Kak aku mau request lagu di radio. Lagunya judul Bang Jono."
0: Bang Jono, Bang Jono. Itu Bang Jali. Ya,
1: Bang Jali. "Sapa-sapa dong Kak buat orang Haurgelis."
0: Hai orang Haurgelis, dipasti disapa semua nih sama. Ini derita kalau sebelum siaran makan permen karet begini nih ya.
1: Emang kenapa kalau sebelum siaran makan permen karet?
0: Lidah sama atap-atap mulut tuh nempel gitu.
1: Nempel ya, itu antara ada gaji daging atau gaji yang belum dikasih nih. Kita puterin lagu Hindia Evaluasi dulu, requestan lagu dari rekan Prima yang ada di TikTok.
0: Mari kita mulakan evaluasi dengan Berbasmalah.

0: single
1: bareng Antigone Berkel.
2: Tadi ya lagu dari Hindia ya, Evaluasi. Kayak gimana gitu kalau ngomongin evaluasi itu ya.
3: Maksudnya
2: ya,
3: gimana?
2: Enggak jadi.
3: Enggak apa sih Disti, apa?
2: Enggak.
3: Jangan bikin orang penasaran gitu. Apa yang perlu kita evaluasi? Kinerja pemerintah.
2: Cukup Baim, please. Ini tuh
3: kinerja sekretaris.
1: Muncul di mana-mana.
3: Ngeri ya single yang itu.
2: Udah single-single itunya udahlah, kita bacain komentar dari rekan Prima aja nih. Kata Kak Denko, oh Kak Faisal yang ada di Surabaya katanya, mm-hmm, dia lagi di jalan, mm-hmm, dengerin jalan. Prima lewat TikTok.
3: Hey, makasih dong.
2: Tapi sharing sama Kang Ojolnya.
3: Oh berarti gini ya, bang itu.
2: Bukan, tapi yang di sharing headsetnya.
3: Oh my god, so romantisme di minggu malam ini. Oh my god, Bang Ojol yang dengerin, semoga kamu hati-hati gitu ya.
2: Tapi lucu loh, jarang-jarang loh.
3: Bilangin di bang, hati-hati ya, sambil bisikin gitu biar abangnya.
2: Iya kan, jarang-jarang biasanya tuh kalau yang sharing itu kan cewek cowok gitu kan, pacaran. Ini cowok sama cowok dan itu mereka lagi berkendara di jalan. Bang, hati-hati bang, di jalan bang.
3: Gitu dikecup kayak. Nah, bang, bang, hati-hati ya bang, sumpah beneran bang. Sumpah nih kalau di sharing gini bahaya nih ya.
2: Boleh nih buat kalian yang mau ikutan MP3 Senggol-Senggol, request lagunya atau salam-salamnya di sini. Masih ada waktu lagi nih mumpung MP3 Senggol-Senggol mengudara, karena sebentar lagi kita bakalan udahan.
3: Oke, betul banget ya. Jadi buat kalian semua yang pengen ikutan MP3 Senggol-Senggol di malam hari ini, boleh banget, silakan. Di 0853-2189-9582 ya. Yo.
2: Aduh, penasaran banget lagi, pengen dibaca tapi takut. Boleh enggak sih ini dibaca?
3: Apa tuh?
2: Kakak, ada lihat berita yang katanya sekian guru setuju MBG lanjut padahal jumlah gurunya enggak sampai. Di mana-mana. Super. Tapi tahu nggak sih ternyata BGN itu udah ada beberapa SPPG yang demo kalau MBG mau ditutup.
3: Kok yang demo yang punya ya, bukan yang dikasih.
2: Jangankan itu, investor-investornya juga udah banyak yang demo, Baim.
3: Oh my god.
1: Ku kasih bisik. Barang antik nih berkel.
2: Udahlah, kita hampir senggol-senggol. Pemerintahnya udah selesai ya guys ya. Kita puterin lagu Last Child Sekuat Hatimu. Requestan lagu dari Kak Faisal yang ada di Surabaya sana. Kuat-kuat di jalan sama Kang Ojolnya. Hati-hati Kang, bawa si Kak Faisal itu ya.

0: Thank you ya guys buat kalian yang udah ikutan MP3 Senggol-Senggol. Tadi kita udah puterin juga Lifestyle sekuat hatimu.
1: Segudang
0: nih.
1: Segudang hatimu,
0: bukan dong. Sekuat hatimu dari Lifestyle. Dan ini requestan lagu dari Kak Faisal yang ada di Surabaya. Kabarnya sih info terbaru katanya udah sampai kos Kak. Alhamdulillah baru nyampe. Dan tanya Kak Baim, kalau dia anak laki-laki pertama gimana rasanya jadi anak laki-laki pertama katanya.
1: Ini Kak Faisal anak laki-laki pertama juga.
0: Sepertinya.
1: Ya kalau sudah ditanya sama Baim kalau udah ngerasain jadi anak laki-laki pertama.
0: Kenapa?
1: Kalau kamu anak laki-laki kedua, baru tanya Kak Baim.
0: Nah, maksudnya kayak kan aku enggak tahu nih anak laki-laki tuh anak laki-laki pertama tuh kayak gimana. Apakah ada tantangan? Baim. Maksudnya kayak ada apa sih? Enggak tahu lah.
1: Aderai kayak aderai. Kayak tadi ngomong ade apaan kepotong.
0: Ade masalah siapa, gitu ya, permasalahan keluarga di antara kakak dan adik atau orang tua dan adik. Gimana sih maksudnya anak laki-laki pertama tuh?
1: Anak laki-laki pertama itu mungkin kalau kalian nonton mungkin buat kalian yang penonton Naruto gitu ya. Kalian pasti tahu sama satu karakter yang namanya Uchiha Itachi.
0: Oke.
1: Nah, itu kayak gitu anak laki-laki pertama.
0: Gambarannya
1: kayak gitu.
0: Oh, tapi kalau dijelasin?
1: Ya tonton aja. Pokoknya kayak Uchiha Itachi lah. Kalian bisa cari aja siapa sih Uchiha Itachi, terus kenapa sih dia Baim kena bilang anak pertama tuh kayak Uchiha Itachi. Pasti kalau kalian udah nonton Naruto kan bakal ngerti kenapa Baim bilang anak pertama itu sama kayak Uchiha Itachi.
0: Pokoknya itulah ya guys ya. Terus ada WhatsApp yang masuk nih dari 6774. Dia gak kasih nama, oh namanya Ervin katanya.
1: Oke, Kak Ervin.
0: Assalamualaikum Kak, saya Rian dari TikTok. Oh iya, nama ininya Ervin. Nama WhatsAppnya Ervin tapi di chatnya Rian. Yang benar yang mana? Sepertinya yang Rian deh, coba ya. Saya Rian dari TikTok yang namanya Mikro. Soalnya Aing gak mau sebut username yang awal.
1: Oh iya, oke.
0: Mau request lagu Wali Baik-Baik Sayang. Salam buat host dan teman-teman rantau Brunei Darussalam. Semoga Brunei sehat Darussalam. Selalu, terima kasih. Wow,
1: Brunei Darussalam. Dulu tuh waktu itu Baim pernah pengen ke sana.
0: Di sana tuh katanya banyak ini tahu, apa namanya?
1: Bukan
0: banyak mobil, banyak PMI yang di PMI yang ilegal.
1: PMI. PMI itu
0: migran Indonesia.
1: Pekerja migran Indonesia ya.
0: Pekerja migran Indonesia yang ilegal.
1: Oh gitu. Padahal kalau dilihat-lihat Brunei ini negara kecil, tapi kan rapi, terus juga hidupnya sejahtera gitu ya. Kalau sampai ada yang ilegal-ilegal gitu, ya make sense lah, semua negara pasti semuanya kayak gitu.

0: Apar.
1: Saatnya kalian dengerin dua lagu hits. Kalian Gen Z pasti tahu dong sama satu lagu ini.

0: bisa digambarin anak laki pertama tuh se-anxiety itu gak sih?
1: Enggak sih.
0: Enggak?
1: Enggak. Hmm. Maksudnya enggak terlalu anxiety banget gitu. Hmm. Kita mah biasa-biasa aja.
0: Oke, kirain se-anxiety itu kan.
1: Itu kadang orang-orang yang ini aja sih, apa namanya, yang merasa hidupnya tuh kayaknya penuh tekanan.
0: Nah,
1: kayaknya dunia tuh gak adil banget gitu sama gua. Enggak kayak gitu.
0: Eh tapi kasihan loh buat mereka yang anxiety tuh kayak mau apa-apa tuh antara percaya diri dan juga tidak. Dia gugupnya gugup, wah luar biasa deh. Karena I punya teman kayak gitu. Dia gak kenapa-napa nih ya. Dia gak ada masalah, terus juga keluarganya baik-baik aja. Dan tiba-tiba tuh perasaan itu muncul. Terus ditanya kenapa, gak tahu. Ya tiba-tiba muncul aja gitu.
1: Takut aja gitu ya. Aku tahu sih alasannya.
0: Apa?
1: Pertama dia WNI. Kedua dia WNI lagi. Ketiga dia WNI sih. Keempat WNI terus.
0: WNI terus sih. Itu anxiety itu emang kalau WNI ya. Dan emang lagu anxiety juga lagu Gen Z abis. Karena anak Gen Z itu semua perasaan tuh kayak bisa digambarkan ya kan. Dari anxiety, terus juga salty, apalagi sih perasaan-perasaan yang bisa di ada istilahnya.
1: Sweetie, honey, bunny.
0: Sweetie, honey, bunny, sweetie dong, bukan.
1: Oh, bukan.
0: Anxiety, salty, terus juga
1: salty mah asin.
0: Ya, salty asin, tapi salty tuh kayak geram gitu loh. You know, salty. Aduh, salty banget deh sama perintah yang total gitu.
1: Geram. Asin. Ya kan garam. Iya.
0: Iya. Emang. Tapi ini rekan Prima, kita udah masuk jam 20.31. Tenang aja, masih ada waktu 29 menit lagi.
1: Masih ada waktu ngapain dihitungin? Tenang aja, enggak usah dihitungin, Disti. Nanti jam 9 juga pulang kita, pulang. Jadi buat warga yang semua yang pengen request lagu, silakan kita tunggu di 0853-218-99582 di malam hari ini.
0: Ada lagu Kertas Kekasih yang tadi anggap.
1: Oh my god.
0: Requestan lagu dari Kak Pemuda yang ada di Tangerang.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dapatkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Kita habis puterin lagu Doja Cat ya with Gorgeous. Disti banget nih malam hari ini, Gorgeous gitu ya. Karena tadi ada yang komentar, ada yang DM, ceria banget Disti hari ini kelihatannya.
1: Ada yang damn
0: gitu ya. Ceria banget hari ini Disti kelihatannya. Masa sih yang ada nih, lihat nih pala udah kayak pentol bulat. Kenapa Baim?
1: Enggak apa-apa beneran sumpah.
0: Tuh kan, Baim mah memang begitu.
1: Kenapa ya? Setelah menyelesaikan serial film gitu ya. Rasanya kayak hampa banget, kosong gitu. Karena udah selesai apa yang ditonton apa gimana ya?
0: Tapi emang itu udah selesai sampai end.
1: Udah tadi udah habis ditonton.
0: Tamat.
1: Udah. Sebenarnya itu Baim nontonnya tau enggak butuh waktu 2 minggu buat nonton itu sebenarnya.
0: Karena kan yuk kemarin kepotong sama Mendaki.
1: Dan banyak-banyak lain hal, pekerjaan dan lain hal kan. Kalau mau nonton tuh kan waktunya cuma malam.
0: Yeah.
1: Sedangkan kalau malam udah capek banget, ngantuk gitu kan. Kalau mau maraton udahlah, jadi ya tadi hari ini aja selesai 3 episode.
0: Tapi 3 episode dari pagi itu.
1: Enggak, dari siang.
0: Sampai malam ini.
1: Sampai tadi ya.
0: Per episode berapa jam? 2 jam.
1: Iya, per episode ada 1 jam lah.
0: Lumayan lah ya, 1 jam
1: lama,
0: juga.
1: Iya, lumayan. Itu juga Baim nontonnya enggak langsung habis. Jadi nonton setengah. Terus ngerjain apa dulu, terus lanjut nonton setengah lagi, selesai lanjut ke episode selanjutnya, nonton setengah, ngerjain apa dulu gitu.
0: Iya.
1: Tadi pas Baim nonton kesini tuh Baim baru nonton setengah.
0: Tapi kalau cewek nih ya, dia saking penasarannya sama apa kelanjutannya, wah nggak mikirin tuh kerjaan berikutnya apa. Dia kalau udah lagi nonton, wah semua hampir satu season ya kalau kayak gitu namanya.
1: Season,
0: satu
1: ya.
0: Season kan yang berepisode-episode iya, gitu kan. Abis tuh. Ay mikir, ya Allah, kok bisa sih ya mereka maraton kayak
1: ya
0: begitu.
1: Allah.
0: Ya Allah.
1: Cuma ada satu hal yang aku males ketika episode terakhir dari season 2 misalkan kita tonton.
0: Iya.
1: Itu tuh ada lanjutan season 3-nya. Supaya aku tuh paling males kayak, bisa gak sih stop udah diceritain aja, ini udah bagus.
0: Ya kan sama aja kayak komik gak sih. Lihat tuh komiknya The Conan. Terus juga Shinchan tuh, lihat sampai ribu-ribu kan.
1: Iya. Cuman menurut aku gini, ada satu kesalahan dari produser film yang kadang tuh aku ngerasa ini selalu diulang-ulang. Ketika ini film udah lagi peak-peaknya gitu kan, lagi bagus-bagusnya, terus dibuatlah season 2.
0: Terus?
1: Ternyata season 2 ini tidak sebagus season 1.
0: Oke.
1: Tapi si produsernya itu termaksa buat bikin season 3. Itu salah banget produsernya menurut aku. Apa?
0: Kenapa?
1: Karena orang-orang pasti bakal gak nonton season 3-nya.
0: Oh.
1: Karena kan udah ekspektasinya kan season 2-nya bagus.
0: Iya.
1: Kayak film yang tadi yang Bloodhound itu kan. Season 2-nya menurut aku ya elah, bagusan season pertamanya ini mah, kan aku udah nonton sampai habis kan. Terus dipaksa ada season 3. Kalau menurut aku sih udah selesai aja di season 2, itu udah bagus ceritanya.
0: Ya mungkin kalau orang yang penasaran langsung lihat episode 1 dan episode terakhir.
1: Iya,
0: di season 3
1: gitu kan, gitu kan. Kalau makanya kan ada beberapa series film yang aku lihat kayak ketika lagi booming-boomingnya justru dia stop bikin serial film lagi. Kan menurut aku itu adalah keputusan yang baik. Karena ketika dia bikin seri selanjutannya, itu belum tentu sebagus seri yang sebelumnya, dan orang pasti bakal kecewa dan bakal ninggalin.
0: Itu ya rekan Prima, buat kalian nih yang suka banget nonton-nonton, ada Kak Faisal katanya, aku pernah maraton Naruto dari Shippuden sampai tamat udah 3 kali. Itu banyak banget, mohon maaf, apa 3 kali loh.
1: Ini hatamnya sampai 3 kali ya.
0: Iya. Itu sampai berapa episode itu?
1: Naruto itu ada sekitar, coba ya. Ini Naruto yang Shippuden-nya itu aja ada, bentar ya.
0: Dari Shippuden, woi. Dari Shippuden sampai tamat.
1: Dari,
0: ya ampun. Dari Shippuden, dari nama bapaknya Naruto siapa sih?
1: Minato.

0: Lesti dan juga Baim. Mohon maaf, itu alkohol bukan semprotan parfum. Tadi mau disemprot itu ke lehernya, dilihat-lihat.
1: Enggak.
0: Oke guys, terima kasih untuk malam hari ini. Dan rekan Prima juga yang ada di TikTok ya, kita sapa-sapa dulu sebelum kita berakhir. Ada Kak Sky, Kak Pemuda, Kak Faisal, Kak Sofan Marcus, ada Kak Wahidun, dan Kak Rehan. Terima kasih untuk malam
1: ada
0: hari
1: Wowo.
0: Ini
1: bukan?
0: Gak ada
1: ya?
0: Gak ada. Gak ada Wowo. Adanya Wowo kan ini genderuwo kan maksudnya.
1: Iya
0: kan, bukan yang lain.
1: Itu Wiwi kalau yang hi.
0: Iya. Oke guys, terima kasih. Kita berdua dari MP3, Disti dan juga Baim mau pamit undur diri. Aku Baim, aku Disti.
1: Aku ngaku sih. Aku ngaku.
0: Udah deh, ini mulut Disti udah mulai belibet, udah mulai tipo guys. Aku Disti
1: dan aku Baim.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Dengarkan selalu Radio Prima FM, radio nomor 1 se-Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita, hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu, karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci.

program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: mendengarkan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani. Ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu. Jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas, kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang. Bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.